Makan bergizi gratis, MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen, Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita. Dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Rakom atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
3: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jam'iyah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, dan lain bahwa jam'iyah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
1: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan dalam waktu dekat puluhan ribu unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tos Mudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Kehadiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Dan baru bandar kulit pun.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
4: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti 15 Desember 2026 itu paripurna perisam. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR, di mana pimpinan DPR mungkin sudah pernah bahwa kalau 15 Desember tidak bisa ganti koordinasi yang mengundurkan diri baik sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu
1: selain penanda tanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus.
6: Terkait pembahasan RUU perampasan aset koruptor.
7: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat, yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
6: Desember kita minta tanggalnya, jadi jelas. Setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G. Kita minta konsekuensi, tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf atas kegiatan, beliau mengundurkan diri. Pak Sa'ad Mustofa juga siap mengundurkan diri. Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesepakatan tersebut tidak terrealisasi.
7: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RUU tersebut.
2: Waktu paling lambat untuk acara undang-undang perampasan aset itu akan stop di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Kan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, sudah minta tadi untuk jadi pegangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di tempat waktu. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri, tidak ada masalah.
7: Sementara itu, sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali mempertegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
5: Undang-undang perampasan aset itu aspirasi Presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali Presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, Pak Yahya sebagai Ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden terhadap dan dukungan Presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
7: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RUU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
8: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu, salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
9: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Lukmantara.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal, bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS, diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi, gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut Otoritas Pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas Premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @rriprograma3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

Dan mendengar Anda telah kembali lagi bersama kami dari Pro 1 Banten ya. Satu lagu dari Leon featuring Rizky Febian berjudul Delusi Pendengar telah menemani Anda ya di Banten pagi ini. Dan pendengar, kami akan hadirkan kembali lagu dari Melly Goeslaw ya dan BCL Ku Bahagia untuk menemani Anda ya. Untuk itu tetaplah bersama kami pendengar dari Pro 1 Banten karena kami akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga musik-musik terbaik hanya untuk Anda.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burn out. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini, beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak. Rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.

Fotolog dari Pink ya pendengars, sudah kami udarakan dan kami informasikan pendengar untuk Anda ya yang masih ingin bergabung ya untuk event lelarian 3 pendengar, Anda dapat langsung daftar ya, ini gratis pendaftarannya pendengar, dan nantinya juga akan ada hadiah menarik juga ya pendengar ya, di mana memang untuk start dan finishnya ini ada di RRI Banten pendengar. Untuk Anda yang ingin segera mendaftar ya, silakan langsung aja cek di Instagram kami di ppid.rribanten ya pendengar ya. Dan ini akan ada door prize pendengar tentu saja bagi Anda yang ingin ikutan gitu ya, lelarian 3 yang mana ini cuma 5 kilo aja pendengar ya larinya ya. Langsung aja pendengar di scan barcode-nya dan langsung ikutan daftar gitu ya. Dan event ini akan diadakan pendengar ya, sesaat lagi nih pendengar, tinggal hitungan hari lagi ya bagi Anda yang mau ikutan ya di lelarian 3 nih pendengar. Untuk event ini akan hadir gitu ya di bulan September yang akan datang nih pendengar, tinggal hitungan hari lagi ya. Dan bagi Anda yang ingin langsung bergabung ya, silahkan pendengar, masih kami buka ya. Dan untuk pendaftaran Bintang Radio pun juga masih kami buka pendengar, yang mana untuk pendaftarannya ini akan usai di 30 Agustus ya. Bagi Anda yang ingin mendaftar ya, silahkan scan barcode atau juga ada link pendaftarannya di ppid.rri Banten di Instagram kami pendengar. Dan untuk event RRI Fest juga pendengar, untuk lelarian dan juga nantinya akan ada gerakan pangan murah di RRI Banten ya, dan ada cek kesehatan dan konsultasi gratis di RRI Banten pendengar bersama Rumah Sakit Hermina Cilegon ya. Untuk itu pendengar, langsung aja ikuti event ya, rangkaian RRI Fest 2026 pendengar, hari Minggu 6 September 2026. Kita startnya dari pagi ya pendengar ya, dari jam 8 hingga selesai untuk cek kesehatan dan konsultasi gratis di RRI Banten, dan juga ada gerakan pangan murah di RRI Banten ya. Untuk itu pendengar, hadirlah dan kita ramaikan ya bersama-sama gerakan pangan murah atau GPM di dalam rangkaian RRI Fest.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Saat gunung berapi menunjukkan tanda-tanda aktivitas, kesiapsiagaan kita sangat penting. Ketika mendengar informasi tentang peningkatan aktivitas vulkanik, jangan panik. Segera cek informasi resmi dari Badan Geologi atau pemerintah setempat. Persiapkan diri dan keluarga dengan rencana evakuasi. Pastikan Anda mengetahui jalur evakuasi terdekat dan lokasi aman. Siapkan juga perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jika Anda tinggal di daerah rawan, patuhi semua instruksi dari pihak berwenang. Jangan ragu untuk mengungsi jika diminta. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Bersama kita bisa menghadapi bencana. Siapkan diri, jaga keselamatan, dan tetap waspada. Ingat, waspada adalah langkah pertama untuk keselamatan.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Triksi Sondang. Kita awal informasi pertama, pendengar, sebanyak 35 koperasi desa Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Lebak telah beroperasi menjalankan kegiatan pengembangan usaha dan melakukan transaksi dengan konsumen. Koperasi-koperasi tersebut mulai menjalankan berbagai aktivitas bisnis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mengembangkan potensi ekonomi di tingkat desa. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Disperpusip Kabupaten Lebak terus mengoptimalkan layanan perpustakaan keliling untuk meningkatkan minat baca masyarakat dan pelajar. Layanan tersebut dilakukan dengan menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang menjangkau berbagai wilayah di Kabupaten Lebak. Sekian kilas berita pagi ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Sebelum menulis komentar atau membagikan sesuatu di media sosial, ingat satu rumus sederhana. Think. T untuk true, apakah yang kita tulis benar? H untuk helpful, apakah bermanfaat? I untuk inspiring, apakah memberi inspirasi atau semangat? N untuk necessary, apakah memang perlu disampaikan? Dan K untuk kind, apakah disampaikan dengan baik dan penuh empati? Kalau jawaban kita belum ya untuk semua, mungkin lebih baik menunda sejenak sebelum menekan tombol kirim. Karena dunia digital yang aman dimulai dari satu kebiasaan sederhana, berpikir sebelum mengetik. Mari ciptakan ruang digital yang lebih aman. Mulailah dari jemari kita sendiri, karena setiap kata memiliki dampak dan setiap orang berhak dihargai.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali kami menghadirkan program Banten Menyapa ya, yang mana edisi Jumat 28 Agustus 2026 pendengar kali ini yaitu bertemakan dari sepak bola ke getball. Fauzi Bidik Porprov yang mana sudah bergabung bersama kami, ada atlet sepak bola dan getball Muhammad Fauzi Sastra Atmaja. Selamat pagi, halo Fauzi.
1: Ya, halo, selamat pagi Kak.
0: Gimana kabarnya Fauzi? Baik ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Untuk hal ini ya Fauzi, mungkin banyak mendengar yang belum mengenal ya lebih dekat terkait dengan cabang olahraga getball sendiri. Fauzi bisa jelaskan ya terkait dengan hal tersebut, silahkan Fauzi.
1: Oke Kak, izin jawab Kak. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai permainan getball. Dan ya, permainan getball juga saya belum mengenal lebih lama, baru sekitaran tahun kemarin, satu tahun atau dua tahunan kemarin. Jadi permainan getball itu permainan modifikasi dari game ini, croquet, yang dimana dia tuh memasukkan bola ke dalam gate. Gate-nya emang nggak gede banget sih Kak, cuma seginian lah Kak gate-nya. Dan itu tuh kita memasuki tiga gate, yang terakhir kita mengenai titik garis tengah. Jadi dia ada kayak tiang tengah itu buat menentukan bahwa permainan itu telah usai Kak.
0: Oke, tapi baru terjun dari awal gitu ya, mengenal getball ini seperti apa Fauzi?
1: Ya, saya sebenarnya kan dari dulunya ini atlet sepak bola ya Kak. Cuman saya ini gara-gara kemarin itu saya kena cedera, yang dimana cedera itu tuh benar-benar kambuhan terus Kak, mengenai kena cedera hamstring, dan dimana saya diarahin oleh guru saya buat mengikuti olahraga getball ini Kak. Nah, getball juga buat di Cilegon ini kita baru muncul 2 tahunan yang lalu Kak, dan itu pun masih jauh di atas rata-rata getball tiap provinsi atau tiap kota, karena kita baru ya Kak di sini Kak. Dan emang untuk orangnya juga belum banyak Kak, masih sekitaran paling 10 orang, 15 orang, belum banyak kayak di kota-kota lain Kak.
0: Oke, berarti memang dari awal sudah dikenalkan getball ini tuh dari guru gitu ya?
1: Iya benar.
0: Oke, tapi dari perpindahan gitu ya, dari sepak bola ke getball, ada hal yang signifikan nggak yang Fauzi rasakan bahwa oh ini kayaknya agak sulit ya getball, atau seperti apa sih menurut Fauzi sendiri?
1: Nah, buat perpindahan sendiri ya Kak ya, mungkin dari saya dari awal di lapangan kan kita lebih ke ini ya Kak, lebih ke mengandalkan fisik, terutama kan kita harus dipaksa buat terus-terusan lari, buat terus bermain kelompok. Dan di getball juga saya merasa ada sedikit yang berbeda, di mana getball itu tidak menggunakan fisika, jadi kita tuh lebih ke memutar otak kita Kak, karena di situ tuh di permainan getball kita ada ini namanya kita mempunyai taktik. Cuman taktik itu yang membuat saya kayak, wah ini oke nih kalau buat dicoba nih, permainan yang emang benar-benar seru sih Kak sebenarnya Kak. Tapi kayak ya emang sebenarnya pusing-pusing Kak, karena sebenarnya beda banget ya, jauh ya, karena kita biasanya di lapangan terbuka gede, kita sekarang ketemu di lapangan yang benar-benar bisa dibilang lapangan kecil, dan kita nih benar-benar mengasah otak gitu Kak. Itu yang membuat benar-benar kayak perbedaan yang sangat signifikan banget Kak.
0: Oke, tapi kalau dari awal mula Fauzi sendiri ya terjun ke dunia olahraga kan berarti sepak bola dulu. Ini seperti apa ceritanya? Apakah memang sama kurang lebih dari getball, dikenalkan oleh guru dulu, terus jatuh cinta sama olahraga atau gimana?
1: Ya, pertamanya saya tuh mengenal sepak bola dari kelas 2 SD ya Kak. Dimana saya tuh di sekolah saya dulu emang sering mengikuti eskul sepak bola. Dan dimana saya tuh sering mengikuti perlombaan-perlombaan, mulai dari tingkat kota maupun tingkat provinsi. Nah, di situ saya awal bisa mengenal sepak bola karena yang pertama emang saya dari kecil suka menonton sepak bola Kak. Dan emang dari dulu cita-cita saya ingin menjadi sepak bola, pemain sepak bola. Nah, di situ tuh emang perjalanannya nggak gampang Kak, karena saya dari SD tuh emang lomba terus sempat berhenti pas masa-masa COVID itu Kak. Pas masa COVID saya berhenti, terus saya melanjutkan lagi kelas 8, ya kelas 8 atau kelas 9 SMP, saya melanjutkan lagi di jenjang sekolah sepak bola. Dan di mana jenjang itu yang ngebuat saya, alhamdulillahnya, karir saya naik mulai sedikit-sedikit gitu, Kak. Dari awalnya SSB, terus saya dipanggil ke tim ini, tim Persik, Persik Cilegon, Persik U15. Nah, di situ tuh saya dapat rekomendasi buat naik ke Persik U17. Nah, di sela-sela saya ingin naik Persik U17 itu, saya alhamdulillahnya mendapat panggilan buat mengikuti seleksi Garuda Seleka, yang dimana program ini tuh, jikalau kita lolos, kita akan diberangkatkan ke Inggris, ke luar negeri. Dan di situ saya emang belum beruntung, cuman alhamdulillahnya saya bisa masuk di tahap kedua, yang dimana tahap kedua itu tahap di ini Kak, di apa, nasional. Cuman saya di nasional itu gagal. Dan seterusnya habis itu saya mengikuti seleksi seleksi-seleksi seperti Evo Bayangkara, dan itu pun berakhir di seleksi nasional. Dan setelah itu saya tuh menemui titik yang dimana saya benar-benar lagi ngedown, karena saya habis terkena cedera Kak. Itu cedera itu benar-benar ngebuat saya kayak, aduh gimana nih, maksudnya kan perjalanan masih panjang ya Kak, masih umur, emang masih muda kan Kak. Terus ngebuat kayak, aduh saya juga bingung, sempat kayak saya berapa kali konsultasi ke guru maupun ke pelatih. Maksudnya di kayak di sela-sela sisi saya lagi cedera ini, mending saya benar-benar diem-diem gini apa saya mengambil cabur lain gitu Kak. Dan saya dikenali oleh guru saya, yaitu cabang getball, yang dimana getball tuh emang benar-benar baru banget di Cilegon. Ya akhirnya saya mencoba getball itu sampai saya mencoba setahunan ya Kak. Setelah itu saya direkomendasiin buat mengikuti seleksi Kejurnas tahun 2025 kemarin. Nah, karena emang bobot, apa ya, bobot materi saya juga belum banyak dari getball ini, saya buat yang tahun kemarin itu belum lolos buat mengikuti Kejurnas. Dan alhamdulillahnya dari hasil keringat latihan-latihan terus dari tahun ke tahun, dan di tahun ini alhamdulillah saya terpilih buat mewakili Cilegon di Porprov Kak, Porprov Getball.
0: Oke, berarti perjalanannya cukup panjang ya, untuk jadi ya, atlet sepak bola, lalu pindah cabur ke getball gitu ya Fauzi ya. Tapi yang paling berkesan ya, dari sepak bola dulu deh, ini seperti apa? Apakah momen-momen yang tadi masuk nih ke U17 atau seperti apa?
1: Iya, momen yang paling berkesan sih, jujur selama saya di, ini Kak, di sekolah sepak bola. Yang dimana saya tuh awal masuk sekolah sepak bola itu, saya masuk tuh di posisi ini Kak, posisi center back atau pemain belakang. Nah itu tuh di situ saya awal masuk kayak merasa, aduh ini kayak nggak banget nih, kayak nggak cocok gitu Kak. Terus saya diubah sama pelatih saya buat mengarah ke pemain menyerang, striker. Dan di mana setelah saya diubah menjadi striker itu, di situ tuh dekat dengan event namanya CJL Kak, Cilegon Junior League. Yang dimana saya di situ alhamdulillah tampil maksimal sebagai striker walaupun emang posisi baru ya Kak. Dan di situ alhamdulillah saya mendapatkan top skor Kak, top skor dari CJL itu. Itu yang membuat saya paling berkesan banget selama saya menjadi atlet bola ya Kak, karena pelatih tuh lebih ngerti tempat di mana kita tuh emang bisa mengembangkan mengembangkan emang minat kita tuh gimana gitu loh Kak. Maksudnya kayak, oh ini nih kamu nih cocoknya sebenarnya di striker bukan di back. Dan alhamdulillahnya saya cocok di situ Kak. Itu yang paling berkesan dalam sepak bola saya Kak.
0: Oke, tapi kalau dari getball sendiri sejauh ini apa yang paling berkesan dari Fauzi?
1: Kalau dari getball ya emang perjalanannya kan belum cukup panjang ya Kak. Cuman saya terus belajar dari apa, saya sering nonton kayak YouTube, belajar dari pelatih-pelatih saya. Dan yang paling berkesan itu di mana pas saya awal masuk getball, belum lama itu Kak, itu saya langsung dipilih buat mengikuti seleksi Kejurnas. Dan itu kayak ngebuat saya, oh ternyata emang pindah cabur ini bukan benar-benar titik buat saya turun ke bawah, malah buat apa sih namanya, membuat saya kayak, oh ini ada namanya, ada apa sih, kayak ada titik terang nih Kak, di balik saya semua udah terhempas dengan cedera apa gimana, ternyata ada titik terangnya di getball ini nih Kak, gitu tuh yang ngebuat kayak, oh ayo nih masih bisa semangat, masih ada cabur lain yang emang bisa kita kejar selain sepak bola gitu. Terus dan di mana saya tuh di Cilegon ini Kak, di apa sih, emang dapat arahan dari pelatih saya buat kayak ngelatih di sekolah Kak, ngelatih getball di sekolah. Dan alhamdulillahnya bisa lah Kak, maksudnya bisa kayak, emang belum punya materi banyak, cuman setidaknya saya bisa membantu seperti adik-adik kelas buat bermain getball gitu Kak. Dan alhamdulillahnya tahun ini saya kepilih buat mewakili Cilegon di Porprov Kak.
0: Oke. Tapi kalau dari Fauzi sendiri gitu ya, kan udah banyak nih pengalaman-pengalamannya ya di bidang olahraga gitu. Tapi pas lagi menekuni getball sendiri nih Fauzi, apa yang Fauzi rasakan selain tadi ada beberapa ya masalah terkait dengan ada perbedaan, terus juga muter otak lagi kata Fauzi ya, taktiknya dan segala macam gitu ya. Tapi ada gak sih beberapa hal gitu yang Fauzi aplikasikan, ternyata oh ini yang Fauzi pakai nih pas lagi bermain sepak bola, ternyata bisa juga diaplikasikan ke getball. Ada gak sih Fauzi?
1: Oh lebih ke ini sih Kak, apa ya, kan kalau saya di sepak bola sebagai striker kan emang sebenarnya harus mencetak gol ya Kak. Nah kalau di getball juga kita harus mencetak gol sama juga Kak, masuk ke gawang, cuman kita kalau di getball memakai tongkat, tongkatnya itu berbentuk seperti palu gitu Kak. Ya kesamaannya menurut saya di situ sih Kak, kalau di sepak bola saya harus mencetak gol, dan kalau di getball juga kita harus mencetak gol tapi melalui tongkat bukan melalui kaki kita. Itu sih Kak.
0: Oke, berarti masih ada ya beberapa hal
1: Ya,
0: yang
1: masih ada.
0: bisa diaplikasikan ke cabur getball sendiri ya gitu
1: Iya,
0: ya.
1: benar.
0: Oke, tapi kalau misalnya nih ada teman-teman yang mau coba catokan getball sendiri, ini bisa kemana? Bisa ada komunitas kah atau seperti apa supaya bisa mengenal lebih dalam lagi getball sendiri?
1: Ya buat teman-teman yang mau ikut getball, kita di Cilegon membuka ya kayak membuka membuka pintu, pokoknya pintu seluas-luasnya buat orang-orang atau atlet-atlet Cilegon yang mau bergabung dengan tim getball, karena kita masih jujur Kak, kita masih butuh orang banget karena ya masih awal banget kan Kak, baru dikit lah, benar-benar butuh orang. Dan emang sebenarnya getball ini permainannya yang gampang Kak ya. Kita tidak harus menguras energi kita Kak. Cukup dengan kayak paling kita kayak mukul, ntar kita nunggu jadwal kita jalan, baru kita jalan lagi. Lebih nyantai sih Kak. Cuman emang kita harus pintar memutar otak kita Kak.
0: Ada.
1: Apalagi getball ini kan, getball kan permainannya ada ini Kak, ada yang beregu, ada yang sendiri, ada yang berdua kayak gitu Kak. Cuman kalau yang beregu ini kita di timnya harus mempunyai yang namanya kapten, yang dimana kapten itu harus pintar memutar otak Kak, benar-benar harus pintar, karena otaknya getball ini ada di kapten itu Kak. Kalau kita nggak punya kapten, kita nggak bisa jalan, nggak bisa menang gitu Kak, kalau kita nggak punya kapten, soalnya kapten sangat berpengaruh banget dalam getball gitu Kak.
0: Taktik yang dipakai juga memang harus mateng gitu ya, Fauzi
1: Benar,
0: ya.
1: benar, benar.
0: Oke. Tapi dari permainan getball sendiri ya, pernah gak sih Fauzi tuh ngerasa kayak pecah konsentrasi gitu?
1: Pernah Kak, di mana saya tuh seleksi kejuras itu Kak.
0: Oke.
1: Saya seleksi kejuras itu pas itu pada jam berapa ya, jam 1 atau setengah 2 siang. Itu benar-benar pecah karena dengan kondisi cuaca yang benar-benar panas ya Kak. Jadi panas terus kita dipaksa untuk memutar otak kita. Itu benar-benar ngebuat kita jadi semua itu jadi pecah gitu Kak, kayak ngeblank gitu, yang harusnya kita ini bola ini harusnya jalan ditaruh di dekat sini, malah jadinya out apa gimana. Itu tuh Kak benar-benar tekanan yang paling parah Kak dalam getball tuh cuaca, dan emang ya itu bikin pecah pokoknya Kak.
0: Cuaca berarti mempengaruhi gitu ya.
1: Cuaca mempengaruhi banget Kak.
0: Konsentrasi dari pemain getball sendiri. Tapi kalau dari ketepatan pukulan, ini pernah nggak sih Fauzi kayak, ah kurang tepat nih mukulnya, jadinya nggak masuk, nggak cetak skor gitu. Atau seperti apa nih Fauzi?
1: Iya pernah Kak. Emang sebenarnya dasarnya getball itu kita dari ini Kak, dari akurasi. kalau kita punya akurasi yang bagus, kedepannya kita taktik juga pasti bagus, Kak. Yang pertama tuh kadang ada juga, Kak, misalnya dia taktiknya bagus tapi akurasinya kurang, yang itu ngebuat malah dia tuh ngerusakin tim gitu, Kak. Ada, jadi saya kemarin tuh pas seleksi juga ada yang kayak dia tuh emang timnya bagus banget, Kak. Cuman ada beberapa yang akurasinya kurang, yang ngebuat jadi tim itu tuh jadi kalah atau tim itu tuh jadi ketinggalan poin gitu, Kak. Itu sih, Kak.
0: Berarti ketepatan pukulan, akurasi, lalu juga konsentrasi ini harus dijaga gitu ya, Fauzi ya.
1: Iya, benar, Kak.
0: Oke, tapi kalau kekuatan fisik sendiri memang yang tadi Fauzi bilang ya nggak begitu secapek sepak bola gitu ya.
1: Iya, benar, Kak.
0: Oke, tapi memang butuh konsentrasi juga, taktik juga, lalu juga akurasi ya, karena ini mempengaruhi sekali gitu ya, Fauzi ya.
1: Iya, Kak, betul.
0: Tapi kalau dari rangkaian-rangkaian latihan gitu yang sudah Fauzi jalankan, ini seperti apa sih untuk mempersiapkan gitu target ke depannya?
1: Buat latihan-latihan kan kita juga, kita tuh latihan seminggu bisa dibilang 3 kali ya, Kak. Dan itu pun menurut saya latihan segitu masih kurang, Kak. Karena ya balik lagi, kita kan di Cilegon masih baru. Jadi kita tuh harus benar-benar harus ditekanin buat masuk materi, Kak. Kalau untuk akurasi bisa dibilang udah oke lah, cuman kalau buat materi kita benar-benar masih harus terus belajar lagi, Kak. Ya, apalagi kan agenda yang sekarang deket ini ada seleksi kejurnas ya, Kak. Itu minggu depan. Nah, itu yang benar-benar kita harus push terus, Kak. Kita harus dorong terus biar kita setidaknya di seleksi itu kita bisa lah gitu, Kak. Nggak benar-benar kosong banget gitu.
0: Tapi kalau dari sisi kesiapan pelatih ini berarti seperti apa, Fauzi? Untuk
1: Kalau
0: mendampingi atlet-atlet Gedbol.
1: kesiapan sih pelatih oke sih, Kak, ya. Maksudnya dia mengerti Gedbol juga. Cuman ya di salah satu sisi kita ini, Kak, benar-benar di materi yang masih
0: Masih
1: perlu
0: kurang.
1: dipelajari banget, Kak. Karena biasanya tiap pelatih juga beda kan, Kak, ngasih materi-materinya. Dan misalnya kayak tiap kota pun dia ada khusus materi. Kita harus naruh di sini dulu nih, ntar harus ke sini. Jadi ada pelatih tuh yang emang dia ngefokusin buat dia masukin semua ke gate dulu, baru kita bertahan gitu. Cuman di sisi lain ada juga pelatih yang bertahan dulu, baru kita masukin gate-nya di akhiran gitu, Kak. Itu yang ngebuat kayak, aduh, kita nih harus ngambil langkah yang mana nih? Takutnya kayak gini salah, kayak gitu salah. Makanya kayak itu sih, Kak, materi, bener-bener materi yang harus dipelajari lagi.
0: Berarti dari atletnya sendiri pun juga masih perlu pembelajaran gitu ya, Fauzi.
1: Iya,
0: Masih
1: Kak,
0: banyak
1: betul.
0: PR-nya lah ya, gitu ya. Tapi kalau dari tadi sudah Fauzi bilang ya, memang masih kurang orang gitu. Apa memang ada batas usia khusus gitu, Fauzi, kalau mau ikut kickball gitu misalnya?
1: Buat batas usia sih tidak ada ya, Kak, karena gateball ini bisa dimainkan oleh semua umur. Kadang saya kemarin nyoba latihan di Tangerang juga ada bapak-bapak yang sekitar umur 60 tahunan, dia masih bisa, Kak. Untuk kayak anak-anak juga SD itu, ini, Kak, SD banyak banget, Kak, buat di kota-kota lain ya. Anak SD itu paling banyak banget latihan gateball. Dan di Cilegon nih baru ya seumuran-seumuran saya, Kak, maksudnya masih anak-anak SMA, anak-anak
0: Masih segelintir
1: kuliahan,
0: ya.
1: iya, masih bener-bener sedikit banget, Kak. Kalau buat umur sih bebas, Kak.
0: Tapi perkembangan yang Fauzi rasakan ya, dari mulai pertama kali terjun ya ke cabur gateball nih sampai sekarang, apa sih yang Fauzi rasakan gitu? Dari skill kah mungkin, atau dari taktiknya mungkin ternyata lebih mateng atau gimana?
1: Buat perkembangan sih, buat saya sendiri ya, Kak, itu perkembangan dari awal saya gateball itu mengenai pukulan sih, Kak, akurasi. Yang dimana awal saya nyoba gateball tuh bener-bener susah banget, Kak, buat ngatur akurasi. Karena kan kita di Cilegon juga belum mempunyai lapangan yang bener-bener ini ya, Kak, standar gateball ya. Jadi kita benar-benar ada perubahan yang sangat signifikan ketika kita latihan di Cilegon dan bermain di luar kota gitu, Kak, seperti di Serang ataupun di Tangerang. Karena kita pun nggak bisa samain akurasi ketika kita di Cilegon dan di sana gitu loh, Kak. Misalnya kalau di Tangerang kan kayak lapangannya mulus, jadi kita harus misalnya kita pelan nih, pelan aja udah di sana tuh kayak kencang, Kak. Sedangkan kalau di sini kita harus kencang biar kita bisa ngelewatin banyak-banyak rintangan gitu lah, Kak. Jadi perkembangan gitu, terus sama buat taktik sih ya pelan-pelan bisa, Kak, bisa ngikutin, maksudnya bisa udah lumayan lah buat taktik, cuman emang harus dimatengin lagi gitu.
0: Oke, tapi kalau dari sisi kesiapan mental Fauzi sendiri ya untuk membidik Power Prof nih ke Jurnas yang sesaat lagi akan ada nih eventnya di depan mata, ini seperti apa sih Fauzi?
1: Buat mental sih cukup siap, Kak.
0: Cukup siap buat ya?
1: Cukup siap, karena jujur ketika kita latihan dengan di pertandingan tuh bener-bener rasanya beda, Kak. Yang dimana kita tuh biasanya misalnya kalau latihan nih, Kak, misalnya kita kita kan get ball tuh kalau misalnya kita belum memasuki get 1 ke gawang 1 itu kita tidak boleh lanjut ke get selanjutnya, Kak. Jadi kita harus mengulang lagi dari awal, mengulang lagi. Itu tuh yang buat pressure, Kak, bener-bener tekanan banget. Apalagi misalnya kita di latihan kita sering masuk di get 1 nih, kayak enak banget masukin, pas pas di pertandingan itu kayak kerasanya bener-bener susah banget, Kak, karena bener-bener pressure banget, ditonton banyak orang kayak, aduh ini gimana nih kalau nggak masuk kayak malu banget, kalau masuk ntar lanjutnya kemana nih gitu loh.
0: Nah gitu, untuk menjaga mental seperti itu, ini ada trik khusus nggak dari Fauzi sendiri?
1: Sebenarnya kalau trik khusus ya, Kak, lebih ke kita jangan ini sih, Kak, maksudnya jangan ngelihat orang lain, maksudnya kan lawan kita kan, misalnya lawan kita ada di atas kita, jadi kita tetap ikutin tempo kita aja gitu, tetap ikutin strategi kita tanpa kita harus melihat kayak, ini lawannya jago banget nih, gimana ini bisa ngimbangin apa enggak ya. Cuman kita harus tetap ini, Kak, kita harus tetap teguh sama taktik kita sendiri. Oh bisa, ayo bisa, kita punya taktik sendiri, belum tentu lawan itu bisa menang lawan kita gitu, Kak. Itu sih, Kak.
0: Berarti harus fokus ya ke diri sendiri,
1: harus
0: ya.
1: Harus fokus.
0: Nggak boleh ke distract sama lawan sendiri juga ya, gitu ya, Fauzi ya. Oke, tapi targetnya apa nih, Fauzi? Mau nyabet apa gitu di Power Prof sendiri?
1: Kalau buat di Power Prof sih, targetnya buat apalagi kita masih baru ya.
0: Yep.
1: Kita targetnya yang penting juara aja sih, Kak. Walaupun itu juara 3 juga, yang penting targetnya juara gitu aja, Kak.
0: Oke, yang soalnya penting
1: kalau, kayaknya kalau buat ke satu tuh masih rada ini, kayak masih saya juga masih kayak mikir-mikir lagi nih, Kak. Apalagi kita masih baru, bener-bener jauh banget, Kak. Yang penting mah kita tampil maksimal, kasih yang terbaik aja, Kak, buat Cilegon gitu.
0: Asik, tampil maksimal dan kasih yang terbaik buat Cilegon. Nah itu ya highlightnya Fauzi ya. Oke, baik. Tapi kalau misalnya nanti ke depannya, oh ternyata ada tantangan yang lebih kena mental gitu misalnya. Kan banyak banget ya, genzi-genzi ya, zaman sekarang gampang banget nih kena mental ya, Fauzi ya. Nah ini gimana nih, apakah memang nantinya bisa mempengaruhi hasil pertandingan, terus juga ke depannya makin kayak, udahlah gak usah ikut cabur get ball, ganti cabur lagi. Tapi kalau dari Fauzi sendiri ini gimana? Ada worst case gitu misalnya.
1: Gimana ya kalau dari saya sendiri, Kak? Sebenarnya kalau kayak gitu banyak ya, Kak, ya, banyak tekanan dari awal mula saya ikut getball juga. Banyak kayak orang-orang yang kayak, ih itu permainan apa sih? Ngapain main kayak gitu doang mah gampang, ini doang gampang, itu doang gampang. Kayak banyak aja kan pasti ada orang-orang yang kayak nggak suka kita pindah ke getball itu. Apalagi nyampe sekarang di titik yang mana kita nih bisa masuk Power Prof gitu tuh, kalau banyak aja orang yang gak seneng apa gimana. Cuman buat saya sendiri ya udah, Kak, kayak nggak mempeduliin orang mau ngomong apapun itu. Jadi ya tugas saya udah masuk di cabur itu, ya tugas saya harus beresin di cabur itu gitu. Jadi benar-benar nggak boleh kedistract sama orang mau ngomong apapun juga, Kak. Beberapa kali fokus tujuan pengen banggain Cilegon, maksudnya kayak pengen ngasih maksimal buat kota sendiri. Itu sih, Kak, tujuan saya.
0: Oke, balik lagi fokus lagi ke diri sendiri ya, gitu ya. Nggak usah dengerin kata orang-orang gitu ya, Fauzi ya. Oke, tapi kalau dari support, ini paling banyak ya dapet dukungan dari mana? Selain tadi guru ya yang sudah istilahnya menceburkan lah Fauzi ke get ball ini. Selain guru siapa lagi nih, Fauzi?
1: Saya dapat benar-benar disupport oleh orang tua ya, Kak. Karena bagaimanapun juga support orang tua tuh yang benar-benar paling kayak paling mantap gitu loh Kak buat kedepannya. Dan gimana soalnya orang tua saya juga kenapa nge-support saya di Getball banget, karena yang pertama Kak, dari kemarin saya di sepak bola itu banyak kena cedera kan Kak. Dan orang tua pun kayak bilang, kalau kamu cedera-cedera kayak gini terus gimana ke depannya? Mungkin kamu sekarang nggak kerasa, cuma nanti pas di umur kamu mau menua itu pasti bakal kerasa gimana kayak dulu kamu apa banting tulang buat sepak bola, nyampe kayak sering cedera-cedera. Mungkin sekarang nggak kerasa buat ke depannya itu kamu nggak tahu gitu, karena umur kamu masih muda. Ya udah mending kata mama mah pindah cabur aja daripada kamu sakit-sakitan terus. Ya kan orang tua mana sih kayak yang kayak nggak kasihan ngeliat anaknya terus-terusan sakit-sakitan cedera kayak gitu kan. Akhirnya kayak mama sama papa juga bilang ya udah ah, coba di cabur baru ini barangkali emang cabur ini ngebuat AA makin maju, makin apa, makin inilah, makin bagus pokoknya ke depannya. Dan alhamdulillahnya sekarang bisa nyampe di titik ini Kak, karena dari support orang tua sih yang pertama Kak. Karena kalau nggak direstuin orang tua juga kan nggak baik ya Kak ya buat jalan ke depannya.
0: Betul.
1: Nggak tahu nih ke depannya gimana kalau nggak direstuin gitu.
0: Oke, berarti memang support orang tua juga ya, full dapat dari orang tua, gitu, orang terdekat juga gitu ya. Oke, baik. Tapi kalau harapan Fauzi ya nih ke depannya, karena kan memang ini cabur Getball untuk di Cilegon sendiri masih baru ya, tadi Fauzi sudah mention berkali-kali gitu ya. Harapannya ke depannya, ini Fauzi pengennya seperti apa? Apakah memang dari pemerintah lebih memperhatikan lagi, atau dari komunitas dan lain sebagainya, pihak-pihak yang dirasa memang harus terlibat juga gitu untuk lebih menyuarakan lagi di cabur Getball sendiri ini seperti apa Fauzi?
1: Buat kedepannya sih lebih ini ya Kak, buat apa sih namanya, pemerintah atau kayak komunitas KONI gitu kayak lebih memerhatikan olahraga Getball, karena olahraga Getball kan baru ya, terutama kita sangat membutuhkan lapangan Kak, jujur. Kita lapangan bener-bener butuh banget, karena standarisasinya tuh bener-bener beda dengan kota-kota yang lain. Terus sama ini sih Kak, sama apa ya, kayak sumber dayanya sih Kak, lebih ke sumber dayanya kita harus diperbanyak lagi buat kedepannya harapannya. Harapannya makin banyak orang-orang yang suka terhadap Getball, dan ya kita harus memulai ini semua tuh bareng-bareng gitu loh Kak, nggak kayak mulai dari kayak sendirian apa gimana, karena jujur kalau Getball tuh harus harusnya banyak ya Kak, karena kita permainan beregu itu dia. Karena balik lagi kalau kita memulai dengan sedikit-sedikit gimana ke depannya gitu, apalagi kan olahraga baru ya yang dimana harus disupport dari segala pihak. Jadi ya buat ke depannya itu sih Kak, terus sama kayak itu yang pertama lapangan. Lapangan itu sangat penting banget buat kita latihan, gitu Kak.
0: Oke, berarti memang untuk dari segi fasilitas ya, ini memang
1: Iya,
0: harus
1: cerita.
0: Perlu perhatian dari pemerintah juga gitu ya, dan untuk komunitas juga diharapkan ke depannya bisa menggait lebih banyak lagi ya anak-anak muda khususnya ya, Fauzi ya. Oke, terakhir harapan dan juga target terbesar Fauzi ke depannya untuk di Getball ataupun juga di sepak bola. Silahkan Fauzi.
1: Harapan saya buat kedepannya yaitu harapannya sih buat kalau buat di sepak bola ya Kak, sepak bola dulu. Kalau emang saya bisa kembali lagi ke sepak bola, harapannya bisa inilah Kak, bisa lebih bisa apa ya namanya tuh, bisa kayak apa, lebih membanggakan orang tua, terus lebih ke bisa menuju kayak tim-tim top-top di Indonesia gitu ke harapan kedepannya buat sepak bola. Dan kalau buat Getball sendiri harapannya nggak jauh-jauh sih Kak, harapannya lebih ke pengen juara ataupun yang dekat-dekat ini aja deh Kak, harapannya pengen lolos buat mewakilin Banten di Kejurnas. Itu harapan buat dekat-dekat ini. Dan buat Power Prof harapannya semoga juara ke apa buat ya, semoga juara Kak gitu aja.
0: Semoga juara Getball juga ya untuk Power Prof. Power Prof
1: Iya.
0: sendiri ya. Ini udah deket banget ya, Fauzi ya.
1: Ini udah deket Kak.
0: Baik, Fauzi, terima kasih sudah sharing ya perjalanan dari sepak bola, lalu juga getball, perjalanan Fauzi sendiri, lalu juga kedepannya harapannya memang semoga juara ya getball ya. Mau juara 1, juara 2, juara 3, tapi harus juara gitu ya Fauzi ya.
1: Yeah,
0: oke, okay, baik. Fauzi, terima kasih banyak. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu ya.
1: Siap, Kak. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Fauzi.
1: Ya, terima kasih.
0: Demikian pendengar Banten Menyapa edisi Jumat 28 Agustus 2026. Tetap bersama kami mendengar di Radio Pro 1 Banten.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

Bandar menegaskan dan menjelaskan bahwa kewenangan pengawasan laut secara langsung ini berada di bawah lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Adapun pemerintah kabupaten fokus menjalankan fungsi pemberdayaan

Pernahkah kalian melihat penggalangan dana di media sosial yang membuat hati tergerak? Open donasi memang bisa menjadi cara mudah untuk membantu sesama. Tapi hati-hati ya, banyak oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk menipu. Sebelum ikut berdonasi, pastikan dulu apakah donasi tersebut sudah terverifikasi dan jelas tujuannya. Cek akun yang menggalang dana, apakah kredibel, dan pastikan ada transparansi tentang penggunaan dana

0: Jangan mudah terprovokasi dengan cerita emosional tanpa bukti yang jelas. Ingat, donasi yang kita berikan harus benar-benar sampai ke yang membutuhkan, bukan malah jatuh ke tangan yang salah. Jadi, selalu bijak dalam memilih tempat untuk berdonasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Selamat pagi saudara pendengar, Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Trisi Sondang. Beredar unggahan di media sosial Facebook dengan narasi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan penyaluran bantuan dana untuk masyarakat. Bantuan dapat diperoleh dengan mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp, yang mana faktanya klaim video Purbaya meminta masyarakat menghubungi nomor WhatsApp tertentu untuk mendapatkan bantuan dana yang beredar di Facebook adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, video Purbaya mengumumkan penyaluran bantuan dana tersebut tidak ditemukan di laman media sosial resmi Menteri Keuangan @menq.ri, di mana suara Menteri Keuangan Menkyu Purbaya Yudi Sadewa dalam konten tersebut hasil rekayasa artificial intelligence atau AI, yang mana Kemenkyu telah mengimbau masyarakat waspada terhadap penipuan yang mencatut Purbaya. Sekian Cek Fakta pagi ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Suarakan keluhan dan harapan Anda di Halo RRI. Suara Anda, inspirasi kami.
1: Pendengar Halo RRI kembali hadir menyapa Anda ya. Di dalam satu jam ke depan kami hadir untuk menampung segala aspirasi pendengar yang Anda dapat sampaikan melalui nomor WhatsApp kami di 08111450949 maupun di media sosial resmi kami pendengar yang dapat Anda jumpai di Instagram, TikTok maupun Facebook ya di @rribanten, yang mana Anda dapat menginformasikan segala bentuk informasi terkait dengan fasilitas umum ataupun sosial maupun juga terkait dengan pelayanan publik yang Anda rasakan ini perlu perhatian dari pemerintah setempat gitu pendengar, ataupun juga kurang maksimal gitu ya, dapat Anda sampaikan pendengar dengan juga menyertakan alamat ataupun juga lokasi detail yang dapat memudahkan kami nantinya untuk meneruskan ke pihak yang dapat merespon dan juga menindaklanjuti dari laporan yang Anda bagikan kepada kami. Untuk itu pendengar, kami hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI hadir pendengar untuk membuka ruang diskusi dan juga menemukan solusi pendengar dari setiap laporan yang Anda sampaikan. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di Halo RRI.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Sebelum menulis komentar atau membagikan sesuatu di media sosial, ingat satu rumus sederhana. Think. T untuk true, apakah yang kita tulis benar? H untuk helpful, apakah bermanfaat? I untuk inspiring, apakah memberi inspirasi atau semangat? N untuk necessary, apakah memang perlu disampaikan? Dan K untuk kind, apakah disampaikan dengan baik dan penuh empati? Kalau jawaban kita belum ya untuk semua, mungkin lebih baik menunda sejenak sebelum menekan tombol kirim. Karena dunia digital yang aman dimulai dari satu kebiasaan sederhana, berpikir sebelum mengetik. Mari ciptakan ruang digital yang lebih aman. Mulailah dari jemari kita sendiri, karena setiap kata memiliki dampak dan setiap orang berhak dihargai.
3: Permisi Bu, kira-kira bisa dibantu cepet nggak ya Bu? Ini ada sedikit buat Ibu.
4: Eh Ujang, sekarang mah udah nggak gitu lagi. Zaman udah berubah.
3: Loh, jadi nggak perlu ngasih uang lelah ya Bu?
4: Yang perlu itu berkas lengkap, ikut prosedur, dan jujur yang pasti. Pelayanan sekarang mah cepet dan transparan kok.
3: Oh gitu, wah mantap ini sih Bu, tanpa amplop-amplopan.
4: Betul, simpan amplopnya, buat beli bakso aja.
0: Hal-hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Jujur, tertib, dan mengikuti aturan bukan beban, tapi kebiasaan baik yang bikin semuanya jadi lebih mudah. Ayo biasakan pelayanan tanpa pungli, tanpa suap. Karena perubahan itu dimulai dari kita.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan. Dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Halo RRI pendengar, sudah ada yang bergabung ya bersama kami. Kami bacakan beberapa laporan ya yang sudah kami terima. Ini di akun TikTok ya pendengar, @murtaaja. Assalamualaikum Pak Andresoni. Tolong, maksudnya Andresoni mungkin ya pendengar ya, tolong dibantu petani sawah kekurangan air Kecamatan Tanara, wilayah Bendung, Lampuyang, Laban. Ini terkait dengan lingkungan ya pendengar ya. Lalu juga di TikTok akun @maryams. Coba Min, liputan malam di jalan lingkar yang dekat lampu merah sering ada truk parkir di bahu jalan. Padahal beberapa langkah di depan ada petugas dishub yang nongkrong juga, yang nongkrong jaga. Dan gak ada masalah, entah buta, entah gelap, gak kelihatan. Baik, ini terkait dengan fasilitas umum ya pendengar ya. Dan untuk itu kami sudah tampung segala laporan yang telah kami terima, pendengar, dari Anda. Dan bagi Anda yang masih ingin bergabung ya di Halo RRI, Anda dapat menghubungi nomor WhatsApp kami, pendengar, di 08111450949, yang mana kami nantinya akan teruskan ke pihak yang bisa merespon dan juga menindaklanjuti atas laporan yang telah Anda sampaikan melalui nomor WhatsApp kami ataupun juga melalui media sosial ya, pendengar. Untuk itu tetaplah bersama kami di Halo RRI.
0: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI. Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: sekarang bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak? Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.
1: Saat mendengar kata gempa bumi, mungkin yang terlintas di benak kita adalah bencana dan kehancuran. Tapi, tahukah Anda bahwa gempa bumi juga memiliki manfaat bagi bumi kita? Gempa bumi adalah cara alam menjaga keseimbangan. Saat lempeng tektonik bergerak, energi yang tersimpan dilepaskan, membantu mencegah tekanan yang lebih besar di masa depan. Tanpa gempa, kita mungkin menghadapi bencana yang jauh lebih dahsyat. Gempa juga berperan dalam pembentukan lanskap yang kita nikmati. Pegunungan megah, lembah subur, dan bahkan lautan. Semuanya terbentuk karena gerakan bumi ini. Gempa mengingatkan kita bahwa kita hidup di planet yang dinamis dan terus berkembang. Tentu saja, kita harus selalu siap dan waspada. Tapi, harus kita pahami juga bahwa gempa bumi adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar, yang membentuk dunia tempat kita tinggal. Gempa bumi bukan sekedar bencana. Itu adalah cara bumi berbicara kepada kita. Mari kita dengarkan, pahami, dan tetap bersiap. Gempa bumi, ancaman sekaligus anugerah. Bersiaplah dan tetap hormati kekuatan alam ini.
2: Halo Cici Modis, tau gak sih yang dipakai ini apa? Yang dipakai itu namanya Sidasiure dengan kode 40. Yang dipakai ini variasi 26 min cintaku ya.
3: Aku bukain, ada yang pernah dapet kan? Ini udah murah banget, 100.004.
4: Ih, lucu banget. Ah, mau beli baju lagi deh. Lagi tren banget nih sekarang model yang ini.
5: Stop. Tahukah kamu kalau limbah pakaian dari fast fashion bisa merusak bumi?
6: Tren industri fast fashion memang berganti super cepat, tapi dampaknya limbah dari fast fashion mencapai 92 juta ton dan menumpuk jadi gunungan sampah tekstil. Karena kebanyakan pakaian yang lagi tren dibuat dari bahan yang sulit terurai. Gak cuma itu, industri ini juga menyumbang emisi karbon global yang tinggi dan bisa mencemari sungai akibat pewarna dan bahan kimia beracun. Yuk, mulai sekarang bijak berpakaian dengan pilih pakaian yang berkelanjutan dan mengutamakan kualitas. Gaya boleh trendy, tapi bumi harus tetap lestari. Berpindahlah ke slow fashion.
7: Halo RRI.
8: Halo RRI.
7: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
9: Masih di Halo RRI apa dengar, yang mana kami hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat pendengar, di mana Anda dapat memberikan informasi ya terkait dengan informasi seputar fasilitas umum ataupun fasilitas sosial dan juga pelayanan publik yang Anda rasakan ini perlu ada perbaikan seperti itu pendengar. Contohnya misalnya ada jalan rusak atau apil yang tidak berfungsi ataupun juga terkait dengan fasilitas pelayanan yang Anda rasakan ini perlu adanya perbaikan seperti itu pendengar. Anda dapat sampaikan melalui nomor WhatsApp kami pendengar, sekali lagi di nomor WhatsApp kami di 08111450949, ataupun juga melalui media sosial resmi kami pendengar yang dapat Anda temukan di Instagram ataupun juga TikTok dan Facebook di @rribanten, yang nantinya kami akan menampung segala informasi yang telah Anda sampaikan dan kami akan teruskan ke pihak yang dapat langsung merespon dan juga menindaklanjuti dari informasi yang Anda sudah berikan pendengar. Dan Anda juga dapat menyertakan ya berupa foto maupun video, dan jangan lupa untuk lokasi detailnya pendengar ya, yang mana ini akan memudahkan kami untuk meneruskan ke pihak yang dapat menindaklanjuti dari informasi yang telah Anda sampaikan. Tetap bersama kami pendengar di Halo RRI.
7: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
8: Ini gambar apa ya? Ini benar gak sih informasinya? Loh, ini kan, ini gambar apa ya kok? Emang ini beneran? Bentar. Ah, ini kok asal share gini? Ini gambar apa deh? Kok rame banget di grup? Grup keluarga itu bukan cuma tempat kirim stiker lucu, meme random, atau broadcast berita hoax. Saat bencana datang, grup keluarga bisa jadi jalur komunikasi yang paling penting. Gunakan grup keluarga untuk konfirmasi kondisi anggota keluarga. Share lokasi aman dan jalur evakuasi, pastikan semua dalam keadaan selamat. Ingat ya, anak muda harus jadi filter, bukan amplifier. Jangan asal forward, pastikan informasi yang kamu bagikan itu valid. Dan tentunya menenangkan, bukan bikin panik. Jadilah sumber info terpercaya, bukan sumber kepanikan.
7: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: Akhirnya, ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepet bikin kaya.
1: Hah? Mana ada investasi yang cepet bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
0: Investasi bodong? Apaan tuh?
1: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar. Tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
0: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah nggak berizin atau izinnya palsu. Terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Nggak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
0: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
1: Nah, cakep gitu dong.
2: Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: Masih di Halo RRI pendengar, dan kami akan bacakan ya. Ada yang sudah masuk lagi nih pendengar terkait dengan laporan mengenai infrastruktur ya. Yaitu dari akun TikTok @bapaktua, lebih baik dibikin jalan layang, yang dari Palima lewat atas, yang dari Pandeglang lewat bawah, bikin jalur satu arah, buat mengurai kemacetan juga. Maaf ini hanya saran, terima kasih. Terima kasih kembali dari akun @bapaktua atas informasinya dan juga sarannya, dan akan kami sudah kami teruskan ya ke pihak yang memang yang dapat melangsung merespon dan juga menelanjuti ya dari informasi yang telah Anda sampaikan. Dan pendengar, kami bacakan kembali informasi yang sudah masuk ya. Ini dari Instagram @yogisrhadi. Pak atau Bu, jangan dorong petani untuk terus tanam sepanjang tahun. Bantu juga edukasi ledakan hama penyakit dari tanam terus-menerus, tidak ada jeda atau rotasi. Baik, sudah kami tampung segala informasi yang sudah Anda sampaikan pendengar melalui media sosial kami ataupun juga melalui nomor WhatsApp kami. Sekali lagi Anda dapat sampaikan ya, untuk media sosial kami Anda dapat temukan di Instagram, TikTok maupun Facebook di @rribanten ataupun juga di @rri_pro1banten, dan juga nomor WhatsApp kami pendengar di 0811 450 949.
2: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.

0: RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Aduh Tiar, ya ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
5: Hehehe, lupa Bu, nanti juga kan dipakai lagi.
4: Nanti-nanti, kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
5: Ah, cuma bentar kok Bu.
4: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
5: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya, Bu?
4: Iya betul, gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
5: Oke, Bu. Mulai sekarang, kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan, Bu.
4: Nah, itu baru anak pintar.
3: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari. Namun, penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
6: Tahukah kamu, ternyata pohon tidak hanya diam berdiri di hutan. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon memiliki cara unik untuk saling berkomunikasi. Ahli ekologi Susan Simard mengungkapkan melalui penelitiannya bahwa pohon dapat mengirimkan informasi kepada pohon lain mengenai kebutuhan nutrisi hingga sinyal saat menghadapi bahaya. Dan menariknya, komunikasi tersebut tidak dilakukan lewat suara, tapi lewat jaringan jamur yang tumbuh di dalam tanah. Jaringan jamur ini menghubungkan akar-akar pohon layaknya jaringan saraf pada otak manusia. Melalui koneksi tersebut, pohon bisa saling berbagi nutrisi, membantu pohon yang sedang lemah, bahkan memberi peringatan jika ada ancaman dari hama atau kondisi lingkungan. Fakta ini menunjukkan bahwa kehidupan di hutan jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Alih-alih bersaing, banyak pohon justru bekerja sama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, saat kamu melihat pepohonan yang tumbuh rindang, ingatlah bahwa di balik tanah yang tidak terlihat, ada jaringan komunikasi alami yang terus bekerja, menghubungkan satu pohon dengan pohon lainnya. Alam memang selalu punya cara luar biasa untuk saling menjaga.
3: Halo RRI.
1: Halo RRI.
3: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
0: Masih di Halo RRI pendengar. Dan kami akan bacakan kembali ya untuk informasi yang sudah kami tampung pendengar. Ini dari Bapak Syarif Hidayatullah. Dengan informasi Selamat Pagi RRI, saya beritahukan kembali mengenai sampah di perbatasan Kelurahan Panggung Jati dan Kelurahan Perumasan. Tepatnya di depan pesantren, hingga saat ini belum ada info dan tindakan dari aparat pemerintah dan dinas yang berwenang. Mohon perhatiannya, terima kasih. Dan pendengar, kami sampaikan bahwa ini sudah ditindaklanjuti ya, dan Bapak Syarif pun juga sudah memberikan laporannya kembali bahwa informasinya alhamdulillah ada tindakan dari DLH dan masyarakat, kini sampah sudah bersih dan teratasi. Terima kasih RRI. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin menyampaikan informasi ya, laporan terkait dengan infrastruktur misalnya, ataupun juga terkait dengan fasilitas sosial dan lainnya, Anda dapat sampaikan melalui nomor WhatsApp kami pendengar di 08111450949, ataupun juga melalui media sosial kami pendengar yang dapat Anda temukan di Instagram, TikTok maupun Facebook di @RRIBanten.
1: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: RRI dengan esensi buku. Born a Crime adalah sebuah buku yang ditulis oleh Trevor Noah, komedian asal Afrika Selatan yang juga dikenal sebagai pembawa acara The Daily Show. Buku ini menggambarkan pengalaman hidupnya saat tumbuh besar di Afrika Selatan selama masa apartheid. Born a Crime adalah memoir yang menggambarkan kehidupan Trevor Noah, seorang pria kulit berwarna yang lahir dan dibesarkan di Afrika Selatan selama masa apartheid. Judul buku ini, Born a Crime, merujuk pada kenyataan bahwa kelahirannya sebagai anak campuran antara seorang ibu kulit hitam dan ayah kulit putih adalah ilegal pada saat itu. Di bawah rezim apartheid, hubungan seksual antara ras yang berbeda dianggap sebagai pelanggaran hukum. Buku ini membuka jendela ke dalam masa kecil dan remaja Trevor, yang merupakan periode yang penuh dengan tantangan dan ancaman keamanan. Trevor menceritakan tentang hubungan yang unik dengan ibunya, Patricia Nombui Selonoah, yang merupakan sosok yang kuat dan penuh kasih. Ibu Trevor adalah pilar yang mendukungnya dalam berbagai segala ketidakadilan yang ia alami selama masa apartheid. Trevor sangat menghormati dan mencintai ibunya, dan kisah-kisah tentang hubungan mereka menjadi salah satu tema utama dalam buku ini. Selama masa apartheid, segregasi rasial sangat ketat, dan Trevor mengalami banyak kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dia sering harus menyembunyikan identitas campurannya agar tidak ditangkap oleh polisi. Trevor juga berbagi kisah tentang teman-teman dan kenalan dari berbagai latar belakang rasial yang membantunya memahami dinamika sosial yang rumit di negara tersebut. Selain itu, buku ini mencerminkan humor khas dari Trevor Noah. Meskipun di tengah kondisi yang keras, Trevor mampu menemukan humor dalam berbagai situasi yang dialaminya. Humor ini adalah salah satu alat yang membantunya bertahan dan mengatasi berbagai rintangan yang ia hadapi. Trevor juga menceritakan perjalanannya dalam dunia komedi dan hiburan. Dia mulai berkarir sebagai komedian di Afrika Selatan sebelum akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menjadi pembawa acara The Daily Show di Amerika Serikat. Buku ini memberikan wawasan tentang perjuangan dan tekadnya untuk mencapai kesuksesan dalam dunia hiburan yang kompetitif. Selama perjalanan hidupnya, Trevor Noah menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan rasial dan sosial. Namun, ia juga menggambarkan bagaimana pengalaman-pengalaman ini membentuk pandangannya tentang dunia dan memberikannya pemahaman yang mendalam tentang ketidaksetaraan rasial. Buku ini menjadi panggilan untuk mengakhiri ketidakadilan dan diskriminasi di seluruh dunia. Dalam keseluruhan buku, Trevor Noah menggabungkan cerita-cerita pribadi yang kuat dengan komentar sosial yang tajam. Born a Crime adalah kisah tentang kelangsungan hidup, keteguhan, cinta dalam menghadapi tantangan yang sulit. Buku ini juga menginspirasi pembacanya untuk mempertimbangkan implikasi ketidakadilan sosial dan budaya di dunia saat ini. Dengan menggambarkan masa kecil dan remajanya yang dipenuhi dengan bahaya dan ketidakpastian di Afrika Selatan selama masa apartheid, Trevor Noah menghadirkan sebuah narasi yang menggugah hati dan memukau pembacanya. Born a Crime bukan hanya kisah tentang hidupnya, tetapi juga refleksi tentang masa lalu yang gelap dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Demikian esensi buku Born a Crime karya Trevor Noah dari RRI untuk Indonesia. Gempa bumi bisa terjadi kapan saja tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan. Cek kondisi lingkungan, dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.
7: Pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmatinya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Halo RRI, program yang memberi ruang bagi suara Anda. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya. Suara Anda untuk Indonesia yang lebih baik.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang, sudah mendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Trisi Sondang. Kita awal informasi pertama, indeks harga saham gabungan atau IHSG mengalami penguatan pada pembukaan perdagangan Jumat 28 Agustus 2026. Pada awal sesi pertama, IHSG berada pada level 6.553,72 atau naik 13,97 poin atau 0,21% dibandingkan penutupan sebelumnya. Beralih ke informasi selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Lebak mencatat sedikitnya 12 lokasi yang menjadi titik pembuangan sampah liar di sejumlah wilayah. Keberadaan titik-titik tersebut menjadi perhatian DLH karena tumpukan sampah dapat mengganggu kebersihan dan kenyamanan masyarakat. Sekian kilas berita siang ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah Mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi 2 langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?
5: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Satu lagu dari Beyonce, pendengar, Single Ladies ataupun The Ring On It sudah mengudara ya di Banten siang ini. Kami hadirkan informasi terkait dengan kesehatan pendengar di dunia kesehatan, yang mana peserta JKN ya, ini wajib minta surat kontrol sebelum tinggalkan vaskes, yang mana peserta program JKN harus memastikan dokter menginput surat kontrol ke sistem digital sebelum meninggalkan poliklinik. BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Utara mengedukasi peserta mengenai pentingnya kepatuhan administrasi antrean rumah sakit, yang mana di dalam sistem elektronik fasilitas kesehatan ini mengunci kuota pelayanan dokter spesialis guna menjamin kepastian jadwal berobat lanjutan, nih pendengar. Dan informasi tersebut telah kami hadirkan untuk Anda pendengar. Kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah dengar kalimat, ah, cuma bercanda kok, baperan amat? Atau pernah membaca komentar yang terasa menyakitkan di media sosial? Hati-hati, bercanda, kritik, dan cyberbullying seringkali hanya dipisahkan oleh rasa empati. Di balik setiap akun, ada manusia nyata yang punya perasaan. Mungkin kita hanya butuh 2 detik untuk mengetik sebuah komentar, tapi dampaknya bisa meninggalkan luka yang bertahan sangat lama. Korban cyberbullying bukan hanya merasa sedih, mereka juga bisa mengalami kecemasan, ketakutan, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Bijak bermedia sosial, berpikir sebelum mengetik, stop cyberbullying, mulai dari diri sendiri.

Pendengar, kami hadirkan kembali informasi masih tentang kesehatan ya, seputar kesehatan nih pendengar. Yang mana ini bisa dapat Anda terapkan ya di kehidupan Anda sehari-hari terkait dengan cegah abses kulit dengan menjaga kebersihan tubuh. Karena dengan menjaga kebersihan kulit pendengar, khususnya pada bagian lipatan yang lembab gitu ya, yang ini merupakan langkah yang penting justru pendengar untuk mencegah munculnya abses ya. Karena abses ini terjadi karena proses inflamasi atau peradangan yang umumnya berkaitan dengan infeksi bakteri pada folikel rambut dan area yang banyak keringat. Misalnya pendengar, area tubuh seperti ketiak yang memiliki folikel rambut dan juga menghasilkan banyak keringat, ini menjadi tempat yang rentan untuk terbentuknya abses. Maka dari itu pendengar, misalnya dengan langkah sederhana ya, seperti kebiasaan mencuci tangan, ini bisa menjadi salah satu cara untuk menjaga kebersihan tubuh dan mencegah abses kulit. Informasi tersebut pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Ih, kok buang sampah sembarangan sih? Jangan anggap remeh. Satu plastik tuh bisa bikin masalah besar tahu. Lama-lama bisa nyumbat selokan, terus banjir deh.
1: Ah, tapi kan ini cuma sedikit.
0: Coba bayangin kalau semua orang mikir gitu. Lama-lama tuh sampah jadi numpuk, lingkungan jadi kotor, terus juga bisa jadi sumber penyakit.
1: Iya juga ya, gak cuma bikin kotor, bisa bahaya buat kita semua.
0: Makanya, mulai sekarang kita harus buang sampah dari tempatnya. Kalau bukan kita yang jaga lingkungan, siapa lagi?
1: Iya bener, ayo kita jaga lingkungan. Mulai dari hal kecil kayak buang sampah pada tempatnya.
0: Betul bro.
2: Jangan buang sampah sembarangan. Lingkungan bersih, hidup kita pun jadi lebih sehat. Ayo jaga bumi kita bersama.

Ya, pendengar, terasa waktu kebersamaan kita harus usai ya pendengar, karena waktu telah menunjukkan pukul 10.52 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Tri Sondang, pendengar, mewakili kerabat yang bertugas di teknik ada Mustafa, pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Dan selanjutnya akan ada rekan saya Lela Rahma yang siap menemani Anda pendengar di Banten siang nanti ya, di mana sesaat lagi kami juga akan mengajak Anda untuk bergabung dalam program Dinamika Olahraga yang akan disiarkan melalui siaran sentral RRI Programa 3. Dan selanjutnya akan kembali lagi pendengar di RRI Pro 1 Banten. Tetaplah bersama kami di 94,9 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?
1: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town. Hari pertama pengambilan respek Merdeka Run berlangsung ramai. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga siang kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan 2-0 atas Athletic Club pada pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Camp Nou Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Rafinha membuka keunggulan Barcelona pada menit ke-37 melalui penyelesaian setelah menerima umpan terobosan Pedri. Barcelona mempertahankan keunggulan 1 gol hingga babak pertama berakhir meski terus mendominasi permainan. Memasuki babak kedua, Fermin Lopez hampir menggandakan keunggulan, tetapi tendangan volinya masih mampu ditepis Unai Simon. Athletic Club nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-75, namun tembakan Oihan Sunset hanya membentur tiang gawang. Barcelona kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-82 setelah Fermin Lopez memanfaatkan kesalahan lini belakang Athletic Club. Laga ini juga menjadi debut Rodri bersama Barcelona setelah masuk menggantikan Rafinha pada menit ke-63. Kemenangan tersebut membawa Barcelona memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin, unggul selisih gol atas Real Madrid.

0: Dari Liga Inggris, pendengar, Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town di Stamford Bridge dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Whipped in first time, great ball for Danny Welbeck to get his first Chelsea goal and put the Blues ahead.
2: Chelsea melaju ke putaran ketiga Carabao Cup setelah mengalahkan Luton Town 2 gol tanpa balas. Bermain di Stamford Bridge dini hari tadi, The Blues tampil dominan dan menciptakan sejumlah peluang sejak babak pertama. Cole Palmer dan Rhys James nyaris membuka keunggulan, tetapi kiper Luton Josh Kelly tampil gemilang. Tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-50 melalui sundulan Danny Welbeck. Penyerang anyar Chelsea tersebut menyebut umpan silang Malo Gusto dari sisi kanan untuk mencetak gol pada laga debutnya. The Blues kemudian mengandakan keunggulan pada menit ke-78 melalui gol bunuh diri Hakim Odofin. Usai pertandingan, pelatih Chelsea Xabi Alonso mengaku senang berhasil lolos ke putaran berikutnya dan mengapresiasi atmosfer di Stamford Bridge yang membantu selama jalannya laga.
3: Pertama-tama, kami sangat senang karena bisa lolos. Terlebih karena kami memainkan pertandingan kompetitif pertama kami di stadion ini. Atmosfernya bagus, kami mendapat dukungan yang baik, begitu juga dengan penampilan tim yang memberikan banyak hal positif. Sekarang, kami perlu memulihkan diri dan memikirkan pertandingan pada hari Minggu yang akan menjadi ujian bagus di stadion ini.
2: Sementara itu, Luton Town lebih banyak bertahan dan kesulitan mengembangkan permainan. Casey Palmer sempat mengancam melalui tembakan jarak jauh, tetapi bola masih melebar tipis. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Luton Jack Wilshere tetap mengapresiasi performa para pemainnya di lapangan.
3: Banyak cinta, rasa hormat, dan kebanggaan kepada para pemain. Ini tempat yang sulit untuk didatangi. Kami sudah membicarakan rencana permainan, tetapi para pemain yang harus menjalankannya. Saya pikir kami melakukannya dengan sangat baik pada babak pertama. Kami membuat mereka frustrasi, meski seharusnya bisa memanfaatkan peluang lebih baik. Saya pikir kami lebih berkembang pada babak kedua.
2: Dengan kemenangan ini, Chelsea berhasil memastikan tempat di putaran ketiga Carabao Cup musim 2026-2027. Selanjutnya, The Blues akan menghadapi sesama tim Liga Primer Inggris, Leeds United, yang melaju usai mengalahkan Nottingham Forest pada putaran sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju pendengar, juara dunia kelas bulu putri WBC Tiara Brown akan menghadapi mantan juara sejati kelas super bantam Ellie Courtney. Pertarungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 di College Park Center, Texas, Amerika Serikat. Duel Brown melawan Courtney menjadi salah satu dari 4 laga perebutan gelar dunia dalam ajang MVPW 07. Brown datang dengan rekor sempurna 21 kemenangan, termasuk 11 kemenangan melalui knockout atau KO. Petinju Amerika Serikat itu merebut sabuk WBC kelas bulu pada Maret 2025 setelah mengalahkan Sky Nicholson. Brown kemudian mempertahankan gelarnya pada Juni 2026 dengan mengalahkan Hannah Rapp melalui keputusan angka. Sementara itu, Courtney sebelumnya menguasai 4 sabuk utama kelas super bantam sebelum naik ke kelas bulu. Pertarungan ini menjadi ujian pertama Courtney di divisi baru sekaligus peluang meraih gelar dunia pada kelas berbeda.

Dari ring tinju kita ke lapangan basket. FIBA dan NBA memperingati 25 tahun program Basketball Without Borders atau BWB yang berperan mengembangkan talenta muda dunia. Program yang diluncurkan pada 2001 itu berkembang dari satu camp di Eropa menjadi platform pembinaan bertaraf internasional. BWB mempertemukan pemain muda potensial dengan pemain, pelatih, serta pengalaman kompetisi dan pembinaan berstandar global. Hingga akhir 2025, BWB telah menggelar 84 camp di 36 negara dengan melibatkan 4.939 peserta dari 152 federasi nasional. Sebanyak 2.651 peserta kemudian memperkuat tim nasional kelompok umur, sedangkan 1.490 lainnya tampil bersama tim nasional senior. Dari seluruh peserta, 112 pemain berhasil bermain di NBA dan 13 pemain menembus kompetisi WNBA. Selain itu, BWB telah memberikan pelatihan kepada 10.000 pelatih, 500 wasit, serta menggelar 100 kegiatan sosial di berbagai negara. FIBA menilai BWB membantu menemukan talenta sejak dini, meningkatkan kesiapan pemain muda, sekaligus membuka jalur menuju tim nasional senior.

Informasi olahraga nasional kita awali dari lintasan lari. Hari pertama pengambilan respek merdekaran di Wisma Serbaguna GBK Jakarta kemarin berlangsung ramai. Antrean peserta bahkan terlihat sebelum layanan dibuka pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mengambil perlengkapan lomba. Meski ramai, proses pengambilan respek berlangsung lancar dan tertib tanpa kendala berarti. Jersey berwarna merah dengan gambar Kepulauan Nusantara menjadi salah satu perlengkapan yang menarik perhatian peserta. Sejumlah peserta bahkan langsung mengenakan jersey dan mengabadikan kebersamaan bersama teman maupun komunitas. Panitia juga menghadirkan mini expo yang menyediakan makanan serta berbagai perlengkapan olahraga untuk mendukung persiapan peserta. Layanan pengambilan respek berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dan peserta dapat mengunjungi mini expo. Merdekaran dijadwalkan berlangsung besok dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.

Berikutnya dari Timnas Indonesia. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027 berdasarkan hasil undian di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia kemarin. Garuda Asia berada dalam satu grup dengan Myanmar sebagai tuan rumah, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja. Indonesia sebelumnya menempati pot 1 bersama Thailand, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, India, dan Iran. Sebanyak 35 negara dibagi ke dalam 7 grup dengan masing-masing grup berisi 5 tim dari pot berbeda. Skuad asuhan David Nascimento kini menjalani persiapan dengan memanggil 24 pemain termasuk melalui laga uji coba internasional. Indonesia telah menghadapi Malaysia pada Juli dan juga Uzbekistan pada Agustus sebagai bagian dari pematangan tim. Kualifikasi menggunakan format single round robin pada 8 hingga 20 November 2026 dengan hanya juara grup yang lolos. Ketujuh juara grup akan bergabung dengan 9 negara yang telah memastikan tiket putaran final Piala Asia U17 2027 di Uzbekistan.

0: Kabar dari sepak bola Indonesia, pendengar. Yunus Nusi menggantikan Zainuddin Amali sebagai komisaris PT Liga Indonesia Baru untuk musim kompetisi 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ada kebijakan-kebijakan baru, termasuk juga secara quarterly kita melakukan pertemuan-pertemuan owners club.
2: Yunus Nusi resmi ditunjuk menjadi komisaris utama PT Liga Indonesia Baru LIB. Keputusan ini diambil dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS tahunan dan luar biasa PT LIB di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu lalu. Direktur utama PT LIB Ferry Paulus mengatakan, Yunus menggantikan Zainuddin Amali yang mengundurkan diri dari posisi komisaris utama. Menurut Ferry, pengunduran diri Zainuddin Amali berkaitan dengan kesibukannya.
1: Dan satu ex officio representasi dari executive committee atau ke sekjen, itu anggaran dasar kita tertera bahwa komisaris utama adalah ex officio executive committee dalam kurung ketua umum, wakil ketua umum satu maupun dua, dan atau sekretaris jenderal. Nah, atas speech yang disampaikan oleh Pak Prof. Amali, ya, beliau mengundurkan diri karena alasan dan kesibukan beliau. Kemudian PSSI menunjuk Pak Yunus Nusi sebagai komisaris utama.
2: Penunjukan tersebut membuat Yunus menjadi penghubung federasi dalam pengawasan operator kompetisi sepak bola nasional. Yunus mengatakan penunjukannya merupakan tugas dan tanggung jawab untuk mewakili federasi. Ia mendapat mandat mengembangkan kompetisi sekaligus mempersiapkan Super League dan Liga Nusantara 2026-2027.
1: Beberapa hal yang waktu itu antara lain bagaimana kami PT Liga Indonesia Baru untuk mengamankan, mempersiapkan tentang supporter tamu yang telah disampaikan oleh Pak Dirut LIB, dan tentu baik di opening ceremony nanti maupun di kegiatan-kegiatan dan atau pertandingan-pertandingan berikutnya, kita akan memperhatikan dan menjadi prioritas utama bagi kami di PT Liga untuk mengamankan pertandingan demi pertandingan.
2: Selain Yunus, Glenn Sugita tetap berada dalam jajaran komisaris PT LIB sebagai perwakilan klub juara Super League. Posisi komisaris independen juga tetap dipercayakan kepada Muhammad Lutfi. Ferry menjelaskan posisi Glenn Sugita sempat dibahas untuk digantikan mewakili Persib sebagai klub juara. Namun keputusan RUPS akhirnya mempertahankan Glenn Sugita sebagai komisaris. Dari Jakarta, Mirabdul Ginoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC secara resmi diperkenalkan kepada ratusan supporter. Kehadiran Isan Mulang Kalteng FC diyakini akan membawa beragam keuntungan bagi Palangkaraya, terutama dalam menggerakkan berbagai sektor penting seperti UMKM, perhotelan, kafe, dan juga transportasi. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
1: Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa multiplier effect dari adanya klub Liga 1 yang ada di Palangkaraya Kalimantan Tengah.
2: Kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC secara resmi dikenalkan kepada ratusan pendukung setia Kalteng Mania dan pasukan khusus di Cafe 808 Jalan Tamrin. Tampak hadir Kapten Tim Ardi dan penyerang makan Konate. Sekretaris Umum Asprop PSSI Kalimantan Tengah Sigit Widodo menyatakan bangga atas hadirnya Isan Mulang Kalteng FC sebagai klub profesional yang akan berlaga dan menjadikan Palangkaraya sebagai kandangnya. Kehadiran klub tersebut diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Kalimantan Tengah, sekaligus mempererat sinergi antara asosiasi, klub, pemerintah, masyarakat, sponsor, dan media.
1: Intinya kami dari Asprop PSSI Kalimantan Tengah tentu bangga ya, tahun ini ada klub Liga 1 yang akan bermain di Stadion Lopahu. Ada Isan Mulang ini tentu kami pun dari keinginan dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Agusan Tabran, cukup jauh. Hari lama sudah komunikasi dengan Mas Eko ini, sudah cukup lama, dan alhamdulillah Pak Gubernur yang memang orang gila bola ya, meskipun di hujan, di apa, namanya orang gila bola dia gila. Kalau nggak gila, ngapain ngurus bola? Dan insya Allah nanti akan ada tim-tim besar yang akan bertandang ke Palangkaraya, tentu akan menggerakkan UMKM, hotel, dan semua yang akan tumbuh. Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa multiplier effect dari adanya klub Liga 1 yang ada di Palangkaraya Kalimantan Tengah.
2: Selain itu, kehadiran klub profesional di Palangkaraya diyakini tidak hanya memberikan dampak terhadap perkembangan olahraga, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Pertandingan kandang dan kedatangan tim-tim besar dari luar daerah diharapkan dapat menggerakkan sektor UMKM, perhotelan, transportasi, serta berbagai sektor usaha lainnya di Palangkaraya. Sementara itu, manajer kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC, Eko Setiawan, berkomitmen membangun sepak bola Kalimantan Tengah secara menyeluruh melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada prestasi tim utama di kompetisi profesional, tetapi juga menyentuh pembina sepak bola usia dini sebagai fondasi untuk mencetak pemain-pemain masa depan.
3: Ingin memulihkan, mengenalkan bahasa Dayak di industri pemain terkancah nasional dan internasional. Kita mau berinteraksi ke stadion, kita mau mendukung dengan keluarga, tidak hanya di Palangkaraya, tetapi kita harapkan nanti seluruh kabupaten kota se-Kalimantan Tengah mendukung. Bayangkan kalau seandainya dari Sampit, Pulau Tiso, kemudian yang dekat, itu kan perbatasan Banjarmasin, Kapuas, setelah kita melihat kita main di ketemu Persib Bandung, Persija, mereka ini berbondong-bondong ke Palangkaraya. Mengajar dan mungkin anak kecil dalam sendiri pagi dengan orang tua.
2: Selain membangun prestasi, kehadiran Isan Mulang Kalteng FC juga membawa misi memperkenalkan identitas dan budaya Kalimantan Tengah. Nama Isan Mulang yang berasal dari falsafah dan semangat masyarakat Kalimantan Tengah diharapkan semakin dikenal, tidak hanya oleh masyarakat lokal, tetapi juga di tingkat nasional hingga internasional melalui dunia sepak bola. Edi Suroso melaporkan.

0: Kabar lainnya pendengar, sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rian Suryadi. Rian.
1: Iya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di lapangan Haki, yaitu lapangan tenis dan juga padel, di mana memang hari ini lembaga penyiaran Republik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI ini telah menggelar turnamen tenis di lapangan ini, yaitu dengan acara bertajuk RRI Tennis Cup 2026, di mana turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Dan diketahui juga benar bahwa turnamen tenis ini memang telah diikuti oleh 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan juga Badan Usaha Milik Negara ataupun BUMN. Dan pertandingan memang digelar dengan konsep ganda, dan para peserta ini beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Dan memang dari pantauan kami di dalam lapangan ini, pendengar, di lapangan 2, tepatnya itu memang sedang ada pertandingan antara Setjen DPR RI dengan Kementerian Pertanian. Sementara untuk di lapangan 3, ini saat ini sedang berlangsung, yaitu dari BUMN PT Telkom melawan Kementerian Pertahanan. Dan memang tadi pun juga beberapa pertandingan telah dilangsungkan, seperti dari Kementerian KKP, kemudian ada juga dari perwakilan dari RRI sendiri, dan beberapa kementerian lembaga lainnya seperti BKN juga mengikuti kejuaraan ini. Dan tadi juga pendengar kami sempat mewawancarai Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo yang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga ini telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat tali silaturahmi.
2: Ini kita selenggarakan, tapi intinya adalah bahwa kita ini menjadi tradisi, tenis ini menjadi tradisi kita untuk kesehatan olahraga, tapi juga ini sebetulnya juga menjadi sarana harmonisasi kita silaturahmi.
1: Dan kita juga pernah memang tadi kami juga sempat mewawancarai salah satu peserta dari Setjen DPR RI yang mengapresiasi turnamen tenis yang diselenggarakan oleh LPP RRI kali ini, karena menurutnya kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkuat persatuan, persahabatan sekaligus silaturahmi melalui olahraga. Dan nantinya juga memang tidak hanya uang tunai, para peserta ini yang akan menjuarai kejuaraan ini akan diberikan berupa piala yang memang sudah disiapkan oleh LPP RRI, yaitu ada juara 3, juara harapan, juara keempat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini dapat menjadi wadah untuk menemukan bibit-bibit maupun atlet tenis berbakat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan lapangan Haki Jakarta Selatan dan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari lapangan tenis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Lela Rahma kembali lagi menemani Anda pendengar di siang hari ini ya, di hari Jumat 28 Agustus 2026. Ya, walaupun hari Jumat sudah terasa weekendnya ya pendengar ya. Semangatnya mungkin udah mulai menurun ya, tapi jangan, tetap harus semangat karena besok sudah hari Sabtu ya, dan sudah weekend pendengar. Dan untuk Anda, saya akan menemani sampai pukul 17 sore nanti. Tentunya akan banyak informasi, berita dan musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Nampak 4,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
4: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
5: Begadang, jangan begadang.
4: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Mendengar informasi dari Lebak dikutip dari rri.co.id, pendengar Dinas Pertanian Kabupaten Lebak ini melakukan mitigasi kekeringan dengan mengoptimalkan pompanisasi untuk menjaga ketersediaan air di areal persawahan, pendengar. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan produksi pangan tetap berjalan meski wilayah Kabupaten Lebak menghadapi musim kemarau panjang yang berpotensi dipengaruhi fenomena El Nino. Kepala Disan Kabupaten Lebak, Rahmat Yuniar, pendengar, mengatakan pompanisasi ini menjadi salah satu langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan air tanaman padi selama kemarau. Dan pemerintah telah menyiapkan sebanyak 201 unit pompa untuk membantu petani menghadapi ancaman kekeringan. Pompa tersebut diarahkan untuk mengatasi lahan pertanian yang terdampak kekeringan dengan luas mencapai 392 hektar, pendengar. Kemudian disampaikan juga untuk para petani diminta memanfaatkan 201 unit pompa yang telah disiapkan pemerintah untuk mempertahankan produksi pangan. Selanjutnya, untuk dengan adanya pompa, petani dapat menyedot air dari sumber permukaan seperti sungai untuk dialirkan ke areal persawahan. Ketua Gabungan Kelompok Tani Desa Tambak Baya Kabupaten Lebak, pendengar, Ruhiana, ini mengatakan pemanfaatan pompa membantu petani mempertahankan kegiatan pertanian pada musim kemarau. Pemerintah daerah berharap optimalisasi pompanisasi bersama pendampingan petugas dan kelompok tani dapat menjaga produktivitas pertanian serta meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat selama musim kemarau.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga

0: Akhirnya, ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
1: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
0: Investasi bodong? Apaan tuh?
1: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
0: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah gak berizin atau izinnya palsu. Terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Gak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran

0: pendaftaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
1: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
0: Nah, cakep. Gitu dong.
2: Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini. Kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.
3: Pendengar, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Syekh Arif Zainul dengan tema meneladani akhlak Rasulullah Maulid Nabi. Dengan narasumber adalah Ustadz Refli Agustiono selaku pengasuh Ponpes Salafiyah Darussolah Kelapa Gading Cipocok Jaya.

لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حضرون جماعة صلاة جماعة dan para pendengar radio RRI di manapun berada hadanallah wa iyyakum ajma'in. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya, nikmat iman, Islam, ihsan, terutama nikmat sehat dan afiat panjang umur. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Habibina wa syafi'ina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, atbab tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafa'atul uzmanya. Para hadirin, sebelum khatib menguraikan isi khutbah, terlebih khatib ingin berwasiat, karena wasiat adalah merupakan salah satu rukun daripada khutbah yang tidak bisa ditinggalkan. Wasiat kepada khatib pribadi khususnya, dan wasiat kepada seluruh jamaah dan para pendengar radio pada umumnya. Pertama, untuk selalu kita menjaga, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Sebab yang akan selamat di akhir bukan orang yang berkulit putih atau hitam, bukan orang yang berbahasa Arab atau bahasa Ajam, tetapi yang paling selamat, yang mulia di sisi Allah adalah ketakwaannya. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Terlebih bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, salah satu bulan yang memang selalu dinantikan oleh seluruh umat Islam di dunia, yaitu turunnya nikmat terbesar di bulan ini. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab ini menjelaskan, a'zamun ni'am, nikmat yang terbesar, nikmat yang paling agung, bukanlah diberikan umur yang panjang, bukanlah diberikan harta yang banyak, bukanlah diberikan kekayaan yang melimpah, tetapi nikmat terbesar di alam dunia adalah lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak akan ada alam dunia, tidak akan ada manusia bila tidak diciptakan nurnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menciptakan jumlah nabi totalnya 125.000 nabi. Ada Nabi Sis, Nabi Adam, Nabi Luqman, dan lain sebagainya. Kemudian diangkat derajatnya, dipilih dari 125.000, total 313 dipilih oleh Allah menjadi Rasul. Kalau sudah Rasul, pasti Nabi. Tidak semua Nabi menjadi Rasul. Dari 313 Rasul, Allah pilih kembali. Allah istimewakan kembali. Sebanyak 25 Nabi Rasul, itu wajib hukumnya kita hafal, kita ketahui, yang sudah dicantum oleh Al-Quran, sebanyak 25 Nabi Rasul, mulai dari Nabi Adam,
Idris, Nuh, Hud, Saleh sampai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 25 nabi rasul yang wajib kita hafalkan, kita ketahui ada Allah pilih kembali. Allah angkat derajatnya, istimewakan, diberikan ujian yang lebih, yang paling heboh, sehingga mendapat keistimewaan. Ada 5 nabi. Dari total 25, ada 5 nabi yang istimewa. Mendapatkan gelar Ulul Azmi. Berbeda dari 25 nabi, tingkat ujian, tingkat cobaan, tingkat kesulitannya lebih-lebih. 5 nabi tersebut, Ulul Azmi, pertama adalah Nabi Nuh, kedua adalah Nabi Ibrahim, ketiga adalah Nabi Isa, keempat Nabi Isa, dan kelima Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 nabi, 5 rasul. Jadi pangkatnya 3, ya nabi, ya rasul, ya ul azmi. Dari 5 rasul tadi ul azmi, Allah pilih kembali 4. Diberikan gelar tambahan. Pertama, Nabi Isa. Allah berikan gelar Ruhullah. Karena lahir tanpa ada bapa. Ruhullah. Kedua, Nabi Musa. Allah berikan gelar Kalimullah. Karena bisa bermukalamah langsung dengan Allah di Bukit Turisina, di Lembah Sinai di Mesir. Langsung bermukalamah, berbicara dengan Allah. Yang ketiga, Allah berikan gelar tambahan bonus keistimewaan adalah Nabi Ibrahim. Allah berikan gelar Khalilullah, kekasihnya Allah. Karena atas cobaan dan kesigapan di dalam melaksanakan perintah Allah. Dan yang paling tinggi adalah Nabi Muhammad, Allah beri gelar dengan Habibullah. Dari 4 Nabi, Rasul, Ulul Azmi, dan nama tersendiri, muncullah satu orang, satu nabi, satu rasul yang paling teristimewa, Sayyidul Makhlukat, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sosok manusia yang paling agung. Sosok manusia yang menjadi wasilah adanya alam semesta ini. Tetapi yang patut kita pelajari, kita renungkan bukan dari seberapa tinggi pangkatnya Rasul Muhammad. Seberapa hebat mukjizatnya. Seberapa indah cahaya wajahnya. Karena itu tidak bisa kita saksikan kembali. Tetapi yang harus kita pelajari, kita contoh, kita renungkan adalah akhlak-akhlak beliau. Walaupun sangat banyak akhlak beliau. Sehingga Siti Aisyah, istri beliau, ditanya, wahai ummahatul mukminin, wahai ummul mukminin, seperti apa akhlaknya Rasul? Aisyah menjawab, akhlaquhul Qur'an. Akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Inilah yang paling hebat, yang sampai detik ini bisa kita saksikan, bisa kita pelajari. Kalau mukjizat Nabi bisa anu, itu hanya sekedar dongeng, hanya sekedar cerita, tidak bisa lagi kita saksikan. Tapi kalau akhlak Al-Quran, sampai sedetik ini bisa kita pelajari, bisa kita renungkan. Yang paling bagus, yang paling relevan dengan zaman sekarang, Imam Ja'far Shadiq dalam kitab Al-Barzanji menjelaskan sedikit akhlak Nabi meringkas. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu'. Kanjeng Nabi itu sifat sehari-harinya adalah syadidal haya, sangat pemalu. Ini menjadi kunci perhiasan daripada iman. Bukan karena takut, tapi karena malu. Ini yang hilang di zaman sekarang, rasa malu. Orang meninggalkan ibadah kepada Allah. Orang tidak sholat, bukan karena takut, tapi karena tidak malu. Ditanya, kenapa kamu tidak sholat? Apa kamu tidak takut? Takut sama Allah. Iman. Ngerti terhadap siksa, ngerti neraka, percaya.
tetapi mereka melaksanakan, meninggalkan sholat. Kenapa? Karena dalam dirinya tidak ada rasa malu. Orang mau mencuri, orang mau merampok, orang mau korupsi. Bukan tidak ada iman, bukan tidak ada rasa takut. Iman ada, takut ada. Betulnya ketika ditanya, kamu kenapa tidak maling? Takut. Kenapa? Takut ketahuan. Berarti kalau tidak ketahuan, berarti berani. Kamu kenapa tidak korupsi? Takut. Oh, kenapa? KPK. Nanti kalau ada KPK, mau korupsi. Kamu kenapa mau ibadah, sholat, puasa, zakat? Karena takut. Takut apa? Takut neraka. Takut apa? Takut siksa Allah. Berarti kalau tidak neraka, tidak ada siksa Allah, berarti kamu ibadah sama Allah. Tapi kalau tidak dengan malu, mau ada siksa, mau tidak. Mau ada neraka ataupun tidak. Saya sebagai hamba malu kalau tidak ibadah kepada Allah. Ini malu nomor satu. Malu itu pakaiannya para nabi. Malu itu pakaiannya para wali. Kalau sudah hilang kemaluan, maka luar biasa. Apapun akan diterbat. Rasa takut, rasa iman akan hilang. Ini yang Nabi pakai setiap hari adalah syadidal haya wa tawadu. Pertama, Nabi mah paling sangat malu. Tidak sengaja Nabi naik, sudah tersingkat, jubahnya sedikit terlihat lututnya. Wajah Rasul sampai merah malu. Cuman tidak sengaja tersingkat kebuka auratnya sedikit. Malunya luar biasa. Sampai merah wajah Kanjeng Nabi. Ditanya oleh sahabat, ya Rasul, kenapa engkau sampai merah wajahnya? Aku malu tanpa disengaja auratku terlihat. Ini luar biasa. Para hadirin salat Jumat dan para pendengar radio RRI juga berada. Yang kedua adalah tawadru. Daripada sifat malu tersebut akan muncul sifat tawadru. Akan muncul sifat rasa syukur. Dari malu dulu. Muncul rasa syukur dari malu. Nabi ditanya oleh sahabat. Wahai Rasul, Rasul kan maksum. Terjaga dari perbuatan dosa. Bahkan Rasulullah dosanya oleh Allah sudah diampuni dosa yang lalu, dosa yang sekarang, dan yang akan datang dijamin diampuni oleh Allah. Tapi kata sahabat, kenapa Rasul setiap malam tahajudnya ibadahnya sampai bengkak kakinya? Kenapa Rasul tiap hari istighfarnya ribuan, minta ampunnya ribuan, padahal tidak punya dosa? Bahkan dijamin diampuni semua dosa Nabi Muhammad sampai yang akan datang. Kenapa ibadah makin rajin? Jawab Rasul sekali. Afala an akuna abdan syakuro. Syukur. Karena justru aku karena dijamin oleh Allah tidak akan berdosa. Syukur. Bukti syukurku adalah ibadahnya makin dia kenapa? Malu. Maka tidur rasa syukur. Zaman sekarang bukannya kurang maju. Secara ekonomi kita semua maju. Dulu belum ada listrik, sekarang ada listrik. Dulu belum ada internet, sekarang ada internet. Dulu ada orang yang belum punya rumah, sekarang punya rumah. Dulu belum punya TV, sekarang punya TV. Secara ekonomi kita tuh maju. Yang mundur adalah syukurnya yang hilang. Itu kenapa? Sehingga bila syukur hilang, apapun terasa kurang. Punya satu ingin dua. Punya dua ingin tiga. Coba punya satu syukurin. Maka janji Allah, la in syakartum la azidakum. Ditambah oleh Allah. Ini maju kita itu. Yang muncul adalah rasa syukurnya dan rasa malunya. Maka muncul sifat tawadu. Apa tawadu itu? Rendah hati. Tidak menyombongkan. Tidak memamerkan. Apa adanya. Dari tawadu nanti timbul kekonaah. Pasrah apapun, segala sesuatu di alam dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah terencana rapi atas skenario Allah. Jadi hanya itu khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan daripada sifat malu ini, daripada Nabi bisa kita pelajari, bisa kita laksanakan. Sehingga dari sifat malu akan muncul sifat syukur dan sifat tawadu. Dan di akhir zaman, mudah-mudahan kita semua diaku umatnya Kanjeng Nabi dan mendapatkan syafa'atul uzma-Nya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'Adzim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الله أكبر. التحيات للمصطفى. السلام عليكم. السلام عليكم.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Untuk Anda mungkin yang saat ini udah mulai ngantuk ya, udah jam 12 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat pendengar. Mungkin ngopi adalah salah satu cara untuk mengusir kantuk pendengar ya. Dan kopi butterscotch ini bisa jadi pilihan bagi pencinta kopi manis pendengar. Nah, kopi butterscotch ini merupakan perpaduan espresso, susu dan sirup atau saus butterscotch, dan ini dikenal memiliki karakter yang manis, lembut, sedikit gurih dan aroma menyerupai karamel karena menggunakan perpaduan gula dan mentega pendengar. Nah, ketika dipadukan dengan kopi, rasa manis tersebut berpadu dengan karakter yang pahit dan aroma espresso sehingga menghasilkan minuman yang creamy dan seimbang pendengar. Nah, kemudian untuk kopi butterscotch ini juga dapat disajikan dalam kondisi dingin maupun hangat. Nah, untuk sajian dingin, espresso dan sirup butterscotch biasanya dipadukan dengan susu serta es. Sementara kalau untuk versi hangatnya pendengar, dapat menghadirkan aroma yang lebih kuat dan memberikan sensasi seperti menikmati hidangan penutup dalam bentuk minuman. Nah, salah satu daya tarik dari kopi butterscotch ini terletak pada aromanya pendengar. Begitu minumannya disaji, aroma kopi berpadu dengan wangi manis dan buttery dari butterscotch. Dan untuk Anda mungkin pencinta kopi, kopi butterscotch bisa menjadi rekomendasi teman kopi Anda di siang hari ini.
1: Assalamualaikum.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
2: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? rri.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

0: 0879-727-912. Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD berkeinginan bahwa transportasi masyarakat yang ada di Pulau Seribu itu bisa ditangani dengan baik, dengan profesional, dan pasti murah.
2: Lumayan kan itu potongan 50%.
3: Banding ya.
2: Hemat, namanya ibu rumah tangga, apalagi pengeluaran kan lagi membeledak.
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Didi Firdaus, Sari Berita Penting. Legislator DKI menilai PT Transjakarta layak mengelola transportasi laut di Kepulauan Seribu. Ratusan warga di Kabupaten Pandeglang memadati kantor Basnas untuk berburu paket sembako murah bersubsidi. Inilah berita selengkapnya. Pendengar, legislator DKI menilai PT Transjakarta layak mengelola transportasi laut di Kepulauan Seribu. Rizky Basuki melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta tengah mengkaji wacana perluasan jangkauan layanan PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta hingga ke wilayah perairan Kepulauan Seribu. Langkah itu diharapkan mampu menghadirkan moda transportasi publik antar pulau yang aman, terjangkau, dan profesional bagi warga setempat. Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Wahyu Dewanto, mengonfirmasi adanya wacana penugasan ekspansi jalur laut tersebut kepada Transjakarta. Menurut Wahyu, prinsip dasar dari rencana kebijakan itu adalah pemenuhan kebutuhan dasar mobilitas masyarakat Kepulauan Seribu dengan standar pelayanan yang setara dengan wilayah daratan Jakarta. Demikian disampaikan politisi Partai Gerindra itu kepada wartawan di Jakarta hari ini.
1: Sebenarnya prinsipnya adalah begini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD berkeinginan bahwa transportasi masyarakat yang ada di Pulau Seribu itu bisa ditangani dengan baik, dengan profesional, dan pasti murah. Yang sudah proven di darat siapa? Dalam hal profesional, baik, murah, Transjakarta. Nah, dari

0: Prinsip itu dulu sehingga Pak Gubernur juga menginginkan bahwa nggak mau lagi ada kejadian-kejadian lagi yang merugikan masyarakat, kapal terbakar dan sebagainya.
1: Meski demikian, Wahyu menekankan bahwa rencana ekspansi itu masih berada dalam tahap pengkajian mendalam. Komisi B DPRD DKI Jakarta memberikan dorongan sekaligus tantangan agar pengoperasian rute laut itu tidak mengabaikan kenyamanan dan efisiensi biaya bagi warga Kepulauan Seribu. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
2: Tracing tuberkulosis terintegrasi cek kesehatan gratis di Jakarta Timur kini telah menjangkau hampir 1/5 dari total 778 lokasi sasaran. Selengkapnya Setyo Agung melaporkan.
3: Pelaksanaan tracing tuberkulosis atau TBC terintegrasi dengan cek kesehatan gratis atau CKG terus digencarkan di Jakarta Timur. Hingga hari ini kegiatan tersebut telah dilaksanakan di hampir 20% dari total 778 lokus yang menjadi sasaran hingga November mendatang. Saat ditemui di kantor wali kota, Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur Arief Wahyudi mengatakan pelaksanaan tracing dilakukan secara bertahap di seluruh kecamatan dan kelurahan. Ia menyebut capaian lokus saat ini sudah 1/5 dari keseluruhan sasaran.
4: Hari pertama kali dilaksanakan tracing TBC CKG ini sudah terlaksana hampir 1/5-nya. Kan ini berlangsungnya sampai November nanti. 1/5 dari semua lokus. Karena lokusnya ada 778 ya. Dan sudah terlaksana setiap 1/5.
3: Arief belum dapat merinci jumlah masyarakat yang telah mengikuti screening maupun hasil pemeriksaan sementara karena kegiatan masih berlangsung. Namun menurutnya masyarakat cukup antusias mengikuti kegiatan tersebut dan data keseluruhan akan dihimpun setelah pelaksanaan berakhir pada November. Sebelumnya, pemerintah kota administrasi Jakarta Timur memulai tracing TBC terintegrasi CKG sejak akhir bulan Juli. Setiap lokus ditargetkan menjangkau sekitar 100 peserta, sehingga total sasaran screening diperkirakan mencapai 77.800 orang. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Jakarta Timur, Fauzi, pernah mengatakan keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam mencapai target tersebut.
5: Jadi kata kuncinya adalah peran serta masyarakat yang tidak bisa dilepaskan. Nah, masyarakat supaya ikut berperan. Pak Lurah, Pak Camat nanti yang ikut mensupport, mendorong. Sehingga target 77.800 orang ini bisa tercapai. Ya, mudah-mudahan hasilnya negatif ya, tidak ada penambahan justru. Ini menjadi PR kita bersama.
3: Dalam program ini, peserta akan menjalani screening tanda dan gejala TBC serta pemeriksaan kesehatan, termasuk pemeriksaan radiologi X-ray dada. Peserta yang masuk kriteria terduga TBC selanjutnya diarahkan menjalani tes cepat molekuler. Sementara kontak serumah dan kelompok beresiko juga mendapatkan edukasi mengenai terapi pencegahan tuberkulosis. Demikian dari Jakarta, Setyo Agung melaporkan.
2: BKT Marunda Jakarta Utara gelap gulita. Pengendara di jalur BKT dibayangi hantu bersenja. Samsudin Ilyas melaporkan.
6: Bagi sebagian besar orang, malam adalah waktu untuk beristirahat. Namun bagi para pengendara motor dan pekerja yang menggantungkan hidup di jalanan, malam justru menjadi medan perjuangan tersendiri. Di balik deru mesin dan hembusan angin malam, ada rasa was-was yang terus membayangi saat mereka harus melintasi jalur banjir Kanal Timur Marunda, Jakarta Utara. Bagi Udin, pengendara di jalur BKT mengatakan bahwa jalur ini rawan dan dikenal rentan aksi pembegalan yang kerap memaksa pengendara memutar otak. Jika matahari sudah tenggelam, memaksakan diri melintas di area yang sama saja dengan bertaruh nyawa. Kondisi jalur makin memprihatinkan karena minimnya penerangan jalan. Penerangan yang semestinya menjadi fasilitas dasar publik justru tak berfungsi. Banyak fasilitas penerangan jalan umum atau PJU yang diduga rusak hingga komponen kabel hilang akibat dicuri pihak tak bertanggung jawab.
7: Nah, kadang-kadang kita juga nggak berani lewat sini. Kali kita lewatnya tempat yang ramai.
8: Kalau malam ngindarin berarti ya?
7: Iya, ngindarin jalur ini.
8: Memang udah dikenal ya, jalur BKT ini ya,
7: iya.
8: Rawan begal ya.
7: Paling kan kita dari BKT masuk ke yang arah ke muara Tambun tuh, itu kan banyak pencahayaan lah situ. Jadi kita nyarinya jalan yang ini, yang ramai.
8: Kalau malam masih berani ya?
7: Masih berani lah. Ini di sini jam 8-an udah
8: sepi ya. Sepi, gelap ya. Apalagi gelap. Gelapnya udah terus kayaknya lampu-lampunya pada dicolong ini, Pak. Gimana ini? Kabel-kabel ini.
7: Kayaknya nggak tahu ini ya. Dulu mah
8: ada kan rusak kan, ada lampunya kan.
7: Ini ada.
8: Ini masalah sepanjang
7: panjang banget.
9: Ini ada nih, Om.
7: Banyak yang mati kayaknya ini.
8: pada hilang gitu.
7: Pada hilang.
6: Mulai pukul 8 malam, suasana sepanjang jalan berubah menjadi sepi dan gelap gulita. Tak hanya masalah kegelapan dan ancaman kejahatan jalanan, kondisi fisik jalan yang bergelombang juga menambah risiko kecelakaan bagi para pengguna jalan. Para pengendara, khususnya pekerja yang membawa muatan setiap hari, hanya bisa menggantungkan harapan sederhana kepada pemerintah setempat dan pihak berwenang. Masyarakat berharap adanya langkah nyata dari pihak terkait untuk perbaikan fasilitas penerangan serta peningkatan patroli keamanan agar jalur BKT tidak lagi menjadi jalanan yang menakutkan bagi para pejuang rupiah di malam hari. Samsudin Ilyas, RRI, Jakarta melaporkan.
2: Polisi telah berhasil menangkap dua pengedar narkotika yang diduga menjadi pemasok narkotika kepada aktor Rivaldo Rivaldi. Alwan Shadam melaporkan.
9: Polisi berhasil menangkap dua pengedar narkotika berinisial HS dan FB yang diduga menjadi pemasok narkotika kepada aktor Rivaldo Vivaldi. Keduanya ditangkap di lokasi berbeda di wilayah Jakarta Pusat pada Rabu 26 Agustus 2026. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriyadi mengatakan pelaku HS mengakui telah menjual narkotika kepada Rivaldo. Dari penangkapan HS, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa sabu, alat yang digunakan untuk mengonsumsi narkotika, serta 3 unit telepon seluler yang diduga digunakan untuk berkomunikasi dengan Rivaldo. Dari hasil pengembangan, polisi kemudian menangkap FB yang disebut sebagai pemasok narkotika kepada HS. Nasriyadi menjelaskan, hubungan HS dengan Rivaldo bermula ketika keduanya bertemu di tempat rehabilitasi di wilayah Bogor. Saat itu, kata Nasriyadi, istri HS juga sedang menjalani rehabilitasi di tempat yang sama dengan Rivaldo. Dia menjelaskan, adik ipar HS yang berprofesi sebagai artis kemudian diketahui beberapa kali menjenguk kakaknya dan bertemu dengan Rivaldo yang juga sedang menjalani rehabilitasi di lokasi tersebut.
10: Kemudian istrinya itu mempunyai adik yang adiknya juga seorang artis. Disitulah ketika adik iparnya sering menjenguk atau melihat kakaknya, ternyata RF ternyata juga sedang direhab. Nah, setelah bertemu dengan adik iparnya, setelah mereka berdua keluar dari panti rehab tersebut, akhirnya adik ipar si bandar ini mengundang saudara RF untuk menghadiri salah satu launching film perdananya. Setelah ketemulah saudara HS ini dengan saudara RF. Ketika saling bertemu, saudara HS sebagai bandar narkoba ini bertanya kepada saudara RF, apakah lu sering berapa kali kena narkoba dan sebagainya. Perbincangan atau komunikasi yang sering tersebut, akhirnya mereka berjanji untuk makai bersama di salah satu apartemen milik si bandar ini. Sebanyak hampir 3 kali.
9: Menurut Nasriyadi, lingkungan pergaulan dengan orang-orang yang berkaitan dengan narkotika menjadi salah satu faktor yang membuat Rivaldo kembali terjerat kasus narkotika setelah menjalani rehabilitasi. Hingga kini, polisi masih melakukan pendalaman terhadap jaringan peredaran narkotika yang melibatkan HS dan FB, termasuk hubungan keduanya dengan Rivaldo. Demikian, Alwan Shadam, RRI Jakarta melaporkan.
2: Pemerintah Kota Cilegon bersama dengan Dewan Pendidikan Kota Cilegon mendeklarasikan Gerakan Peduli Pendidikan. Romanudin melaporkan.
11: Pemerintah Kota Cilegon bersama dengan Dewan Pendidikan Kota Cilegon mendeklarasikan Gerakan Peduli Pendidikan. Gerakan itu bertujuan memperkuat penyelenggaraan pendidikan guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul di Kota Cilegon. Masyarakat dan dunia industri juga diminta turut terlibat dalam gerakan tersebut. Ketua Dewan Pendidikan Kota Cilegon Saiful Bahri mengatakan, Gerakan Peduli Pendidikan akan menjadi ruang untuk memperkuat kolaborasi antara pemangku kepentingan pendidikan dengan dunia industri. Masyarakat dan industri juga diharapkan dapat terlibat aktif dalam gerakan tersebut. Gerakan Peduli Pendidikan sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah Kota Cilegon dalam penyelenggaraan pendidikan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan sumber daya manusia yang unggul.
12: Yang sudah kita lakukan adalah kita kerjasama dengan FKS Bunga Sari, lakukan pelatihan kepada madrasah, 4 madrasah dan 7 SD serta muridnya untuk penguatan numerasi siswa SD dan madrasah. Ini sudah berjalan.
11: Sementara, Wali Kota Cilegon Robinson menyampaikan, kolaborasi dengan Dewan Pendidikan diharapkan dapat memberikan masukan serta melahirkan berbagai program yang dapat memperkuat dan memajukan pendidikan di Kota Cilegon. Hal tersebut sejalan dengan fungsi Dewan Pendidikan, yakni memberikan masukan dan rekomendasi serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Kota Cilegon. Keterlibatan pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, dan industri diharapkan dapat memperkuat ekosistem pendidikan di Kota Cilegon.
13: Ya, sebenarnya tadi yang sampai apa saya itu menyampaikan tidak dulu soal pendidikan sebenarnya, tapi tadi disampaikan mungkin biasa cengkon sebelumnya kan pada khusus bisa kolaborasikan dengan kemudian industri. Nah, jadi aktivis juga nanti ke depan.
11: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
2: Ratusan warga Kabupaten Pandeglang memadati kantor Basnas untuk memburu paket sembako murah bersubsidi. Program hasil kolaborasi lintas lembaga ini menawarkan potongan harga hingga 50% dan disambut antusias tinggi oleh para ibu rumah tangga. Ridwan Maulana melaporkan.
14: Ratusan warga memadati kantor Badan Amil Zakat Nasional, Basnas Kabupaten Pandeglang, guna memburu paket sembako murah pada Kamis, 27 Agustus 2026. Program pasar murah tersebut diselenggarakan untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah lonjakan harga kebutuhan pokok. Warga Karang Tanjung, Yayah menyatakan, informasi kegiatan bazar murah diperolehnya langsung dari Basnas Pandeglang. Paket kebutuhan pokok seharga Rp65.000 bisa ditebus warga dengan harga terjangkau sebesar Rp30.000 saja. Kegiatan pasar murah ini disambut antusias tinggi oleh kaum ibu rumah tangga karena potongan harga mencapai 50% dari harga pasaran. Yayah mengaku pengeluaran anggaran dapur rumah tangga menjadi jauh lebih hemat di tengah situasi harga barang kebutuhan yang sedang merangkak naik.
15: Bu, tadi belinya berapa, Bu?
16: Rp30.000.
15: Isinya ada apa aja, Bu?
16: Ada gula, ada minyak, ada beras, sama ini.
15: Apa, Bu?
16: Senang, alhamdulillah.
15: Dapat meringankan ya, Bu?
16: Ya.
14: Warga lainnya, Kiki, mengaku sangat terbantu dengan adanya program bazar sembako murah bersubsidi dari Lembaga Amil Zakat tersebut. Menurutnya, pemotongan harga dari nilai normal memberikan dampak besar bagi stabilitas keuangan keluarga kecil sepertinya.
16: 65 kalau di situ jadi pokoknya sih dari harga 65.000 jadi harga 30.000. Lumayan kan itu potongan 50%.
15: Banding ya.
16: Hemat namanya ibu rumah tangga, apalagi pengeluaran kan lagi membeledak. Iya, saat ini harga lagi pada mahal, ini ada sebuah pemurahan, alhamdulillah.
15: Terbantu.
14: Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Basnas Provinsi Banten, Ferry Hasanuddin menjelaskan latar belakang pelaksanaan program bantuan paket sembako murah ini berakar dari kondisi perekonomian masyarakat yang sedang tumbuh dan berkembang. Program tersebut dijalankan sebagai bentuk respon cepat terhadap isu-isu kontekstual terkait tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini. Menurutnya, pelaksanaan distribusi bantuan ini diprioritaskan bagi warga yang benar-benar membutuhkan dukungan ekonomi.
17: Jadi mereka sangat, kita kan cari isu-isu yang kontekstual. Sekarang sedang kondisi sekarang kan lagi masyarakat itu ya ekonomi lah ya, mungkin sedang tumbuh dan berkembang. Ini konteksnya kita bantuan dari Basnas punya 3 prinsip. Pertama, tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu, dan bisa dipertanggungjawabkan secara umum.
14: Basnas pun berharap agar program bantuan bersubsidi ini mampu menjawab persoalan kontekstual kesulitan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Basnas berkomitmen terus menjaga prinsip transparansi pelayanan publik demi mensejahterakan masyarakat yang membutuhkan uluran tangan. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini. Legislator DKI menilai PT Transjakarta layak mengelola transportasi laut di Kepulauan Seribu. Ratusan warga di Kabupaten Pandeglang memadati kantor Basnas untuk berburu paket sembako murah bersubsidi. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Jakarta siang ini.
1: Begitu banyak.
2: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, baru saja kita menyimak warta berita yang telah disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 maksudnya, pendengar siaran center dari Jakarta ya. Dan saat ini sudah kembali lagi di Pro 1 RRI Banten, pendengar. Dan diinformasikan terkait untuk cuaca di hari ini ya, di Jumat 28 Agustus 2026 ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan, pendengar. Nah, kalau untuk pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan dan kondisi tersebut berlanjut pada siang hari dengan cuaca cerah berawan hingga berawan. Kalau untuk memasuki malam hari nanti, pendengar, sebagian besar wilayah Banten diperkirakan mengalami kondisi berawan, sedangkan pada dini hari cuaca kembali cerah berawan hingga berawan ya. Jadi untuk Anda di siang hari ini yang memperbagi kondisi cuaca, apakah berawan juga atau mungkin seperti apa di lokasi Anda saat ini, karena dari kantor RRI Banten, pendengar, cuaca di siang hari ini cerah ya. Kalau mau berbagi kondisi cuaca atau kondisi lalu lintas di siang hari ini seperti apa, bisa ke WhatsApp kami di 08111145049.

0: Rasa buahnya seger banget nih. Nggak bikin baju bau lagi. Pokoknya lebih aman dibanding punya lu deh.
1: Mending punya gue, bro. Gak perlu ribet diisi ulang atau takut baterainya meledak.
2: Lagi pada ngebahas apaan sih? Serius banget kayaknya.
0: Ini nih, menurut lu mending rokok atau vape?
2: Aduh, mau rokok atau vape, kedua-duanya sama bahaya. Keduanya sama-sama mengandung nikotin yang memicu kecanduan, serta zat kimia beracun yang merusak saluran pernapasan dan beresiko tinggi menyebabkan kanker paru hingga kerusakan jantung. Jadi, jangan biarin diri kamu terkecoh sama tampilan atau varian rasa yang manis. Sayangi paru-parumu demi masa depan. Yuk, kurangi kebiasaan merokok dan vaping dari sekarang.
3: Simulasi bencana itu bukan tugas sekolah yang bisa kamu skip loh. Bukan juga buat gaya-gayaan atau bahkan cuma buat formalitas doang. Nah, yang namanya simulasi bencana itu adalah latihan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Semakin kamu tahu langkahnya, semakin kecil rasa panik saat bencana beneran datang. Jangan malu, apalagi malas ya. Kemampuan sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cara berlindung saat gempa. Selanjutnya, kemampuan sederhana kayak cara berlindung saat gempa, rute evakuasi yang aman, dan cara bantu orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Itu bisa jadi pembeda antara selamat dan celaka. Karena practice makes perfect, termasuk buat urusan hidup dan bertahan.

0: 01 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

satu lagu pendengar dari Rita Sugiarto ya, Bunga-bunga Rindu mengawali Pro Dangdut kita di siang hari ini ya. Pro Dangdut, dangdut adalah kita sampai pukul 15 sore nanti pendengar. Untuk Anda yang punya lagu dangdut favorit yang ingin Anda dengarkan di siang hari ini, boleh request ke Pro Dangdut ya, dangdut adalah kita di 0811145094949.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
3: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
4: Begadang jangan begadang.
3: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: suaranya unik banget. Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuma alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan, karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang ditelan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar dari Dewi Persik, karena pengalaman ya sudah kami udarakan untuk Anda di siang hari ini pendengar, dan sudah ada yang request. Ini mau request katanya dari Lia, katanya mau request lagunya dari Via Valen Berkali-Kali. Ini kirim salamnya katanya buat temennya aja, buat semua yang lagi dengerin Pro 1. Baik, untuk lagunya sudah kami siapkan ya. Dan untuk Anda pendengar yang mau request, masih kami tunggu di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Anies Baswedan hadir dalam setiap unjuk rasa anti pemerintah bersama BEM UI pada Sabtu 22 Agustus 2026. Faktanya klaim foto Anies Baswedan pada saat demonstrasi BEM UI adalah hoax pendengar. Dilansir dari Tempo.co, Anies Baswedan dalam foto tersebut bukan saat unjuk rasa BEM Universitas Indonesia. Foto itu terekam saat Anies usai menjadi pembicara kuliah kebangsaan bertajuk Hendak Kemana Indonesia Kita di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Depok pada 2023. Foto tersebut merupakan foto Anies yang diunggah di Instagram miliknya @AniesBaswedan pada 29 Agustus 2023. Sekian Cek Fakta siang ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
4: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
5: Begadang jangan begadang.
4: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
6: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
7: Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Pendengar, sudah ada yang request ya dari Mama Leni, katanya mau request lagunya dari Roma Irama, Anak Yang Malam, Anak Yang Malang ya, dari Roma Irama. Dan ini lagunya juga sudah kami siapkan untuk Mama Leni, katanya kirim salamnya untuk semua yang lagi dengerin Pro Dangdut aja. Baik, terima kasih ya untuk Mama Leni, lagunya sudah kami siapkan. Dan kebersamaan kita di Pro Dangdut pendengar masih ada sekitar 40 menit lagi ya. Dan untuk Anda yang mau request, masih kami tunggu di 08111450949.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Pro Dangdut! Dangdut adalah kita.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.
2: Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.

0: on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Benar, kalau berbicara mengenai dangdut, ini musik dangdut kerap disebut sebagai musik yang dekat dengan masyarakat kalangan bawah pendengar. Namun anggapan tersebut bukan berarti dangdut hanya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu. Nah, sejak awal perkembangannya pendengar, dangdut tumbuh dari kehidupan rakyat dan pekerja sehingga memiliki kedekatan yang kuat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat pendengar. Kemudian untuk kedekatan dangdut dengan masyarakat ini tidak terlepas dari lirik lagu yang banyak mengangkat persoalan kehidupan sehari-hari, mulai dari cinta, kemudian kesetiaan, patah hati, kehidupan rumah tangga, ekonomi, hingga perjuangan hidup pendengar. Kemudian untuk dangdut juga berkembang di berbagai ruang masyarakat seperti hajatan, pesta rakyat, kemudian pasar malam, acara kampung, hingga pesta pernikahan. Pertunjukan dangdut juga menjadi sarana hiburan yang memungkinkan masyarakat berkumpul, bernyanyi, dan menikmati musik bersama pendengar. Nah, dangdut kini hadir di berbagai platform digital, kemudian media sosial, televisi, konser, hingga panggung berskala besar. Nah, hal ini pendengar menunjukkan bahwa dangdut telah berkembang menjadi musik lintas kelas sosial.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Tehu.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pendengar, BPOM mendorong penguatan pedagang kaki lima PKL dan UMKM melalui pendampingan serta kemudahan memenuhi persyaratan usaha. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi rakyat dan meningkatkan daya saing produk nasional. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto membuka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Muktamar itu diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur, Kamis 27 Agustus 2026. Sekian kelas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: ...94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore. Lela Rahma, kembali lagi pendengar di program Ekonomi Digital. Di hari ini, hari Jumat 28 Agustus 2026, pendengar. Dengan tema di sore hari ini adalah bijak gunakan pay letter, jangan sampai jadi beban. Untuk narasumber kita adalah Ibu Suwaryanti atau Rianti, selaku manajer Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Keuangan Daerah dan Layanan Manajemen Strategis Kantor OJK Provinsi Banten. Dan untuk Anda yang mau bertanya seputar tema kita di sore hari ini, pendengar, bisa melalui WhatsApp kami di 08111450949. Dan beliau sudah hadir langsung ke studio Persatuan RRI Banten. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore, assalamualaikum, ini Mbak Rianti.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak.
1: Selamat sore, kabar baik hari ini ya Mbak ya?
2: Alhamdulillah ya, hari Jumat ya, berkah
1: iya,
2: gitu ya.
1: Jumat berkah ya. Oke, dan terima kasih sudah hadir di studio Prosatel RRI Banten. Ini mungkin tema kita kan bijak gunakan pay letter, jangan sampai jadi beban. Mungkin sebelum kita membahas ini, bisa disampaikan dulu pay letter itu apa sih kepada pendengar?
2: Iya, jadi mungkin kalau teman-teman gitu ya, atau pendengar semuanya udah sering dengar kata pay letter gitu ya, mungkin kalau biasa terbiasa dengan toko oren gitu ya, atau mungkin yang biasa misalkan ada TV kemudian bayarnya nyicil gitu ya, pay letter gitu ya. Sebenarnya pay letter ini adalah suatu produk ya, produk yang memang boleh dikembangkan oleh dua sektor, yaitu perbankan dan juga lembaga pembiayaan gitu, dimana memang produknya ini adalah membantu dalam pembelian barang tapi bentuknya cicilan atau angsuran seperti itu. Jadi pay letter ini memang untuk dua sektor keuangan tadi ya, perbankan dan perusahaan pembiayaan. Karena memang sesuai ketentuan dari kami ya di POJK 32 tahun 2025, produk ini memang boleh dipasarkan oleh dua lembaga ini tadi, seperti itu.
1: Berarti itu kalau sebutnya mungkin cicilan gitu ya, ya Mbak ya. Jadi dan ini adalah produk perbankan dan perusahaan pembiayaan, seperti itu ya. Baik, kemudian kalau dilihat sekarang ini kan banyak orang-orang gampang tuh ya Mbak ya untuk klik pay letter di handphone. Sebenarnya dari OJK sendiri melihat fenomena ini seperti apa sih? Apakah memang sebagai penolong ekonomi warga atau malah jadi ancaman baru ini?
2: Ya, kalau lihat kan sebenarnya niatnya baik nih ya. Niatnya baik, kita ingin mempermudah karena semuanya sekarang ini kan serba digital.
1: Betul.
2: Jadi kalau kita masih bentuknya tunai, masih harus pakai, mau kredit harus pakai formulir gitu, kayaknya sudah ketinggalan zaman ya. Jadi memang sekarang diperbolehkan adanya skema pay letter dari lembaga, yang mana memang salah satu fitur atau fungsi utamanya adalah mempermudah akses pembiayaan kepada masyarakat yang ingin mendapatkan atau membeli barang seperti itu ya. Jadi tanpa harus banyak klik, cukup klik-klik aja di e-commerce-nya gitu, bisa langsung mendapatkan fasilitas pay letter seperti itu.
1: Jadi memang mempermudah gitu ya Mbak ya, mempermudah akses pembiayaan, kemudian pembelian juga kepada masyarakat gitu ya. Kalau misalnya dari OJK sendiri, gimana sih OJK sebagai penyedia pay letter ini biar untuk mereka nggak bikin bunga atau denda sesuka hati gitu, bisa ada nggak sih?
2: Ya, Mbak? Jadi kalau untuk bunga denda itu sebenarnya sudah mengikuti ketentuan dari perbankan ya, perbankan atau lembaga pembiayaannya. Jadi memang kita sendiri sudah punya rule, sudah punya peraturan. Jadi sebenarnya kalau denda dan bunga itu sudah ada ketentuannya seperti itu. Jadi tidak akan sembarangan lah istilahnya gitu ya. Tapi sebenarnya pada prinsipnya Mbak, jadi kalau untuk di sektor jasa keuangan sendiri kan sebenarnya mereka itu kan berkompetisi ya. Jadi masyarakat itu kan bebas memilih pay letter mana nih yang mau dipakai. Sedangkan mereka itu kalau misalkan jualnya mahal-mahal kan sebenarnya masyarakat juga nggak mau nih pakai ini mahal, saya pakai ini aja gitu ya. Jadi sebenarnya di sini itu yang kita atur justru malah suku bunga dasarnya. Jadi yang diatur secara nasional itu memang suku bunga dasarnya. Jadi kalau tinggi-tinggian nggak mungkin mereka jual lombanya tinggi-tinggian. Justru mereka sebenarnya jualnya itu lombanya itu semakin apa ya istilahnya, semakin terjangkau, semakin diminati masyarakat ya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi bunga ya mereka justru itu semakin lomba untuk lebih murah kepada masyarakat ya. Makanya kalau murah masyarakat kan jadi wah murah nih gitu, jadi malah ya istilahnya kalau dilihat dari sisi negatif tergiur ya, tapi sebenarnya kalau dari sisi positifnya masyarakat terbantu dong dengan adanya pay letter yang suku bunganya rendah atau murah seperti itu. Jadi bisa dilihatnya harus dua sisi nih, tidak hanya negatifnya, ada positifnya ketika memang masyarakat benar-benar membutuhkan gitu ya, dimudahkan lah seperti
1: dimudahkan
2: itu.
1: Ya, iya. Baik. Kalau misalnya terkait untuk pay letter ini, apakah memang ada pay letter ini kan resmi? Apakah ada mungkin pay letter yang bodong alias ilegal seperti itu,
2: Mbak? Kalau yang di e-commerce itu sudah pasti memang sudah sesuai dengan ketentuan ya, maksudnya dalam arti ini pay letternya disediakan oleh penyedia jasa siapa, bekerja samanya dengan bank apa, atau lembaga pembiayaan mana gitu. Jadi kalau misalkan di luar yang e-commerce yang besar-besar yang kita paham lah ya gitu, saya rasa agak susah ya, karena kan kita mainnya memang di sektor e-commerce yang memang sudah banyak dilihat masyarakat, dikenal masyarakat, atau ke perusahaan pembiayaan yang mana dia sudah bekerja sama dengan misalkan showroom gitu ya, dengan toko-toko terpercaya. Jadi mereka misalkan mau beli TV tuh udah tahu ini bakal dilarikan ke pay letter atau perusahaan pembiayaan yang mana yang sesuai dengan ketentuan lah seperti itu.
1: Berarti memang tidak perlu khawatir ya kalau misalnya untuk e-commerce yang memang sudah sering kita pakai itu memang sudah legal seperti itu ya, Bu ya. Baik, kemudian kalau untuk pantauan OJK saat ini sebenarnya untuk kelompok usia berapa sih yang paling sering kejebak kredit ini atau pay letter?
2: Nah, ini sebenarnya cukup menarik ya, tapi kalau dilihat dari kelompok usia mungkin sebenarnya generasi muda ya, karena kan yang sekarang lebih melek teknologi seperti itu ya, itu memang generasi muda, apalagi memang dengan kelompok misalkan rentang usia di bawah usia produktif misalkan 30 tahun itu kan mereka mungkin pendapatan belum mencukupi dalam arti memang mereka masih rentan seperti itu, sehingga kemudahan untuk mendapatkan pay letter, kemudahan mendapatkan barang secara instan itu bisa mendorong mereka untuk lebih tinggi menggunakan pay letter gitu. Jadi memang lebih banyak ke usia muda yang sebelum matang ya, maksudnya di bawah 30 tahun seperti itu.
1: Berarti memang didominasi oleh usia muda gitu ya, Bu ya. Dan memang mereka juga lebih paham teknologi misalnya. Betul. Gitu ya. Oke, kemudian kalau untuk kapan sih sebuah transaksi pay letter itu masih dibilang aman dan kapan sudah masuk tahap bahaya nih alias konsumtif berlebihan?
2: Ya, Mbak. Jadi kalau kita lihatnya gini, kalau misalkan kita itu ingin aman gitu ya, kita sebenarnya punya rumus nih ya, seseorang itu bisa dikatakan aman pengelolaan keuangannya atau enggak gitu ya. Jadi kalau kita sebut itu definisi aman adalah ketika seseorang itu hutangnya total secara keseluruhan ada 30% dari penghasilan bulanannya. Jadi hutang itu tidak hanya yang misalkan kita kredit motor gitu ya, tapi termasuk dengan pay letter. Jadi harus dijumlah keseluruhan nih. Kita punya kredit motor, misalkan kita punya KPR, mungkin pasangan muda ya, pasangan muda sudah punya KPR, itu harus dijumlah beserta dengan pay letter, meskipun itu hanya kecil-kecil misalkan 200.000, 300.000, tapi sebenarnya kalau digabung itu harus dihitung secara akumulatif ya. Jadi memang kalau mau aman dan nyaman itu adalah 30% keseluruhan dari pendapatan bulanan seperti itu. Kalau yang sudah dikatakan mengancam tadi ya, yang mengancam itu tentunya yang pertama pasti sudah bisa jadi sudah melebihi 30. Sebenarnya kami tidak melarang nih hutang lebih dari 30% tidak gitu ya. Tapi memang pada akhirnya nanti bisa mengganggu kestabilan finansial di rumah tangga seperti itu ya. Yang kedua adalah pay letter yang karena FOMO nih gitu ya. FOMO ikut-ikutan gitu. Teman-teman udah pakai pay letter enak-enak aja nih, cobain ah. Awalnya cobain mungkin ya, lama-lama ketagihan, terus pakai terus, apa-apa pakai, akhirnya beli pulsa aja 50.000 pakai pay letter gitu ya. Itu kan sudah mulai ke arah FOMO. Yang ketiga mungkin lebih ke arah gengsi. Jadi sekarang pay letter membiayai gengsi, bukan lagi fungsi gitu. Jadi pengen beli handphone, padahal misalkan sekarang kita mampunya gitu ya, mampunya beli handphone yang middle gitu ya, tapi karena sudah ada pay letter nih gampang banget gitu kan, kita beli yang high end gitu ya, yang mungkin handphone seharga motor gitu ya. Akibatnya karena menganggapnya ah cicilannya ringan, padahal belum tentu nih pada waktu nyicil itu ada kebutuhan mendesak lainnya, akhirnya gak bisa bayar seperti itu. Jadi itu sudah mulai mengancam kategorinya kalau kita bilang ya seperti
1: berarti
2: itu.
1: 30% dari penghasilan gitu ya, Bu ya. Memang OJK sendiri tidak tidak melarang ya, tapi mungkin kitanya juga yang harus bisa mengatur begitu ya terkait untuk pengeluaran gitu. Betul. Ya Bu ya. Baik. Kemudian kalau terkait untuk data-data ini, gimana sih OJK menjamin data-data pribadi yang disetor atau yang dimasukkan ke daftar PayLater itu aman dan nggak dijual ke pihak ketiga?
2: Oh ya. Kalau selama memang lembaganya itu diawasi kami, memang sudah ada peraturannya ya. Jadi memang keamanan data pribadi, kerahasiaan data, apalagi misalkan perbankan ya. Jadi ketika PayLater ini ternyata sumber pendanaannya di perbankan, ini sudah wajib memenuhi peraturan kerahasiaan data nasabah. Jadi kalau sampai bocor gimana? Ya ini bisa di istilahnya diusut nih. Kalau memang di situ adalah kesalahan perbankannya, kelalaian perbankan dalam menjaganya, ya tentu bisa kena sanksi dari kami ya, Mbak ya. Jadi memang dari merekanya juga harus prudent dalam menjaga data nasabah PayLater ini. Jadi meskipun misalkan apa ya namanya pinjamannya kecil-kecil, bukan berarti kita juga melalaikan aspek prudensial kerahasiaan datanya. Semuanya sama, perlakuannya tetap harus dijaga kerahasiaan datanya, seperti itu.
1: Baik, berarti datanya terjamin ya Bu ya untuk kerahasiaannya Mbak ya. Baik, mungkin ini kita akan jeda sejenak sambil menunggu ada pendengar yang mau bertanya mengenai tema kita di sore hari ini. Pendengar, untuk Anda yang mau bertanya atau bergabung bisa melalui WhatsApp di 08111450949.

0: Pendengar, kembali lagi di program Ekonomi Digital dengan tema kita di sore hari ini adalah temanya tadi bijak gunakan paylater jangan sampai jadi beban. Dengan narasumber adalah Mbak Suwaryanti ya. Dan ini Mbak, kita sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari WhatsApp. Ini yang pertama dari Wawan, Wawan dari Carenang. Mbak, kalau ada pinjol yang nagih dengan kasar ke rumah, bisa lapor kemana? Apakah OJK bisa menindaklanjuti? Silakan Mbak.
1: Oh iya, oke. Ini walaupun sebenarnya beda ya, pay letter sama pinjol ya, tapi memang pinjol itu kan memang kayaknya masih marak ya, walaupun sudah mulai tidak seperti dulu beritanya gitu, tapi masih marak. Masyarakat juga masih banyak yang pakai. Kita akan tanya dulu nih, ini sebenarnya pinjolnya legal atau enggak nih gitu ya. Itu yang pertama. Kalau misalkan, jadi karena pertanyaannya bisa jawabannya bercabang nih. Pertama, pinjolnya terdaftar nih misalkan. Oh, berarti pinjolnya terdaftar di OJK, artinya dia resmi. Kalau dia resmi, itu sudah ada ketentuannya, peraturan terkait dengan penagihan oleh pinjol. Sebenarnya enggak hanya pinjol sih, bisa debt collector manapun ya. Debt collector bank, debt collector dari leasing atau lembaga pembiayaan ataupun dari pinjol atau pindar. Itu kalau sesuai ketentuan kami memang sudah ada batas-batas ketentuannya. Yang pertama, penagihan itu harus dari pihak yang tersertifikasi kalau bukan pegawai ya. Jadi kalau dia penugas yang lagi itu pegawai, kan tetap otomatis dia memang utusan dari perusahaan ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau dia pakai pihak ketiga nih, pakai debt collector, yang pertama dia harus punya sertifikasinya. Pertama, kalau dalam sertifikasi sudah jelas lah pasti bagaimana tata cara penagihan yang baik dan benar gitu ya. Yang kedua, jamnya. Jam penagihan juga sudah diatur sampai dengan jam 8 malam gitu ya. Atau kecuali atas persetujuan dari nasabahnya. Jadi kalau janjian naginya jam 9, nasabahnya oke, boleh gitu ya. Yang ketiga, tentu saja tidak boleh menggunakan tata cara ancaman kekerasan yang itu akan menimbulkan kesan mengancam keselamatan. Itu tentu saja tidak boleh ya. Tadi kalau pertanyaan dengan kekerasan ya, apalagi dengan fisik ya, dengan ancaman aja itu kan sudah masuknya arahnya bisa mengancam keselamatan, itu tidak boleh ya. Apalagi kalau dengan kekerasan fisik tentu saja tidak boleh. Itu kalau yang legal gitu ya. Kalau yang ilegal, nah kalau yang ilegal namanya juga ilegal ya. Kita tidak mengawasi yang ilegal gitu ya. Karena memang yang dikatakan ilegal itu yang pertama tentu tidak dapat izin dari kami. Yang namanya punya izin itu pasti mereka sudah sesuai dengan ketentuan. Jadi dalam dari awal nih, dari awal mereka pengajuan izin lembaga ke kami harus sesuai prosedur. Yang kedua, setiap apa ya namanya, setiap mereka bisnis usahanya, lininya itu kita awasi, mulai dari mereka memasarkannya gimana, mulai dari mereka jualannya gimana, sampai dengan penagihannya gimana. Makanya kenapa pinjol ilegal itu nggak mau diawasin, karena mereka maunya sesuai kemauan mereka sendiri ya, nggak mau ikut aturan gitu ya. Kalau mereka ikut aturan pasti mereka sudah legal nih. Nyatanya kan mereka nggak mau ikut aturan, makanya ilegal. Kalau yang ilegal ini gimana nih gitu ya pertanyaannya. Kalau yang ilegal ini memang kami tidak mengawasi. Tapi bisa nih kalau misalkan mau dilapor, kan ternyata si pinjol ilegal ini itu meresahkan, apalagi dengan kekerasan gitu ya, bisa dilaporkan, bisa melalui telepon ke kami ke kontak 157 gitu ya. Jadi tinggal diketik aja di handphone nih 157, atau kalau nggak bisa ditambahin 021 gitu ya, atau bisa langsung ke website kami di sipasti.ojk.go.id untuk melaporkan pinjol ini ilegal dan meresahkan gitu. Nanti kita akan sampaikan ke Satgas. Satgas ini yang akan menutup atau menindak lah seperti itu pinjol ilegal ini seperti itu.
0: Berarti memang harus dipastikan kalau mau pinjam online atau pay letter tadi harus legal, harus resmi ya Mbak ya. Karena kalau di luar dari itu atau yang ilegal ini di luar dari pengawasan OJK seperti itu ya Mbak ya. Oh baik, baik, terima kasih. Dan ini Pak Wawan mungkin sudah menjawab ya pertanyaannya. Dan kemudian ini Mbak dari Imron, Waringin Kurung. Mbak, ada tips kah agar pengelolaan uang yang baik dengan gaji pas-pasan?
1: Oke, pengelolaan keuangan. Jadi pengelolaan keuangan ini memang salah satu cara nih, bagaimana kita yang pas-pasan ini bisa tetap bertahan lah ya gitu ya, apalagi kita di in this economy gitu ya, survival mode-nya itu harus dihidupin gitu ya. Jadi kalau kita jor-joran gimana kita bisa bertahan kan gitu ya. Nah kalau pengelolaan keuangan sebenarnya di kami itu kita punya rumus ideal sebenarnya, tapi memang ini bisa disesuaikan lagi dengan keadaan masing-masing. Tapi kalau rumus dari kami biasanya kita sebutnya itu 10, 20, 30, 40 gitu ya. 10% itu untuk apa? 10% itu kita biasanya alokasikan untuk biaya sosial. Kita kan makhluk sosial nih, manusia ya. Yang kondangan lah gitu ya, yang teman sakit kita jenguk lah, yang kita pengen sedekah lah demi masa depan di akhirat gitu ya. Boleh banget gitu. Ini harus dialokasikan nih 10% dari penghasilan bulanan tadi. Jadi apa ya, walaupun memang kebutuhan banyak, saya rasa tetap harus bisa dialokasikan biaya sosialnya gitu ya. Jadi kalau mau kondangan kita udah gak bingung lagi nih, kita sudah punya amplop khusus biaya sosial gitu ya. Yang kedua, 20%-nya ini untuk nabung sama investasi gitu ya. Tambah proteksi kalau misalkan kita punya mungkin proteksi misalkan BPJS kesehatan yang masih berbayar. Itu kan sangat penting ya, apalagi kalau misalkan nanti kita sakit, kalau nggak punya BPJS kan
0: susah juga.
1: Nanti
0: ya,
1: kita harus ngeluarin uang lebih banyak gitu. Jadi harus dialokasikan 20% itu tadi untuk tabungan, investasi, dan proteksi. Nabungnya ini sampai berapa lama kita nabung gitu ya. Kalau kita memang kepenginnya masyarakat itu bisa nabung, itu yang pertama untuk jaga-jaga dana darurat. Dana darurat itu kan dipakainya macam-macam nih ya. Kalau tiba-tiba yang punya anak-anaknya sakit, atau orang tuanya sakit, atau tiba-tiba anak di sekolah butuh apa, biaya yang cukup banyak ya, itu kan yang di luar dugaan, itu bisa ngambil dari dana yang kita tabung nih setiap bulan gitu ya, dana darurat. Nah kalau sudah terkumpul cukup aman, kita sudah mulai berpikir untuk investasi gitu. Investasi juga macam-macam gitu ya. Lalu yang selanjutnya 30%. Nah 30% yang tadi tuh Mbak Lela, yang maksimal cicilan hutang ya. Jadi 30%-nya untuk maksimal cicilan hutang per bulannya. Jadi kalau kita penghasilan per bulannya misalkan 5 juta ya, sebenarnya kalau mau aman, mau nyaman gitu, boleh punya utang, tapi cicilannya berarti 30%, 1,5 juta nih per bulan. Insya Allah kalau jumlah segitu kita masih ada nafas lah gitu ya. Sisanya baru 40% untuk kebutuhan sehari-hari. Apakah langsung diterapkan seperti ini? Enggak, mungkin pelan-pelan dulu nih. Enggak mungkin kalau sekarang duit apa ya istilahnya, penghasilan kita habis-habis-habis gitu, langsung diterapin kayak gini, kayaknya langsung sesak nafas gitu ya. Jadi pelan-pelan aja, enggak apa-apa. Pelan-pelan dulu nih gitu ya. Pelan-pelan dulu, dana sosialnya 5% dulu, nabungnya 10% dulu. Nanti bertahap nih sampai kalau mau diikutin idealnya tadi 10, 20, 30, 40 seperti itu. Sama, oh ya ketinggalan lagi, kan kita udah punya nerapin rumus nih, rumus keuangan yang aman gitu ya. Kita juga dalam mengeluarkan sesuatu, dalam istilahnya berkonsumsi gitu ya, kita harus ingat 3 prinsip nih gitu. Yang pertama prinsipnya itu kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan gitu ya. Ini juga cukup penting karena sekarang kita terjebak nih, kayaknya semuanya butuh gitu ya. Padahal ini ada triknya lagi nih Mbak Lela. Saya biasanya kalau lagi edukasi tuh ngasih taunya kayak gini. Kalau misalkan pengen membedakan kebutuhan sama keinginan gitu ya, itu ketika mau check out nih, rawan banget ya mau check out gitu kan. Mau keranjang kuning, oranye, keranjang hijau, macam-macam gitu ya. Itu ditanya nih dalam hati 3 kali gitu ya, pas mau check out. Sebenarnya kalau kita gak check out ini, kenapa? Ada gak dampaknya? Sampai 3 kali, kalau gak check out maka kalau jawabannya gak apa-apa, ya sebenarnya itu cuma keinginan aja gitu. Kalau kita gak check out jawabannya, gak bisa makan besok. Kalau nggak check out kita jawabannya, anak nggak bisa sekolah besok. Itu memang harus di check out sih kalau kayak gitu ya.
0: Apalagi ada pay letter tadi ya Mbak.
1: Iya
0: ya.
1: Apalagi pada pay letter. Itu tadi prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua itu tadi rumus tadi itu harus disisihkan. Jadi pas gajian atau pas baru dapat penghasilan itu langsung dialokasikan di awal. Jadi bukan karena sisa, ntar aja lah kalau sisa. bablas sih pasti kalau sisa. Gak ada sisa gitu kan. Yang ketiga terakhir itu kita beli barang itu karena fungsinya dulu, bukan gengsinya gitu ya. Apalagi kalau kita ngutamain gengsi mah gak ada habisnya mbak, gitu ya. Apalagi orang-orang zaman sekarang itu memang biaya hidupnya ternyata paling besar itu dari gengsi loh gitu ya. Mau beli handphone aja harus yang kameranya banyak gitu kan. Gitu Mbak Lela.
0: Berarti ini ada rumusnya tadi ya Mbak ya. 10 untuk biaya sosial, kemudian 20 untuk nabung investasi dan proteksi tadi ya. Kemudian ya, 30 tadi adalah untuk cicilan hutang, 40 untuk kebutuhan sehari-hari. Mungkin seperti itu ya untuk Bapak Imron dari Waringin Kurung. Dan ada juga Mama Desi ini dari Kronjo, katanya Mbak sering-sering kasih informasi tentang OJK biar masyarakat bisa tahu dan belajar fungsi dan kehadiran OJK di tengah masyarakat. Ini gimana sih? Memang OJK melakukan sosialisasi juga atau seperti apa ini?
1: Iya, iya banget Mbak. Jadi kita itu kan lembaga negara ya Mbak Lela ya. Jadi memang salah satu tugas kita, kita punya tiga tugas utama, mengatur, mengawasi, melindungi gitu ya. Mengatur itu artinya apa? Mengatur itu adalah kita memang otoritas ya. Jadi kita memang lembaga yang mengatur dan membuat peraturan. Jadi kalau pengen tanya si bank itu kok ngelakuin ini kenapa? Karena memang ada peraturan dari kami gitu ya, bank atau leasing atau lembaga pembiayaan asuransi gitu ya. Itu memang kami yang menetapkan peraturan. Setelah kita tetapkan peraturan, kita awasi juga, jangan sampai udah kasih aturan gak dipatuhin, sama aja gitu ya. Jadi kita juga pastikan peraturan yang telah kita buat itu dilaksanakan oleh mereka gitu ya. Nah, untuk yang tadi edukasi itu yang fungsi ketiga, perlindungan gitu ya. Kita melindungi masyarakat dan juga konsumen. Melindungi itu juga kita dua aspek ya. Jadi melindungi itu kita bisa aspeknya preventif, bisa aspeknya represif. Preventif itu mencegah, artinya sebelum masyarakat mengalami masalah, sebelum masyarakat punya permasalahan dengan bank, dengan asuransi gitu, kita berusaha meningkatkan literasi masyarakat dulu nih, literasi keuangannya, edukasi gitu ya, supaya mereka paham dulu. Harapannya kalau mereka paham, pas mereka pakai sudah nggak ada masalah. Karena Mbak Lela ternyata tuh ya Mbak Lela, kita kan setiap tahun survei nih ya, kita adalah namanya survei literasi keuangan dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. Berdasarkan survei kami di tahun kemarin ya 2025, tingkat literasi masyarakat itu sebesar 65%. Yang paham tuh 65% nih, 65 dari 100 orang. Yang pakai produk keuangan, yang punya rekening, yang pakai apa asuransi, yang mungkin punya kredit di leasing gitu ya dan lain sebagainya, itu 80%. Jadi bisa dibayangkan orang yang pakai sama yang orang paham itu banyakan yang pakai. Saya kebayang sih. Kayak misalnya nih, Mbak Lela misalkan ya dapat pinjaman gitu ya dari bank. Kan main tanda tangan aja tuh, dibaca gak tuh perjanjian kreditnya gitu ya. Pas giliran misalkan ah mau dilunasi, belum saatnya nih pelunasan dipercepat, misalkan tiba-tiba komplain nih ke bank, kenapa saya mau dilunasi aja kok susah banget, kenapa ada biayanya. Sudah dibaca belum perjanjiannya, karena memang biasanya sudah tercantum semua nih. Jadi kita harapannya memang masyarakat tuh paham dulu baru pakai sih sebenarnya gitu. Jadi itu salah satu tugas kami di preventif tadi, meningkatkan literasi masyarakat. Sama yang tadi yang kedua adalah represif. Represif itu mengobati. Jadi kalau yang sudah terlanjur punya masalah gak apa-apa gitu ya, kita tetap bantu. Jika memang ditemukan itu adalah kesalahan dari bank, kesalahan dari lembaga pembiayaan, kesalahan dari asuransi gitu ya, kita bantu supaya mereka bisa melakukan penyelesaian seperti itu.
0: Baik, berarti OJK tadi ada tiga fungsi, yaitu mengatur, mengawasi, dan melindungi gitu.
1: Betul,
0: ya. Dan memang dilakukan juga untuk edukasi kepada masyarakat, jangan sampai gunain aja tapi gak paham gitu ya.
1: Betul Mbak,
0: ya.
1: Dan
0: ini ada dari Wahyu dari Menes Pandeglang. Mbak mau tanya, kalau pay letter telat bayar seminggu katanya, apakah kena bi checking, apakah bisa dipulihkan bi checkingnya kalau sudah lunas terbayar?
1: Jawabannya adalah iya. Jawabannya iya. Kalau BNPL, Beno Pay Letter ya, yang sudah mungkin terafiliasi dengan beberapa e-commerce itu kan memang ini ya resmi. Jadi mereka memang sumber pembiayaannya dua itu tadi. Kalau mereka sumbernya nggak dari bank, mereka sumbernya dari lembaga pembiayaan. Yang mana keduanya ini, bank dan lembaga pembiayaan ini, mereka punya kewajiban untuk lapor slik OJK namanya ya. Jadi slik OJK itu semacam rapot kredit gitu ya, rapot kredit masyarakat. Jadi itu nanti rapotnya by NIK gitu. Jadi misalkan NIK saya 330 bla bla bla bla gitu ya.
0: Okay.
1: Itu per NIK. Jadi nanti akan ketika kita cari NIK-nya di situ akan kelihatan nih, oh saya Rianti gitu ya. Rianti itu ada kredit atau pinjaman di bank A, bank B, bank C. Di bank A misalkan lancar gitu ya. Ada kredit misalkan 100 juta. Sekarang sisanya 60 juta. Statusnya lancar, enggak ada keterlambatan misalkan ya. Terus yang kedua ada kredit lagi di bank B. Oh yang B ini ternyata batuk-batuk nih gitu ya. Kadang bayar, kadang enggak misal contoh ya. Gitu, itu masuk juga. Termasuk ini pay letter juga masuk gitu. Sepanjang mereka itu memang tadi terafiliasi dengan bank dan lembaga pembiayaan pasti masuk. Dan tadi pertanyaannya kalau misalnya enggak bayar seminggu gimana? Nah, ini mengikuti peraturan di bank juga. Jadi bisa masuk ke kategori tadi. Jadi kalau di Slik OJK itu kita Slik OJK tuh dulu namanya BI checking ya, pas masih di BI. Pas masuk ke OJK kita ganti nama jadi Slik OJK. Itu di situ kita ada namanya kualitas kredit atau kualitas pembiayaan gitu ya. Itu skalanya 1-5. 1 tuh lancar, 2 itu dalam perhatian khusus, diragukan, tidak lancar gitu, sampai dengan 5 itu macet gitu ya. Jadi masuk juga. Kalau biasanya sih kalau misalkan 1 minggu itu biasanya baru call 2 nih dalam perhatian khusus. Karena call 1 itu hanya yang 0 hari keterlambatan, jadi yang bayar sampai dengan apa namanya jatuh tempo itu pasti 0 gitu, atau 1 call 1 gitu ya. 0 hari keterlambatan. Kalau udah lebih dari itu biasanya masuk ke call 2. Kalau seminggu. Cuman hati-hatinya gini, kalau tahun bulan kemarin seminggu kemudian lupa kebayar gitu ya, atau dibayarnya separoh, kan sebenarnya masih ada tunggakannya tuh. Itu masih ngitung sebenarnya gitu ya. Jadi kalau bisa memang dibayarnya harus seluruhnya gitu. Takutnya kemarin itu saya ingetnya udah bayar tapi sebagian, bulan ini sebagian lagi, itu biasanya masih tertunggak dari yang bulan kemarin gitu.
0: Baik-baik. Terima kasih.
1: Tadi oh ya sorry, kayaknya ada cara pemutihannya gitu ya.
0: Oh iya. Apakah bisa dipulihkan katanya?
1: Dipulihkan. Pemulihannya itu hanya dengan cara dilunasi sesuai tagihan ya. Jadi misalkan nih kita ada pay letter. Kita misalkan 3 bulan deh, 3 bulan. Bulan pertama misalkan 300 ribu, kita nunggak seminggu gitu ya, call 2. Terus langsung dilunasi, bukan dilunasi, maksudnya langsung dibayar sepenuhnya nih, termasuk bunga dendanya nih. Misalkan seminggu ada dendanya sekian gitu ya. Tadinya misalkan 300, dendanya misalkan 30 ribu, langsung dibayar sesuai tagihan nih 330 ribu. Itu kan langsung di bulan itu close tuh. Nanti bulan depannya ketika bayarnya sesuai jatuh tempo lagi, itu sebenarnya sudah langsung lancar lagi sih gitu. Nanti bulan ketiga kalau lancar lagi ya sudah gak ada masalah gitu.
0: Baik, berarti emang tidak ada masalah kalau sudah dibayar gitu ya.
1: Iya.
0: Baik, ini Pak Wahyu semoga menjawab. Dan ini ada dari Ilham dari Lopang. Mbak, saya mau tahu, saya baru tahu ada OJK yang mengawasi perusahaan-perusahaan pinjol dari RRI bulan-bulan lalu. Kemudian kalau bisa agendakan terus program-program OJK ke masyarakat, biar masyarakat juga bisa bijak pakai pinjol, terus tidak terjebak bunga pinjol. Mungkin ini saran ya,
1: ya.
0: Mungkin saran masukan ya dari Pak Ilham. Mungkin bisa ditanggapi seperti apa ini?
1: Iya, mungkin tadi lebih ke arah saya agak ini dengan bunganya gitu ya. Jadi sebenarnya gini Mbak Lela, bedanya apa sih sebenarnya pinjol yang legal sama ilegal gitu. Ini sedikit ke pinjol gak apa-apa ya. Jadi kalau kita kepengen masyarakat lebih cepat dalam menanggapi ini legal nih, ini gak legal, itu ada beberapa ciri sebenarnya. Ciri yang pertama adalah pengecekan legalitas. Jadi kalau pengen tahu nih masyarakat ini legal apa enggak, sebenarnya bisa langsung WA juga nih ke kami gitu ya. WA OJK di 081-157-nya 3 kali gitu ya. Itu bisa langsung diketikin aja nih nama perusahaannya gitu, misalkan PT bla bla bla gitu. Nanti langsung dijawab, memang di situ chatnya masih bot sih, tapi langsung ke sistem kami, jadi langsung mendetek ini legal atau enggak. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi bunga dan denda. Jadi kalau di peraturan kami sebenarnya sudah ditentukan Mbak, kalau pinjol yang legal atau pindar kita sebutnya ya, pindar itu sebenarnya ketentuannya adalah bunganya 0,1% per hari itu untuk yang produktif, pinjaman produktif. Kalau yang konsumtif itu 0,3% gitu ya. Jadi kalau ada yang lebih dari itu gitu ya, kemungkinan ya karena nggak sesuai aturan ya berarti ilegal. Yang kedua dari sisi denda. sebenarnya ada ketentuannya lagi, denda keterlambatan misalkan ya. Denda keterlambatan itu kalau yang legal itu maksimal 100% dari pokok hutang.
0: Okay.
1: Jadi kalau misalnya kita pinjam 500 ribu gitu ya, maksimal dendanya juga 500 ribu. Hmm. Jadi tagihannya itu maksimal 1 juta. Hmm. Jadi kalau masyarakat pernah dengar berita nih, minjem 500 ribu ditagih 5 juta. Kan pernah tuh denger yang kayak gitu ya. Sudah pasti itu legal, ilegal ya. Karena udah jelas di ketentuan kami maksimal 100% dari pokoknya. Yang ketiga ini juga penting. Jadi kalau pengen lihat nih aplikasi pinjol ini legal apa enggak, itu pada waktu download dan install di HP.
0: Okay.
1: Kan kita download nih dari Play Store nih, diklik namanya apa terus keluar, terus kan biasanya setelah di-download langsung di apa ya bahasa Indonesia aplikasikan atau install bahasa Inggrisnya ya. Pas diklik itu kan muncul nih biasanya izinkan aplikasi mengakses kontak, izinkan aplikasi mengakses galeri gitu ya.
0: Benar.
1: Nah, yang diperbolehkan yang legal itu sebenarnya cuma tiga. Kita sebutnya itu camilan, kamera, microphone, location. Jadi kalau di luar tiga ini sudah pasti itu ilegal. Apalagi yang minta kontak, bisa ditagih itu satu HP gitu ya. Yang pertama minta kontak pasti ilegal. Yang kedua minta galeri, izinkan aplikasi akses galeri, harus ditolak. Kenapa? Nanti bisa semua foto kita diambil juga tuh. Diedit yang enggak-enggak lah itu ya. Itu udah pasti ilegal juga sih Mbak Lela. Karena yang boleh cuma tadi itu kamera, mikrofon sama lokasi.
0: Baik. Berarti memang kita juga sering ya dengar kalau misalnya dijadikan apa namanya penanggung jawab gitu ya. Berarti dari yang tadi menyetujui bahwasanya bisa diakses kontak gitu ya Mbak ya.
1: Nah, kalau yang kontak darurat ya Mbak.
0: Kontak
1: memang
0: darurat,
1: ya kalau kontak darurat itu sebenarnya enggak hanya dipinjol sih, di perbankan pun sebenarnya ada. Ketika kita mengajukan pinjaman biasanya harus mengisi ada namanya kontak darurat. Kontak darurat ini adalah memang fungsinya pada waktu si nasabah ini atau debitur ini yang minjem ini tidak bisa dihubungi, mungkin kemana atau terjadi sesuatu gitu ya yang tidak diinginkan gitu ya, itu minimal ada kontak yang bisa dihubungi nih dari perbankan atau lembaganya atau dari pinjolnya. Tapi yang perlu diperhatikan, kontak darurat itu bukan tempat menagih. Ya, jadi mereka itu hanya sebagai penyedia informasi kalau debiturnya atau yang minjem itu nggak ada kabar gitu. Jadi sebenarnya nggak boleh ditagih. Yang boleh ditagih itu ketika ada yang namanya penjamin. Misalkan nih Mbak Lela, adik-adiknya atau siapa tetangganya atau saudaranya gitu minjem. Terus tanya nih ke Mbak Lela, Mbak Lela mau nggak jadi penjamin pinjaman saya? Kalau Mbak Lela bilang iya bersedia, terus dicantumin gitu ya, itu boleh ditagih karena itu adalah penjamin. Tapi kalau cuma kontak darurat enggak.
0: Enggak boleh. Baik, Mbak. Ini mungkin tadi sudah sih dijawab ya dari Herman di Tirtayasa. Mbak, kalau kita telat bayar pinjol terus dapat ancaman dari pinjol, bisa enggak dilaporkan ke OJK? Bisa tadi ya, Mbak ya.
1: Kalau yang legal ya.
0: Kalau
1: yang legal tapi mungkin nagihnya tadi itu mengancamnya gimana dulu nih gitu ya. Ya, kita kategorikan ancamannya karena ini kan verbal ya Mbak ya. Kalau verbal kan kadang lebih subjektif ya. Tapi kalau misalkan sudah mengarahnya mengancam keselamatan jiwa gitu ya, mungkin kan bisa masuknya ke ranah pidana gitu ya. Itu mungkin bisa selama ada buktinya ya. Takutnya kan kalau dilaporkan gak ada buktinya juga kita kesulitan untuk ini. Tapi kalau yang ilegal, kembali lagi, kalau ilegal kita memang gak, istilahnya nggak di bawah pengawasan kami, bisa tetap dilaporkan, tapi nanti kita laporkan ke Satgas. Iya, Satgas pasti pemberantasan aktivitas ilegal ya, keuangan ilegal. Jadi nanti bisa ditindak oleh Satgasnya, karena Satgasnya sendiri sebenarnya anggotanya macam-macam nih, dari kepolisian, kejaksaan, kemudian dari Komdigi juga, karena memang Komdigi yang nutupin situsnya nih. Mereka yang bisa filter dan bisa nutup situsnya. Jadi di Satgas itu memang ada Komdiginya seperti itu.
0: Baik, tadi ada nomor WhatsApp-nya juga Mbak, boleh diulang. 08 08.
1: Sebentar, saya agak lupa takut ini ya.
0: Iya.
1: Ya, 081-157-nya 3 kali. Jadi 081-157-157-157.
0: Oh gitu, baik. Terima kasih Mbak. Dan ini mungkin terima kasih sudah menjawab untuk semua pertanyaan dari pendengar ya. Dan terakhir ini Mbak, apa pesan untuk pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar ini agar tetap aman, nyaman, dan gak kepatok utang nih pas bayar pay letter?
1: Iya.
0: Silakan,
1: Oke, kalau pesan dari kami sih memang semoga nanti bisa ini ya bermanfaat ya. Jadi pesan dari kami, kalau boleh pinjam ke pay letter, tapi ingat pay letter itu sebenarnya bukan bukan fasilitas untuk menambah penghasilan ya. Jadi pay letter itu digunakan untuk keadaan mendesak atau kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan kita dengan cara yang mudah, namun tetap sesuai dengan kemampuan. Jadi jangan karena mudah kita melupakan kemampuan, istilahnya seperti itu. Jadi tetap meminjam karena kemampuan dan tetap memastikan bahwa lembaga tersebut legal gitu ya, sehingga nantinya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti itu, dan tetap bijak mengelola keuangan. Tadi sudah diberikan juga
0: rumusnya
1: ya, tips-tipsnya
0: tadi,
1: ya, rumus dan juga prinsip pengelolaan keuangan. Mungkin tambahan juga dalam menghadapi era yang serba mudah, kebutuhan tapi semakin banyak gitu ya. Kita harus bisa mengenali nih kebutuhan kita apa dan produk yang tepat apa gitu ya. Selain itu, ketika kita tahu produk yang tepat kita, yang kita akan pakai apa, kita juga harus lihat nih manfaatnya apa, resikonya apa, karena setiap produk bisa ada resikonya gitu ya. Yang terakhir, setelah itu kita tetap harus bisa memastikan bahwa kita tuh punya hak, tapi juga punya kewajiban. Jadi cuma, jangan cuma haknya aja nih, haknya dapat pinjaman, kewajibannya lupa gitu ya. Jadi tetap harus diingat ketiganya seperti itu.
0: Oke, berarti memang harus bijak juga tadi dalam mengelola keuangan ya.
1: Betul.
0: Dan tadi karena jangan karena ada pay letter jadi suka-suka aja gitu ya Mbak.
1: Betul.
0: Jadi tetap harus di ini juga ya, dipisahkan antara kebutuhan dan keinginan tadi ya. Oke, Mbak, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan pada pendengar, harapannya atau seperti apa?
1: Ya, harapan kami gunakan pay letter dengan bijak, jangan gunakan sebagai sesuatu yang apa ya, bukan karena kebutuhan, karena keinginan aja gitu ya, dan juga jangan karena FOMO, jangan karena gengsi gitu ya. Jadi menggunakan produk keuangan itu sebenarnya bisa meningkatkan kesejahteraan, namun juga bisa meningkatkan risiko juga gitu ya. Jadi memang pilihan ada di tangan kita, semakin kita bijak dalam menggunakannya, semakin bermanfaat juga produknya seperti itu.
0: Baik, terima kasih ya Mbak ya, sudah menjawab juga tadi pertanyaan dari semua pendengar, kemudian sudah membagi juga informasi ya terkait untuk OJK dan pay letter ini. Semoga bermanfaat untuk para pendengar yang saat ini sedang mendengarkan atau sedang menyaksikan kita di YouTube Mbak.
1: Iya, terima kasih, sama-sama Mbak Lela.
0: Oke. Dan terima kasih Mbak, selamat sore, sampai selamat sore, kemudian sampai ketemu lagi nanti, mungkin jangan bosan untuk datang lagi ke RRI ya, untuk berbagi pengetahuan juga.
1: Siap, terima kasih banyak Mbak Lela.
0: Oke.
1: Ya, selamat sore.
0: Selamat sore. Dan pendengar, demikian untuk program ekonomi digital kita untuk di sore hari ini dengan tema adalah bijak gunakan pay letter, jangan sampai jadi beban. Dengan narasumber adalah Ibu Suwaryanti selaku manajer divisi pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, edukasi dan perlindungan konsumen keuangan daerah dan layanan manajemen strategis kantor OJK Provinsi Banten. Dan tadi gunakan pay letter dengan bijak. Tetap bersama kami pendengar di Pro Satu RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Anda, Indonesia memiliki museum antikolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Louis Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.

Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Lela Rahma. Sari berita penting. Lahan koperasi desa harus disepakati lewat Musdes. Dinas Perikanan Pandeglang soroti ledakan diduga bom ikan.

0: Berikut berita selengkapnya, pemanfaatan lahan koperasi Desa Merah Putih harus melalui kesepakatan masyarakat desa. Fitria Aulia melaporkan.
1: Iya, didiskusikan dulu di desa, apakah memang sepakat, jangan sampai nanti setelah terbangun POPDES, nanti sepi lagi.
2: Pemanfaatan lahan untuk koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Serang harus melalui musyawarah desa. Ketua Bidang Koperasi Diskomperindag Kabupaten Serang Muhammad Rifki ditemui di kantornya pada Jumat 28 Agustus 2026. Musdes diperlukan untuk memastikan adanya kesepakatan masyarakat. Lahan yang digunakan juga harus memiliki status yang jelas. Rifki mengatakan, lahan koperasi dapat berasal dari aset desa maupun pemerintah daerah. Namun, penggunaannya tetap harus mendapat persetujuan melalui musyawarah desa.
1: Iya, didiskusikan dulu di desa, apakah memang sepakat, jangan sampai nanti setelah terbangun POPDES, nanti sepi lagi.
2: Menurutnya, kesepakatan masyarakat penting sebelum pembangunan dilakukan. Hal ini untuk memastikan koperasi sesuai kebutuhan warga. Pemanfaatan lahan harus mempertimbangkan kepemilikan dan aturan yang berlaku. Pemerintah desa perlu membahasnya bersama masyarakat sebelum mengambil keputusan. Dengan begitu, pembangunan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Rifki berharap koperasi yang dibangun nantinya mendapat dukungan masyarakat. Ia menilai kesepakatan sejak awal penting agar koperasi dapat dimanfaatkan secara optimal. Dari Serang, Fitria Aulia melaporkan.
0: Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang menyesalkan insiden ledakan diduga bom ikan yang menewaskan seorang nelayan di Kecamatan Panimbang. Pemerintah daerah kini memperketat koordinasi lintas instansi bersama tingkat provinsi guna menggencarkan sosialisasi larangan alat tangkap ilegal dan melindungi keselamatan nelayan. Ridwan Maulana melaporkan.
3: Penangkapan ikan harus menggunakan alat-alat yang emang sesuai dengan peruntukannya.
4: Dinas Perikanan Diskan Kabupaten Pandeglang menyampaikan rasa duka mendalam atas insiden ledakan diduga bom ikan yang menewaskan seorang nelayan di Desa Citerep, Kecamatan Panimbang. Peristiwa tragis tersebut menjadi catatan kelam bagi sektor perikanan daerah akibat penggunaan alat tangkap ilegal. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang, Uun Junandar menyatakan pihaknya sangat menyesalkan kejadian yang merenggut nyawa warga nelayan tersebut. Pihaknya terus menegaskan agar para pelaku usaha penangkapan ikan meninggalkan segala bentuk metode ilegal. Uun menambahkan penggunaan bahan peledak dalam aktivitas penangkapan ikan merupakan tindakan berbahaya yang mengancam kesehatan nyawa. Dampak buruk dari penggunaan alat ilegal disebutnya tidak hanya merusak ekosistem laut, tetapi juga membahayakan keselamatan warga sekitar.
3: Kami dari Dinas Perikanan yang terus melakukan sosialisasi, himbauan, termasuk penegasan bahwa dalam rangka penangkapan ikan harus menggunakan alat-alat yang emang sesuai dengan peruntukannya atau sifatnya tidak ilegal.
4: Diskan mencatat insiden serupa juga pernah terjadi dalam rentan waktu beberapa tahun terakhir di wilayah Kabupaten Pandeglang. Kejadian berdarah ini diharapkannya menjadi pelajaran keras bagi seluruh nelayan lokal untuk menggunakan alat tangkap yang diizinkan dan memenuhi kriteria ramah lingkungan, tidak merusak habitat dan menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan pengawasan serta memperketat edukasi keselamatan kerja bagi para nelayan tradisional. Uun menilai kelestarian laut harus dijaga sebagai warisan masa depan generasi bangsa dengan tidak menggunakan alat tangkap yang

0: dapat merusak ekosistem. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Kita beralih ke Tangerang. Pendengar, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia APKASI membuka APKASI Otonomi Expo atau AOE 2026 di AIS BSD Kabupaten Tangerang Kamis 27 Agustus 2026. Kegiatan ini di mempertemukan pemerintah daerah, kementerian, pelaku usaha, UMKM, investor hingga mitra internasional. Expo diarahkan tidak hanya menjadi ajang produk promosi produk, tetapi juga membuka peluang pasar dan investasi daerah. Ketua Umum APKASI Bursah Jarnubi mengatakan daerah membutuhkan akses pasar, investor, pembiayaan, dan teknologi agar potensi daerah dapat berkembang. Karena itu, AOE 2026 ditargetkan menghasilkan transaksi dan tindak lanjut nyata, bukan berhenti pada pameran atau penandatanganan kerjasama. Pemerintah daerah juga didorong mengenali potensi ekonomi lokal agar pengembangan usaha sesuai dengan karakter masing-masing wilayah. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Aryo Sugiarto mengapresiasi penyelenggaraan AOE 2026 dan mendorong Expo menghasilkan investasi nyata. Sementara itu, Kementerian Perdagangan siap membantu UMKM daerah memperluas akses pasar internasional melalui jaringan perwakilan perdagangan Indonesia di berbagai negara. AOE 2026 diharapkan menghasilkan koneksi bisnis, transaksi, pembiayaan, dan investasi yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi serta kemandirian daerah. Atlet Gatball Kota Cilegon Muhammad Fauji Sastra Atmaja membidik prestasi maksimal pada Pekan Olahraga Provinsi Banten. Triksi Sondang melaporkan.
2: Atlet Gatball Kota Cilegon Muhammad Fauzi Sastra Atmaja membidik prestasi maksimal pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Banten. Meski mengakui Gatball di Cilegon masih dalam tahap pengembangan, Fauzi memasang target membawa pulang gelar juara. Fauzi mengatakan persiapan menghadapi kompetisi dilakukan melalui latihan rutin sekitar 3 kali dalam sepekan. Latihan difokuskan pada peningkatan akurasi pukulan, pemahaman materi, serta pematangan strategi permainan. Ia menilai masih banyak aspek yang perlu diperbaiki karena cabang olahraga tersebut relatif baru berkembang di Cilegon. Selain Porprov, Fauzi juga tengah mempersiapkan diri menghadapi seleksi kejuaraan nasional atau kejurnas yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat. Seleksi tersebut menjadi kesempatan untuk membuktikan perkembangan kemampuan setelah sebelumnya belum berhasil lolos pada seleksi kejurnas 2025.
3: Harapannya nggak jauh-jauh sih, Kak. Harapannya lebih ke pengen juara ataupun yang dekat-dekat ini aja nih, Kak. Harapannya pengen lolos buat mewakilin Banten di kejurnas dan Porprov, harapannya semoga juara.
2: Menurutnya tantangan terbesar dalam Gatball bukan hanya kemampuan melakukan pukulan secara tepat tetapi juga menjaga konsentrasi ketika berada dalam tekanan pertandingan. Kondisi cuaca terutama panas dapat memengaruhi konsentrasi pemain. Tekanan juga meningkat ketika pertandingan disaksikan banyak orang.
3: Itu benar-benar pecah karena dengan kondisi cuaca yang benar-benar panas ya, Kak. Kan mengaruhi banget, Kak.
2: Untuk menjaga mental, Fauzi memilih fokus pada strategi tim sendiri dan tidak terlalu memikirkan kemampuan lawan. Ia berusaha mempertahankan tempo permainan serta menjalankan taktik yang telah dipersiapkan. Menurutnya, konsentrasi menjadi bagian penting agar atlet tidak mudah terdistraksi ketika menghadapi pertandingan. Fauzi juga mendapatkan dukungan dari orang tua dalam perjalanan menekuni Gatball, di mana dukungan tersebut semakin kuat setelah sebelumnya ia mengalami cedera berulang ketika bermain sepak bola. Warga mendorong Fauzi mencoba cabang olahraga baru yang dinilai dapat menjadi jalan lain untuk mengembangkan potensinya di dunia olahraga. Selain mengejar prestasi bersama Cilegon, Fauzi masih memiliki keinginan untuk kembali ke sepak bola apabila kondisi memungkinkan. Ia berharap suatu saat dapat bergabung dengan tim besar di Indonesia. Sementara untuk Gatball, target terdekatnya adalah lolos seleksi ke jurnas dan memberikan hasil terbaik bagi Cilegon dan Porprov Banten. Dari Cilegon, Triksi Sondang melaporkan.
1: Pemkot Serang memperluas program Kejar ke-8 SD untuk mengenalkan kebiasaan menabung dan literasi keuangan sejak usia dini. Lucia Sari melaporkan.
4: Tapi Pak Wali ada kegiatan ke luar daerah yang hari ini harus berangkat, jadi...
5: Kebiasaan menabung mulai dikenalkan sejak bangku sekolah dasar di Kota Serang. Pemerintah Kota Serang tahun ini memperluas program kejar atau satu rekening satu pelajar ke 8 sekolah dasar. Asisten Daerah 2 Kota Serang Yudi Suryadi mengatakan, program tersebut merupakan salah satu agenda tim percepatan akses keuangan daerah atau TPKAD yang dijalankan bersama OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dan Perbankan. Program kejar sebelumnya sudah diterapkan di tingkat sekolah lanjutan pertama. Tahun ini Pemkot Serang memperluas sasaran ke jenjang SD agar kebiasaan menabung dapat dikenalkan sejak usia dini.
4: Jabar Banten maupun juga Bank Banten. Ini adalah satu program TPKAD, tim keuangan daerah.
5: Ia menegaskan keikutsertaan siswa dalam program kejar tidak bersifat wajib. Sekolah yang sudah memiliki kerjasama dengan perbankan juga dapat melanjutkan program tabungan yang sudah berjalan. Yudi menyebutkan pelaksanaan program kejar juga membuka ruang kerjasama lebih luas antara sekolah dan perbankan, salah satunya melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
1: Wakil Gubernur Banten tekankan pentingnya pencak silat untuk bentuk karakter generasi muda. Malika Cinta Melani melaporkan.
6: Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma mendorong pencaksilat untuk terus dikembangkan dan diajarkan kepada generasi muda, khususnya melalui lingkungan sekolah. Dimyati menilai pencaksilat tidak hanya penting sebagai olahraga dan kemampuan bela diri, tetapi juga dapat membentuk keberanian serta karakter anak-anak dalam menghadapi berbagai tantangan. Ia menekankan pentingnya pendidikan silat agar generasi muda memiliki keberanian untuk menghadapi tindakan yang merugikan atau perilaku jahil di lingkungan sekitarnya. Menurutnya, pemerintah daerah juga perlu mendorong pencaksilat menjadi bagian dari kegiatan pendidikan di sekolah. Ia meminta agar pencaksilat dapat masuk dalam program muatan lokal dan pembinaan olahraga bagi pelajar.
7: Maka anak-anak kita harus dididik silat supaya dia berani. Maka saya menekankan kepada IPSI, Kadisdik, Kadispora, muatan lokal silat harus ada di setiap sekolah-sekolah. Jangan kalah oleh olahraga luar. Ada taekwondo, ada karate, ada fujitsu, udah macam-macam orang luar bang, olahraganya. Maka silat adalah olahraga dari kita untuk kita, dari Indonesia. Dan olahraga silat itu menekankan kepada spiritual.
6: Ia juga mengingatkan agar pencaksilat sebagai olahraga asli Indonesia tidak kalah populer dengan olahraga bela diri dari luar negeri seperti taekwondo dan karate. Menurut Dimyati, pencaksilat merupakan olahraga yang lahir dari budaya Indonesia dan memiliki nilai yang tidak hanya berkaitan dengan kemampuan fisik, tetapi juga spiritual. Pencaksilat menjadi salah satu sarana positif bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi sekaligus menjauhkan diri dari berbagai aktivitas yang dapat memberikan dampak negatif. Tidak hanya itu, pencaksilat memiliki nilai budaya yang kuat. Setiap gerakan dan tradisi di dalamnya mencerminkan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Karena itu, pembinaan pencaksilat perlu terus dilakukan melalui perguruan, sekolah, organisasi, hingga berbagai ajang pertandingan. Dukungan pemerintah dan masyarakat juga menjadi bagian penting agar pencaksilat tidak hanya bertahan sebagai seni bela diri, tetapi mampu berkembang dan semakin dikenal di tingkat nasional maupun internasional. Dimyati berharap pengembangan pencaksilat di sekolah dapat menjadi bagian dari upaya melestarikan budaya bangsa, sekaligus membentuk generasi muda yang berani, disiplin, berkarakter, dan memiliki nilai spiritual. Dengan demikian, pencaksilat diharapkan tidak hanya menjadi olahraga prestasi, tetapi juga menjadi sarana pendidikan karakter bagi generasi muda Banten. Dari Serang, Malika Cinta Meilani melaporkan.
1: Kekuatan pencaksilat nasional di Serang bawa berkah bagi pedagang kecil. Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
8: Perhelatan kejuaraan pencaksilat tingkat nasional yang berlangsung di Stadion Maulana Yusuf, Kota Serang, memberikan dampak ekonomi langsung bagi para pedagang kecil di kawasan venue. Lonjakan pengunjung selama 3 hari penyelenggaraan kegiatan membuat omset jualan pedagang naik signifikan. Sejak hari pertama pembukaan kejuaraan, alur keluar masuk atlet, ofisial, hingga penonton dari berbagai daerah terus memadati area sekitar stadion. Kondisi tersebut menciptakan pangsa pasar baru yang dimanfaatkan secara maksimal oleh para pemilik lapak makanan dan minuman. Ani, pedagang kopi dan kuliner di area luar stadion, mengaku penjualannya melonjak hingga 2 kali lipat dibanding hari biasa. Peningkatan pembeli terjadi secara konsisten mulai dari pagi hingga malam hari selama acara berlangsung.
9: Jadi semenjak ada acara Pencaksilat ini, jadi penjualan meningkat, dari 50% jadi 100% gitu, membawa keberkahan gitu ya.
8: Senada dengan Ani, Wawan, pedagang batagor yang berjualan di lokasi yang sama, juga merasakan dampak positif dari agenda olahraga tahunan tersebut. Meskipun tidak bisa berjualan di area tribun utama, arus penonton yang keluar masuk kawasan stadion tetap mendatangkan pembeli secara berkelanjutan.
10: Kalau buat saya pribadi, karena makanannya di sini saingannya kurang, alhamdulillah agak lumayan.
8: Para pedagang berharap pemerintah Kota Serang maupun pengelola Stadion Maulana Yusuf dapat terus menarik event skala nasional ke Kota Serang. Keberlanjutan kegiatan serupa dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga perputaran ekonomi warga lokal. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
1: Ahli tanaman atau dokter pohon arboris Hadi Kurniawan meminta kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Perkim Kota Cilegon agar melakukan mitigasi pohon. Rohmanuddin melaporkan.
11: Bahaya sehingga peristiwa pohon tumbang atau pohon patah bisa diminimalisir atau dimitigasi dari awal.
12: Ahli tanaman dan dokter pohon atau arboris Hadi Kurniawan meminta kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Disperkim Kota Cilegon agar melakukan mitigasi pohon agar tidak terjadinya pohon tumbang di Kota Cilegon. Hadi menyampaikan mitigasi yang dimaksud adalah memilah mana pohon yang masih sehat dan pohon yang sudah sakit sehingga rawan tumbang yang bisa membahayakan masyarakat, terutama pohon-pohon yang berada di tempat ruang terbuka publik seperti di taman layak anak, di pinggir jalan, dan lain sebagainya. Selain itu, lanjut Hadi, melakukan pencegahan terhadap aksi vandalisme yang dilakukan sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Meski demikian, Hadi menyampaikan secara umum, pohon-pohon yang ada di Kota Cilegon masih sehat, hanya saja perlu dilakukan perawatan dan perlakuan khusus, seperti penebangan dan pemangkasan, lantaran di taman layak anak juga terdapat satu pohon yang sakit berat sehingga berpeluang akan roboh.
13: Cara keseluruhan masih bisa dipertahankan dengan cara memberikan perlakuan khusus. Artinya itu harus ada pemangkasan, harus ada pengurangan tajuk, harus ada pemeriksaan kesehatan lanjutan. Jadi pada kesempatan ini juga saya mencoba memberikan gambaran atau visi ke depan bahwa Kota Cilegon sebagai salah satu kota industri, apalagi menjadi wajah Barat Pulau Jawa ya, itu harus memberikan kesan yang aman.
12: Menurut Hadi, Kota Cilegon sebagai kota industri dan wajah Pulau Jawa harus bisa memberikan rasa aman terhadap masyarakat yang beraktivitas di lokasi banyak pohon. Dikatakan Hadi, kota industri harus dilengkapi dengan ruang terbuka hijau, namun ruang terbuka hijau tidak cukup dengan penghijauan, harus dilakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap ahli pohon. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI menggelar turnamen RRI Tennis Cup 2026 di lapangan Hakio Tennis dan Padel Jakarta Selatan Jumat 28 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September. Turnamen diikuti peserta dari 14 kementerian, lembaga, dan badan usaha milik negara dengan pertandingan nomor ganda serta hadiah uang tunai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPP RRI Hendra Smo mengatakan turnamen tenis tidak sekedar menjadi ajang olahraga, tetapi juga menjadi tradisi untuk menjaga kebugaran dan mempererat silaturahmi. Kegiatan tersebut menjadi ruang informal bagi para kepala satuan kerja untuk bertemu, berdiskusi, dan membangun komunikasi dalam suasana santai. Turnamen juga diharapkan memperkuat harmonisasi antara RRI dengan kementerian, lembaga, dan BUMN. Peserta dari kontingen Sekretariat Jenderal DPR RI Septo Nugroho mengapresiasi penyelenggaraan turnamen tersebut. Menurutnya kegiatan olahraga menjadi wadah memperkuat persatuan, persahabatan, dan silaturahmi antar lembaga. Ia berharap turnamen RRI dapat terus digelar sekaligus menjadi ruang untuk menemukan bibit atlet tenis berbakat. Sekian warta berita saat ini. Lahan koperasi desa harus disepakati lewat musdes. Dinas Perikanan Pandeglang soroti ledakan diduga bom ikan. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 Bentan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Lala Rahma ya di Bentan sore ini, dan kebersamaan kita masih ada sekitar 30 menit lagi ya pendengar. Untuk Anda yang mau berbagi kondisi cuaca seperti apa di sore hari ini di lokasi Anda, atau mau berbagi kondisi lalu lintas di sore hari ini menjelang weekend ya, malam Sabtu seperti apa, apakah ramai atau bagaimana, boleh ya berbagi informasi ke Pro 1 RRI Bentan pendengar di nomor 08111450946.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Dalam kehidupan rumah tangga, kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Permisi Bu, kira-kira bisa dibantu cepet gak ya Bu? Ini ada sedikit buat Ibu.
1: Eh Ujang, sekarang mah udah gak gitu lagi. Zaman udah berubah.
0: Loh, jadi gak perlu ngasih uang lelah ya Bu?
1: Yang perlu itu berkas lengkap, ikut prosedur, dan jujur yang pasti. Pelayanan sekarang mah cepet dan transparan kok.
0: Oh gitu, wah mantap ini sih Bu. Tanpa amplop-amplopan.
1: Betul. Simpan amplopnya, buat beli bakso aja.
2: Hal-hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Jujur, tertib, dan mengikuti aturan bukan beban. Tapi kebiasaan baik yang bikin semuanya jadi lebih mudah. Ayo biasakan pelayanan tanpa pungli, tanpa suap. Karena perubahan itu dimulai dari kita.

0: Informasi lalu lintas.
1: Untuk mengetahui situasi lalu lintas di beberapa wilayah Banten sore ini, kami sudah tersambung bersama dengan Ibtu Endin dari Polrestas Serang Kota. Kita sapa terlebih dahulu, selamat sore Ibtu Endin.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore, silakan dengan laporan Anda.
2: Selamat sore, untuk situasi arus lalu lintas secara umum untuk Kota Serang, ramai, ya kembalinya kerja ramai, tapi namun tetap lancar. Baik, langsung saja diimbau untuk para pengendara pada hari ini dan selanjutnya untuk selalu mematuhi peraturan rambu lalu lintas dan mengutamakan keselamatan di jalan. Demikian RRS.
1: Baik, terima kasih untuk Ibtu Endin terkait untuk informasi laporan lalu lintasnya dari wilayah Kota Serang tadi ya, terpantau ramai namun tetap lancar. Terima kasih, selamat sore dan selamat melanjutkan tugas kembali.
2: Sore.
1: Dan pendengar, demikian untuk informasi lalu lintas dari daerah Kota Serang tadi yang sudah disampaikan oleh Ibtu Endin. Disampaikan tadi adalah kondisinya ramai namun tetap lancar dan tetap dihimbau untuk mematuhi peraturan lalu lintas ya pendengar. Dan mungkin untuk Anda yang berkendara menggunakan roda 2, jangan lupa juga menggunakan helm dan lainnya. Dan untuk Anda pendengar mungkin yang saat ini sedang dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan. Semoga untuk informasi yang sudah disampaikan bermanfaat untuk Anda.
0: Informasi lalu lintas.

0: Ustaz kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasateon.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
7: Halo RRI.
8: Halo RRI.
9: Halo RRI.
10: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

sore hari ini ya. Dan setelah ini akan ada rekan saya pendengar Ilmu Afiyah yang akan menemani Anda sampai pukul 24 malam nanti. Sekali lagi saya Lala Rahma mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai berjumpa lagi.

0: kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.
1: Saat pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
5: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
1: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Di era modern ini, banyak sekali dari kita tergoda untuk mengkonsumsi junk food karena mudah didapatkan dan menggugah selera. Namun, tahukah Anda? Junk food dapat berdampak negatif pada kesehatan kita karena junk food mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi. Kandungan ini dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan bisa sampai terjadi penyakit jantung. Menurut CDC, mengganti junk food dengan makanan sehat adalah langkah bijaksana untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari pilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan ini bisa memberikan kita energi, tubuh lebih sehat, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Ayo, mari kita berkomitmen untuk membuat perubahan positif yang berdampak besar pada tubuh kita.

94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Ilmafia kembali temani Anda di hari Jumat ya, 28 Agustus 2026. Tentunya akhir pekan dan akhir bulan. Apa kabar ya dompet? Tapi biasanya sih di tanggal 28 lah di sebagian orang yang ini adalah tanggal mudanya gitu ya. Tapi maupun tanggal muda ataupun tanggal tua, mudah-mudahan kita semua sehat selalu ya pendengarnya, bahagia selalu gitu ya. Untuk sore hari ini di kantor RRI Banten terpantau cukup cerah berawan mungkin ya bisa dibilang, karena memang sejak jam 2-an deh sampai saat ini kalau di wilayah kota Serang sepertinya cukup cerah berawan. Meskipun di pagi hingga jam 1-an kurang lebih itu memang cukup terik gitu ya, tapi di sekitar jam 1:30-an sampai sekarang ini agak cerah berawan gitu ya pendengar ya, kalau di kota Serang. Bahkan memang pantauan BMKG sendiri untuk wilayah Provinsi Banten di dari pagi hingga sore hari ini diperkirakan cerah berawan memang pendengar ya. Tapi mungkin bisa berbeda juga di tempat Anda berada gitu, seperti apa boleh sharing informasinya ya. Ditunggu untuk informasinya di 08111450949 pendengar. Dan di jam-jam segini juga biasanya sudah banyak yang mungkin pulang dari rutinitas bekerjanya gitu ya. Jadi bisa jadi ini arus lalu lintas cukup padat gitu ya. Jadi boleh juga berbagi informasi seperti apa kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui pendengar yang ada di wilayah Provinsi Banten ya. Kami tunggu informasinya di 08111450949.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: ...94,9 FM.

9.9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Priar Pro 1 untuk Anda kami informasikan di mana Dinas Pertanian Kabupaten Lebak melakukan mitigasi kekeringan dengan mengoptimalkan pompanisasi untuk menjaga ketersediaan air di areal persawahan. Nah, upaya tersebut dilakukan untuk memastikan produksi pangan tetap berjalan meski wilayah Kabupaten Lebak menghadapi musim kemarau panjang ya yang berpotensi dipengaruhi fenomena El Nino. Di mana Kepala Distan Kabupaten Lebak, Rahmat Yuniar ini mengatakan pompanisasi menjadi salah satu langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan air tanaman padi selama kemarau, begitu pendengar. Dan pemerintah daerah telah menyiapkan sebanyak 201 unit pompa untuk membantu petani menghadapi ancaman kekeringan. Di mana pompa tersebut diarahkan untuk mengatasi lahan pertanian yang terdampak kekeringan dengan luas mencapai 392 hektar. Dan lahan pertanian terdampak itu tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Lebak, pendengar, sehingga penanganannya ini dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur di lapangan, ya. Dan Distan Kabupaten Lebak juga melibatkan petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan dalam upaya menjaga tanaman petani selama musim kemarau. Selain POPT, petugas penyuluh lapang atau PPL ini juga turut dikerahkan, pendengar, untuk memberikan pendampingan kepada kelompok tani dalam mengoptimalkan penggunaan pompa. Dan kelompok tani juga dilibatkan secara langsung agar pengelolaan sumber air dan juga pemanfaatan pompa ini dapat dilakukan secara efektif sesuai kondisi lahan, pendengar. Para petani juga diminta untuk memanfaatkan 201 unit pompa yang telah disiapkan pemerintah ini untuk mempertahankan produksi bahan pangan, begitu, di mana pengalaman pada menghadapi musim kekeringan pada beberapa tahun sebelumnya ini menunjukkan pompanisasi mampu membantu petani mempertahankan produksi pangan, di mana ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting juga dalam menjaga tanaman padi agar tetap tumbuh dan menghasilkan meskipun curah hujan menurun, begitu ya. Maka karena itu, pendengar, penyediaan sarana pompa ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman kemarau panjang, begitu ya. Sejumlah kelompok tani di Kabupaten Lebak sebelumnya juga telah memperoleh bantuan alat dan juga mesin pertanian untuk mendukung kegiatan budidaya. Dan bantuan tersebut antara lain berupa pompa air dan traktor yang berasal dari Kementerian Pertanian, pemerintah kabupaten, serta pemerintah provinsi. Penyaluran bantuan pompa air juga dilakukan agar petani memiliki sarana untuk memperoleh sumber air alternatif ketika pasokan air hujan tidak mencukupi, begitu ya. Nah, diharapkan juga optimalisasi pompanisasi bersama pendampingan petugas dan juga kelompok tani ini juga dapat menjaga produktivitas pertanian serta meningkatkan ketahanan pangan dan juga ekonomi masyarakat selama musim kemarau, nih pendengar. Jadi untuk Anda semua juga yang mungkin memiliki informasi ada lahan sawah yang kekeringan gitu ya, mungkin bisa diinformasikan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Lebak mungkin untuk bisa dilakukan mitigasi kekeringan, begitu ya. Satu informasi, pendengar, yang kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Aduh, Ilma, ini botol plastik numpuk banget di kamar kamu. Mau dibuang semua nih.
1: Loh, jangan dibuang dong. Itu kan mau aku jadiin pot tanaman.
0: Hah? Botol plastik jadi pot? Emang bisa?
1: Bisa banget. Sampah plastik itu bisa didaur ulang. Botol bisa jadi pot, kertas bisa jadi kerajinan. Terus, sampah organik ini bisa jadi kompos.
0: Wah, keren juga ya. Jadi, sampah itu nggak selalu harus dibuang.
1: Iya, kalau kita kreatif, sampah itu bisa berubah jadi hal yang berguna. Bonusnya, lingkungan juga jadi lebih bersih.
2: Yuk manfaatkan sampah, daur ulang, gunakan ulang, dan jadikan sampah punya nilai baru. Bumi lebih sehat, hidup pun lebih nyaman.

0: Yeah, baby.
1: Sam J.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Halo RRI.
4: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873. Dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.

Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan pergiar di sore hari ini juga sudah di pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya pendengar ya. Mungkin bisa menepi sejenak untuk mungkin menunaikan ibadah sholat maghribnya terlebih dahulu gitu ya. Pokoknya hati-hati di jalan ya. Kami kembali mengundang Anda untuk berbagi informasi seperti apa kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui di sore hari ini. Dan juga mungkin seperti apa kondisi cuaca di tempat Anda berada. Apakah masih cukup cerah meskipun sore hari gitu ya. Atau mungkin ada yang hujan di daerahnya gitu. Ini boleh sharing informasinya karena informasi yang Anda berikan tentunya sangat berguna untuk pendengar lainnya pendengar. Kami tunggu pendengar informasinya di 08111 450 949.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Rasa buahnya seger banget nih. Nggak bikin baju bau lagi. Pokoknya lebih aman dibanding punya lu deh.
1: Mending punya gue, bro. Nggak perlu ribet diisi ulang atau takut baterainya meledak.
2: Lagi pada ngebahas apaan sih? Serius banget kayaknya.
0: Ini nih, menurut lu mending rokok atau vape?
2: Aduh, mau rokok atau vape, kedua-duanya sama bahaya. Keduanya sama-sama mengandung nikotin yang memicu kecanduan, serta zat kimia beracun yang merusak saluran pernapasan dan beresiko tinggi menyebabkan kanker paru hingga kerusakan jantung. Jadi, jangan biarin diri kamu terkecoh sama tampilan atau varian rasa yang manis. Sayangi paru-parumu demi masa depan. Yuk, kurangi kebiasaan merokok dan vaping dari sekarang.
3: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Tahukah kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

Pergian Pro 1 Banten, tepat di pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk bergabung menyimak warta berita yang akan disiarkan secara langsung ya oleh RRI Programa 3 siaran sentral dari Jakarta Pergian. Dan setelahnya Anda akan kembali bergabung tentunya bersama kami di Banten Malam dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Banten Malam ini, Pergian.

0: termasuk Pak Presiden tadi juga menyinggung inovasi-inovasi BRIN yang diperlukan untuk mengatasi masalah gempa NTT. Jadi tadi juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa,
1: di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan, di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl.
2: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste, José Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arif Satria, mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh mesti diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
0: Juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Ya, salah satunya tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal. Dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
4: Saintis penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU. Ada Konstantin Novoselov, fisika, ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka. Gitu ya.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis.

0: Selengkapnya dilaporkan Anna Kusuma.
1: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
2: Ini kehormatan besar bagi saya, Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
1: Sementara itu, Afi, salah satu peserta muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang muktamar tahun ini sangatlah berkesan, dan ia berharap agenda muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah ramai ya, berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Namanya pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
1: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Anna Kusuma melaporkan.
0: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
4: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
5: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
4: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
6: Menurut saya bagus kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti. Karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja, sekolah pun berdampak. Penyemaian garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus. Dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
4: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutla di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, melakukan peninjauan ke Waduk Penepat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Williamus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Ditjen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan bahwa waduk penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
2: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intek di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Limpas Kuning, Selat Panjang, sama di Parit Mayor itu 2.050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
1: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
3: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik cara pengembangan maupun cara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya mungkin masih ada yang bocor seperti yang dilihat tadi, itu bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di Imam Bonjol itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
1: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU. Salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Penepat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib Wilhelmus melaporkan.
0: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
4: Masyarakat, intinya kita melaksanakan salat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
5: di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar salat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih. Salat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air Pam Banjarmasih. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui, kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan Pam Banjarmasih bukan persoalan baru. Karena itu, hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
4: Masyarakat, intinya kita melaksanakan salat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua. Karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PT AHEP. Dan mudah-mudahan dengan salat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita dan PT AHEP bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
5: Sementara itu, Direktur Utama Pam Banjarmasih Zulbadi mengungkapkan, kondisi intek Sungai Biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, Pam Banjarmasih terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan, karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan, terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
6: Misi kami ini untuk intek Sungai Bilu itu sudah 24 jam itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam, dan sekarang sudah 24 jam intek Sungai Bilu yang kapasitasnya 600 liter per detik itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5.000-an. Itu yang terjadi Pak.
5: Saat ini penanganannya seperti apa Pak?
6: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2. Kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya. Seperempatnya. Terus seperempat, terus kita mix dengan air tawar yang ada dari pipa 2. Lalu itu kita bisa olah, baru kita distribusikan kepada masyarakat.
5: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, PAM Banjarmasin juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Imam Muhammad melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai 922 miliar rupiah dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
7: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak
8: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa, Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
7: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 820 juta 628 200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
8: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992 miliar rupiah kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
9: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan. Serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
8: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
10: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel, Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPR RI Ihen Rasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Ia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
11: Nah, maka ini menjadi kekasan yang menarik. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahmi teman-teman di kementerian dan lembaga yang lain untuk bisa saling silaturahim, ya, bukan hanya sehat saja, tetapi juga untuk membantu harmonisasi antar lembaga, kementerian, BUMN. Ini yang kita sukai.
10: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPR RI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
12: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya. Kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim, saya kira itu sangat penting. Terutama nanti bisa kita kaitkan juga dengan urusan kantor.
10: Diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Litoli melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
13: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Serbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang lomba lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya akan digelar besok. Dan salah satunya, beberapa di antaranya, informasi terakhir kami dapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa Di antaranya seperti pelatih timnas Indonesia John Hartman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya di antaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respect untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga Tengku Arlan Perkasa Lukman menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
14: Potensi sponsor kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja terbang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya. Dan untuk pergerakan manusia kita juga dibantu sama Transjakarta dan kita dibantu sama MRT. Besok buat teman-teman yang ikut lari yang dan menggunakan bis atau memegang bisnya itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
13: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bib dan juga termasuk diantaranya adalah respect mereka di Wisma Serbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Serbaguna GBK Senayan Jakarta, Nirabuli Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @rriprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 Banten, Anda kembali bergabung bersama kami di Banten Malam setelah di pukul 19 sampai dengan 19.30 waktu Indonesia Barat. Tadi kita bersama-sama menyimak warta berita yang disiarkan secara langsung ya oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Saat ini di Banten Malam kami hadirkan juga untuk Anda mimbar agama Katolik. Ini dengan tema Mengikuti Kristus Berarti Berani Memikul Salib. Nah, ini akan dipimpin oleh Osner Purba. Pendengar, sesaat lagi untuk Anda.

Saudara-saudari pendengar setia RRI Banten dimanapun Anda berada. Jumpa kembali kita dalam acara Mimbar Agama Katolik bersama saya Osner Purba MSI, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten. Saya ucapkan salam, salam sejahtera untuk kita semua. Tentu pertama dan utama, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas nikmat kesehatan yang kita nikmati hari ini, sehingga pada hari ini kita bisa jumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik hari ini. Tema Mimbar Agama kita hari ini, mengikuti Kristus berarti berani memikul salib. Sebelum kita memulai mimbar agama ini, supaya hati dan pikiran kita dituntun oleh terang Roh Kudus, lebih dahulu kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesehatan yang kami nikmati sampai saat ini, sehingga kami masih bisa membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu hari ini. Kami mohon dengan rendah hati, ya Tuhan, anugerahkanlah melalui Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami mampu membuka hati dalam memahami dan menghidupi firman-Mu yang kami baca dan kami dengarkan hari ini. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku pendengar setia RRI Banten, mari kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai 27. Saya bacakan. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya,
Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikianlah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, pendengar setia RRI Banten dimanapun Anda berada, firman Tuhan yang baru saja kita baca dan kita dengarkan bersama, di mana Yesus menjelaskan kepada para muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, mengalami banyak penderitaan, dibunuh, dan pada hari ketiga dibangkitkan. Mendengar perkataan Yesus itu, Petrus langsung menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Petrus berkata, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Sekilas kita lihat, perkataan Petrus tampaknya menunjukkan kasih dan kepeduliannya kepada Yesus. Petrus tidak ingin gurunya menderita. Namun, Yesus justru menegur Petrus dengan berkata keras, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Mengapa Yesus begitu keras kepada Petrus? Rupanya, Petrus ingin mengikuti Yesus dengan pemikirannya sendiri. Petrus ingin Mesias yang kuat, mulia, menang, dan tidak menderita. Tetapi jalan yang ditempuh Yesus ternyata berbeda. Jalan keselamatan justru melewati penderitaan, pengorbanan, salib, kematian, dan kebangkitan. Firman Tuhan ini menegaskan dalam kehidupan iman kita bahwa yang pertama, mengikuti Yesus bukan berarti bebas dari penderitaan. Saudara-saudari yang terkasih, pendengar setia RRI Banten dimanapun Anda berada, seringkali kita mempunyai pemahaman bahwa kalau kita dekat dengan Tuhan, hidup kita akan selalu mudah. Kita berharap tidak mengalami masalah, tidak sakit, tidak mengalami kegagalan, tidak mengalami kesulitan ekonomi, tidak mengalami konflik dalam keluarga, dan semua doa kita segera dikabulkan. Tetapi Injil hari ini mengingatkan kita bahwa mengikuti Kristus tidak berarti hidup tanpa salib. Yesus sendiri berkata, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Perkataan ini sangat jelas. Menjadi murid Kristus bukan hanya soal datang ke gereja, berdoa. Menjadi murid berarti berani menjalani jalan hidup yang diajarkan Yesus. Termasuklah itu ketika jalan itu menuntut pengorbanan. Yang kedua, menyangkal diri bukan berarti membenci diri sendiri. Saudara-saudariku, pendengar setia RRI Banten, Yesus berkata bahwa siapa yang mau mengikutinya harus menyangkal dirinya. Menyangkal diri bukan berarti kita harus membenci diri kita sendiri atau menganggap dan kita tidak berharga. Sebaliknya, menyangkal diri berarti menempatkan kehendak Allah di atas ego dan keinginan pribadi kita. Karena kadang-kadang kita ingin menang sendiri, kadang-kadang kita ingin pendapat kita selalu dianggap benar, kadang-kadang kita ingin membalas perkataan orang yang menyakiti hati kita. Kita ingin mendapatkan keuntungan
meskipun harus merugikan orang lain. Kadang kita ingin hidup nyaman tanpa memikirkan kebutuhan sesama. Namun, mengikuti Yesus berarti kita berani berkata, bukan kehendakku yang terutama, tetapi kehendakmulah Tuhan. Inilah perjuangan seorang murid Kristus. Yang ketiga, memikul salib berarti setia dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari pendengar setia RRI Banting, kadang-kadang kita membayangkan bahwa memikul salib harus selalu berupa penderitaan besar. Padahal seringkali salib kita justru hadir dalam hal-hal sederhana yang kita jalani setiap hari. Misalnya saja, ketika kita memilih berkata jujur, meskipun kejujuran itu membuat kita rugi, itu berarti kita sedang memikul salib. Ketika kita memilih mengampuni meskipun hati masih terluka, berarti kita sedang memikul salib. Dengan demikian, salib bukanlah sesuatu yang harus kita cari-cari. Sebab seringkali sudah ada dalam tanggung jawab, dalam pelayanan, dalam keluarga kita sendiri, pekerjaan, bahkan termasuk relasi kita dengan orang lain pada hari-harinya. Yang penting adalah bagaimana kita menjalaninya bersama Tuhan. Yang keempat, jangan hanya mencari kenyamanan. Saudara-saudari dengar setia RRI Banten, dalam Injil Yesus kemudian berkata, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Firman ini terasa bertentangan dengan logika dunia. Kenapa? Karena dunia sering mengajarkan carilah kenyamanan, keuntungan, popularitas, kekuasaan, dan kesenangan. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa hidup yang sejati ditemukan ketika kita berani memberikan diri bagi Allah dan bagi sesama. Kita bisa memiliki banyak harta, tetapi belum tentu memiliki kebahagiaan. Kita bisa saja memiliki jabatan tinggi, tetapi belum tentu memiliki kedamaian. Kita bisa saja dikenal banyak orang, tetapi belum tentu merasa dicintai. Sebaliknya, saudara-saudari, seseorang yang hidup sederhana, mau berbagi, setia kepada keluarga, mengampuni, melayani, dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, dapat mengalami sukacita yang jauh lebih mendalam. Yang kelima, salib tidak berakhir pada kematian, tetapi menuju kebangkitan. Saudara-saudari pengikut pendengar setia RRI Banten, hal yang juga penting dalam Injil hari ini adalah bahwa Yesus tidak hanya berbicara mengenai penderitaan dan kematian, tetapi Yesus mengatakan bahwa pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ini berarti penderitaan bukanlah akhir. Salib bukanlah akhir. Kematian bukanlah akhir. Ada kebangkitan. Dan inilah harapan terbesar kita sebagai orang yang beriman. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita tidak boleh kehilangan harapan. Ketika doa kita belum terjawab, kita tetap percaya. Ketika hidup terasa berat, kita tetap berpegang teguh kepada Kristus. Sebab kita percaya bahwa Tuhan dapat mengubah penderitaan menjadi jalan menuju kehidupan yang baru. Yesus tidak berjanji bahwa kita tidak akan mempunyai salib, tetapi Yesus berjanji untuk menyertai kita dalam perjalanan hidup kita.
Yang keenam, pertobatan yang nyata. Saudara-saudari, para pendengar setia RRI Banten, Sabda Tuhan hari ini juga mengajak kita untuk melakukan pemeriksaan diri. Apakah selama ini kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus? Atau kita hanya ingin Yesus mengikuti keinginan kita? Kita doa kita tidak dikabulkan sesuai keinginan. Apakah kita tidak percaya? Ketika kita mengalami kesulitan, apakah kita tetap setia? Ketika kita disakiti, apakah kita mampu mengampuni? Jangan sampai kita menjadi Petrus, mencintai Yesus tetapi ingin menentukan sendiri jalan yang harus ditempuh Yesus. Sebaliknya, marilah kita belajar berkata, Tuhan, ajarilah aku mengikuti jalan, bukan memaksa engkau mengikuti jalan.

Saudara-saudari yang terkasih, pendengar setia RRI Banten, Injil Matius ini mengajarkan kepada kita tiga hal yang penting. Apa itu? Yang pertama, mengikuti Yesus berarti berani menyangkal diri. Yang kedua, mengikuti Yesus berarti bersedia memikul salib. Dan yang ketiga, mengikuti Yesus berarti percaya bahwa salib tidak berakhir pada penderitaan, tetapi menuju kebangkitan dan kehidupan. Mari kita bawa pesan ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika menghadapi kesulitan, jangan langsung bertanya, mengapa Tuhan memberikan ini kepadaku? Tetapi mari kita belajar bertanya, Tuhan, apa yang ingin Engkau ajarkan kepadaku melalui semua ini? Dan ketika salib terasa berat, jangan berkata, aku tidak sanggup, tapi katakanlah, Tuhan, aku tidak sanggup memikulnya sendirian, tetapi bersamamu, aku mau tetap berjalan. Semoga kita semua semakin mampu menjadi murid Kristus yang setia, tidak hanya ketika hidup menyenangkan, tetapi juga ketika hidup kita penuh tantangan. Semoga keluarga kita menjadi tempat di mana salib dipikul bersama, luka disembuhkan dengan pengampunan, dan kasih Kristus diwujudkan dalam tindakan kita sehari-hari. Tuhan Yesus, ajarilah kami menyangkal diri, memikul salib, dan setia mengikutimu sampai akhir zaman. Amin. Mari kita akhiri mimbar agama ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menunjukkan kepada kami jalan keselamatan melalui salib dan kebangkitan. Ampunilah kami apabila selama ini kami hanya ingin mengikutimu ketika jalan hidup terasa mudah dan menyenangkan. Berilah kami kekuatan ketika menghadapi penderitaan. Berilah kami kesabaran ketika menghadapi masalah. Berilah kami kerendahan hati untuk menyangkal diri. Berilah kami keberanian untuk memikul salib setiap hari. Dan berilah kami iman yang teguh bahwa setiap penderitaan yang kami persembahkan kepadamu tidak akan sia-sia. Ajarlah kami untuk selalu mencari kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan kami, semoga melalui hidup kami ini, keluarga kami, pekerjaan kami, dan pelayanan kami, semakin banyak orang dapat merasakan kasih-Mu. Semuanya ini kami haturkan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.

0: Rasa buahnya seger banget nih. Nggak bikin baju bau lagi. Pokoknya lebih aman dibanding punya lu deh.
1: Mending punya gue, bro. Gak perlu ribet diisi ulang atau takut baterainya meledak.
2: Lagi pada ngebahas apaan sih? Serius banget kayaknya.
0: Ini nih, menurut lu mending rokok atau vape?
2: Aduh, mau rokok atau vape, kedua-duanya sama bahaya. Keduanya sama-sama mengandung nikotin yang memicu kecanduan, serta zat kimia beracun yang merusak saluran pernapasan dan beresiko tinggi menyebabkan kanker paru hingga kerusakan jantung. Jadi, jangan biarin diri kamu terkecoh sama tampilan atau varian rasa yang manis. Sayangi paru-parumu demi masa depan. Yuk, kurangi kebiasaan merokok dan vaping dari sekarang.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara penyiar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, penyiar Ketua Satuan Tugas atau Satgas Program Makan Bergizi Gratis atau MBG Kabupaten Lebak, Amir Hamzah, mengapresiasi pelaksanaan program MBG di wilayahnya yang dinilai berjalan relatif baik. Ia mengatakan hingga saat ini pihaknya juga belum menemukan adanya anak-anak penerima manfaat di Kabupaten Lebak yang mengalami keracunan makanan seperti yang terjadi di sejumlah daerah lain. Beralih ke informasi selanjutnya, penyiar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Disperposip Kabupaten Lebak terus mengoptimalkan layanan perpustakaan keliling untuk meningkatkan minat baca masyarakat dan juga pelajar. Layanan tersebut dilakukan dengan menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang menjangkau berbagai wilayah di Kabupaten Lebak. Kepala Bidang Perpustakaan Disperposip Lebak, Ibnu Wahidin, mengatakan perpustakaan keliling hampir setiap hari beroperasi untuk mendekatkan akses bahan bacaan kepada masyarakat. Sekian kilas berita malam ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban.

0: Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Wahidan Palenawan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia Merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

0: Pergiar Pro 1 Banten, sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda mini drama radio ya, produksi RRE Banten dengan tema nilai tambah di atas tanah. Sesaat lagi pendengar, kita simak bersama mini drama nilai tambah di atas tanah.
1: Drama radio nilai tambah di atas tanah dengan para pemeran. Bahtiar Rahadi sebagai Aris, Muntibi sebagai Pak Joko atau Ayah Aris, Sarah Fatmawati sebagai Santi, Nandu sebagai Tengkulak, narator Ilma Alvia. Pagi itu, pasar induk terasa lebih sesak dari biasanya. Bukan oleh terik matahari, melainkan oleh papan-papan harga yang angkanya terus merangkak naik. Di sudut lapaknya, Pak Joko menatap tumpukan cabai dan juga tomat yang mulai layu, sepi dari pembeli.
2: Pak Joko, cabainya saya ambil semua ya, tapi harganya ikut harga saya aja lah. Lagi banyak stok dari daerah lain nih, jadi nggak bisa tinggi-tinggi.
3: Pak, sebenarnya ini udah di bawah modal, harga pupuk juga kemarin naik lagi. Saya nombok berkali-kali buat rawat cabai ini.
2: Ya, gimana lagi, Pak? Pasar lagi begini. Kalau nggak diambil sekarang, besok makin layu. Harganya makin jatuh loh.
3: Harga pupuk naik. Giliran dijual, harganya malah turun. Ini mah modal aja belum tentu balik. Belum lagi kebutuhan rumah, beras sama minyak, ikut-ikutan mahal pula.
4: Pak, Bapak, ini Aris bawain makan siang, Pak. Dari tadi kelihatan capek banget mukanya. Lapak sepi ya, Pak?
3: Ya nih, Riz, sepi banget. Soalnya lagi pada nahan buat belanja karena harga naik semua. Sayur dijual mentah begini, potongan tengkulaknya gede. Tadi aja ditawar jauh di bawah modal.
4: Kok bisa gitu, Pak? Bapak kan udah kerja keras dari subuh.
3: Ya, namanya juga petani kecil, Riz. Nggak ada posisi tawar. Kalau kayak gini terus, jangan kan mikirin biaya kuliahmu. Makan bulan depan aja, Bapak bingung.
1: Kalimat sang ayah menggantung di udara siang itu, berat dan jujur. Aris terdiam menatap keranjang-keranjang sayur yang mulai layu, sementara pikirannya mulai berputar mencari jalan keluar. Malam itu, di meja makan yang sederhana, Pak Joko dan Aris duduk berhadapan. Nasi hangat dan sayur seadanya jadi teman bicara mereka. Sementara di kepala masing-masing, angka-angka kebutuhan berkejaran.
3: Bulan ini, cicilan pupuk belum lunas, Riz. Ditambah lagi, kredit motor buat angkut hasil kebun. Belum lagi, Bapak belum bilang. Kemarin, Bapak sempat pinjam ke koperasi buat nutup kebutuhan dapur.
4: Hah? Pinjam lagi, Pak? Kok Aris nggak dikasih tahu?
3: Bapak nggak mau kamu ikut mikir juga, Riz. Kamu fokus aja kuliah, biar cepat lulus. Biar hidup kamu nggak kayak Bapak yang cuma jadi petani lapak kecil.
4: Pak, justru karena Aris kuliah, Aris jadi lihat banyak hal. Banyak yang bisa diubah kalau kita mau coba cara baru.
3: Cara baru itu butuh modal, Riz. Kita nggak punya lebih.
5: Teman-teman sudah beli atau punya paket hidroponik sederhana, tapi belum tahu cara pakainya. Nah, kali ini kita akan...
1: Malam itu, Aris tidak bisa tidur nyenyak. Ia menghabiskan waktu berjam-jam mencari tahu, membaca, dan juga menonton video petani-petani muda yang berhasil mengubah lahan sempit menjadi sumber penghasilan baru. Sebuah rencana perlahan terbentuk di kepalanya. Setelah seharian memikirkan kalimat sang ayah, Aris menolak untuk pasrah. Sebagai anak muda yang tumbuh bersama internet, malam itu ia mendatangi ayahnya sambil membawa sebuah rencana di layar ponselnya.
4: Pak, Aris kepikiran sesuatu deh. Itu loh Pak, lahan kosong di samping rumah yang selama ini cuma buat numpukin barang bekas aja. Gimana kalau kita ubah jadi tempat budidaya Pak? Kayak sayur pakai sistem hidroponik vertikal. Terus di bawahnya kita bikin kolam terpal buat lele organik.
3: Riz, kamu itu kuliah komputer bukan pertanian. Ngerti apa sih soal tanam menanam? Modalnya dari mana coba? Harga lagi pada naik, harusnya kita tuh irit, bukan malah eksperimen yang aneh-aneh.
4: Justru karena harga lagi naik nih, Pak. Kalau kita bisa budidaya sendiri, ya minimal sih, nggak perlu lagi beli sayur atau beli lauk. Dan sisa hasilnya juga jangan langsung dijual mentah ke tengkulak. Kita olah dulu, Pak. Itu namanya hilirisasi. Buat cabai dan tomat, kita bisa ubah jadi sambal kemasan. Nanti kalau buat lelenya, bisa kita bumbuin terus langsung siap goreng. Nah, harganya bisa naik berkali-kali lipat loh, Pak.
3: Teorimu ketinggian, Riz. Emangnya segampang itu buka usaha? Siapa juga yang mau beli? Dulu, Bapak pernah coba bikin keripik singkong bareng tetangga. Modalnya ludes, nggak ada yang beli. Udahlah, fokus kuliah aja. Urusan cari uang biar Bapak yang mikir.
4: Tapi Pak, dulu kan belum ada cara jualan kayak sekarang. Sekarang tuh semua orang bisa jualan lewat HP loh, Pak. Nggak perlu buka toko.
3: Bapak udah capek mikir yang aneh-aneh, Riz. Udah, tidur sana. Besok subuh Bapak harus ke lapak lagi.
1: Aris menatap punggung ayahnya yang melangkah menjauh. Kecewa namun tidak menyerah. Ia tahu kepercayaan tidak bisa diminta. Ia harus diperjuangkan lewat bukti. Keesokan harinya di kampus, Aris menumpahkan isi hatinya kepada Santi, teman seangkatan yang dikenal sebagai konten kreator lokal dengan followers yang cukup ramai.
6: Bapak kamu bukan yang gak percaya sama kamu, Riz. Dia ya mungkin cuma kapok aja karena dulu pernah rugi yang usaha keripik itu loh. Gen Z kayak kita jangan cuma jago bikin caption galau doang. Gimana kalau kita garap bareng aja? Kamu yang urus budidaya sama pengolahannya, aku yang pegang branding dan juga konten TikToknya. Kita buktiin ke bapak kamu, Riz.
4: Tapi San, emang penonton sekarang tertarik ya sama konten kayak gini? Biasanya kan yang laku itu yang estetik, terus ada drama-dramanya gitu loh.
6: Justru konten anak muda yang bangkit dari kesulitan lewat pangan lokal itu lagi banyak dicari, Riz. Orang-orang tuh lagi suka cerita-cerita soal kemandirian gitu loh. Apalagi kalau kita kemas dengan cerita yang jujur, terus juga dari nol. Wah, itu kelihatan sih cerita perjuangannya, Riz.
4: Kalau soal modal gimana, San? Aku sih belum berani ya minta ke bapak.
6: Aku ada sih, Riz, sisa tabungan hasil endorse kemarin. Nggak banyak, tapi ya kayaknya cukup deh buat beli terpal, bibit, sama beli benih lele. Kamu yang ngurus deh konstruksi rak hidroponiknya. Kita bagi tugas aja, biar cepet jalannya.
4: Oke, San. Aku janji, ini bakal jadi bukti buat ke bapak. Bukan cuma buat diri sendiri sih, tapi buat semua yang mikir, kalau anak muda cuma bisa main HP doang.
1: Sore itu juga, keduanya menyusun rencana kerja seperti jadwal tanam, pembagian modal, hingga konsep konten promosi. Sebuah langkah kecil yang akan menentukan banyak hal ke depannya.

0: Tanpa sepengetahuan Pak Joko yang sibuk berjualan, Aris dan Santi mulai bergerak. Siang sepulang kuliah, malam sebelum tidur, waktu mereka habiskan untuk merakit rak hidroponik dari pipa bekas dan juga menyiapkan kolam terpal di lahan sempit itu.
1: Roboh lagi aja nih rak. Udah 3 kali aku rakit padahal masih aja gak kuat nahan beban air.
2: Sabar, Riz. Gak ada yang langsung berhasil kok di percobaan pertama. Kita coba cari tutorial lain aja. Mungkin ada cara nyambung pipa yang lebih kuat gitu.
0: 2 minggu pertama penuh dengan kegagalan. Bibit sayur yang layu karena nutrisi salah takaran, beberapa ekor lele yang mati karena kolam belum benar-benar steril, tabungan yang tersisa kian menipis, dan juga keraguan mulai menghantui Aris.
1: San, jangan-jangan Bapak benar. Ini emang gak semudah yang aku bayangin. Mana uangnya juga udah hampir habis nih buat beli bibit pengganti.
2: Riz, ingat kenapa kita mulai ini. Bukan buat langsung berhasil, tapi buat ngebuktiin kita berani mencoba. Kegagalan kecil ini bukan tanda buat berhenti, tapi buat bahan belajar kita. Yuk, kita benerin sistem pengairannya. Aku bantu cari referensi lagi deh.
0: Malam itu, mereka begadang mempelajari ulang takaran nutrisi hidroponik dan juga cara menjaga kualitas air kolam. Perlahan, satu persatu masalah teratasi. Tanaman mulai tegak, lele mulai lincah berenang. Waktu bergerak cepat, dari hitungan minggu ke hitungan bulan. Usaha rahasia Aris dan Santi kini telah berjalan 3 bulan. Pipa-pipa hidroponik dan juga kolam terpal di samping rumah akhirnya menurunkan hasil terbaiknya. Pagi itu, panen pertama benar-benar tiba. Bulan sejak awal mereka bergerak, panen pertama benar-benar tiba. Cabai segar dan lele gemuk itu tidak dibawa mentah ke pasar, melainkan masuk ke dapur rumah, diolah dengan resep yang disusun Aris dan Santi berhari-hari.
3: Bau apa ini? Wangi banget sampai ke teras. Kayak sambal, tapi kok gurihnya beda ya?
1: Pak, Bapak udah pulang? Sini-sini Pak, coba dulu Pak. Ini namanya sambal lele suwir asap. Ini yang kemarin Aziz panen loh. Dan ini dikemas pakai botol steril.
3: Loh, ini ternyata beneran enak ya. Terus botol-botol rapi yang ada stikernya ini punya siapa?
2: Punya Aris sama Bapak dong. Pak, tahu nggak? Baru 2 minggu kami buka pre-order lewat video promosi, sambal ini udah laku 200 botol. Omsetnya, wah udah deh jauh di atas jual cabai mentah sekeranjang ke tengkulak itu, Pak.
3: 200 botol? Jadi barang yang kalian tanam di lahan sempit itu bisa jadi uang sebanyak ini?
1: Iya Pak, ini hilirisasi ala anak muda. Kita sih emang gak bisa ngatur harga pangan di pasar, tapi kita bisa ngatur kreativitas kita untuk nambahin nilainya.
3: Bapak minta maaf ya Riz, waktu itu Bapak nolak keras ide kamu, takut kamu ngulang kegagalan Bapak yang dulu. Ternyata Bapak yang salah menilai kemampuanmu Riz.
1: Gak apa-apa Pak. Kekhawatiran Bapak itu juga bentuk sayang kok. Sekarang kita jalanin bareng-bareng ya.
0: Mata Pak Joko berkaca-kaca. Ia memeluk anaknya erat sekali. Sebuah pelukan yang menyatukan 2 generasi yang sempat berjarak oleh keraguan. Jarak antara pola pikir generasi tua yang ragu dan generasi muda yang dianggap belum berpengalaman akhirnya runtuh oleh bukti nyata. Kesulitan harga pangan bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah inovasi. Sahabat pendengar, menghadapi ketidakpastian ekonomi dan naiknya harga bahan pangan, kita tidak bisa lagi hanya menjadi konsumen yang mengeluh. Langkah yang diambil Aris mencerminkan semangat ketahanan pangan dari pekarangan rumah dan juga hilirisasi produk untuk meningkatkan kesejahteraan. Perjalanan Aris dan Santi juga mengajarkan satu hal penting, kegagalan-kegagalan kecil di awal bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tangga menuju keberhasilan yang lebih besar. Ketekunan dan kolaborasi lintas keahlian selalu membuahkan hasil yang berlipat. Untuk generasi muda, gawai di tanganmu bukan sekedar alat melihat gaya hidup orang lain, melainkan senjata untuk memutus rantai kesulitan lewat kreativitas dan juga kemandirian ekonomi. Jangan takut turun ke tanah, karena dari sanalah masa depan kita tumbuh. Sekian drama radio kali ini. Semoga menginspirasi kita semua untuk terus berdaya di tanah sendiri. Sampai jumpa.
4: Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
5: Simpanlah lidahmu, kecuali untuk kebaikan.
6: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
7: Kaum ibu, pada datangnya Islam, itu diangkat derajatnya.
8: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
5: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
9: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
4: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
10: Banten Malam Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: ...94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Bergerak Pro 1 Banten di malam hari ini, ada gak sih yang sedang program kehamilan gitu ya, program hamil ataupun menyusui? Nah, ini juga perlu diketahui ketika tubuh Anda sedang program hamil ataupun menyusui gitu ya. Nah, tubuh pastinya perlu asupan mineral, vitamin gitu ya, yang ekstra gitu pendengar. Nah, ternyata ada loh suplemen dengan harga terjangkau gitu ya, yang bisa memenuhi asupan vitamin dan juga mineral tadi, yaitu adalah Livron Beplex gitu ya pendengar ya. Ini adalah suplemen dengan kandungan zat besi, asam folat, vitamin B kompleks tentunya, kemudian juga vitamin C gitu ya, dan mineral penting lainnya yang sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan juga mineral yang ekstra saat program hamil ataupun menyusui gitu ya. Dan jadi marilah pendengar kita penuhi kebutuhan nutrisi lengkap saat program hamil ataupun menyusui begitu pendengar ya, dengan makan makanan bergizi dan juga tentunya lengkapi dengan Livron Beplex.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.
1: Eh, lihat deh, seru banget tau film ini.
2: Emang iya?
1: Iya. Ini tuh genrenya romance gitu, Liz. Eh, ini apa ya? Kok ada link invitation gitu? Isinya sih, katanya aku dapat reward.
2: Wah, 100 juta rupiah.
1: Coba aku lihat dulu.
2: Jangan. Itu link phishing pasti.
1: Kenapa sih, Liz? Ganggu banget deh. Emang link phishing itu apa sih?
2: Astaga, Nova. Phishing itu salah satu kejahatan digital untuk meminta seseorang untuk mengungkapkan informasi rahasia. Kayak misalnya username, password. Nah, caranya itu mengirimkan pesan penting atau palsu yang berupa email, website, atau komunikasi elektronik lainnya. Nah, kamu itu akhirnya bisa kehilangan data diri kamu gitu aja. Dampaknya bahaya loh, Nov. Nah, ada beberapa cara nih untuk antisipasi link phishing. Yang pertama, kita tuh harus jeli apakah link yang kita terima berasal dari situs resmi atau memang bukan. Yang kedua, kita bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan yang menggunakan data akses pribadi. Dan terakhir, selalu cek berkala data diri atau device internet kamu ada perubahan atau enggak. Jadi, yuk mulai sekarang hati-hati kalau menerima link apapun di gadget kita.

0: Banten malam ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara penyiar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pergiar Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma meresmikan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 1 Pandeglang pada Jumat 28 Agustus 2026. Ribuan siswa dan orang tua pun memadati aula sekolah yang berlokasi di Desa Koranji, Kecamatan Cadasari tersebut dengan antusias tinggi untuk mengantarkan anaknya melanjutkan pendidikan. Wakil Gubernur Banten Dimyati menyatakan fasilitas megah tersebut merupakan hasil hibah tanah dari pemerintah daerah Pandeglang serta dukungan anggaran ratusan miliar rupiah dari pemerintah pusat. Pihaknya meminta jajaran pengelola sekolah segera meningkatkan kualitas tenaga pengajar demi melahirkan generasi pemimpin bangsa yang andal. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Komando Distrik Militer atau Kodim 0601 Pandeglang mengambil langkah cepat menindaklanjuti putusnya akses vital warga akibat ambruknya jembatan penghubung di Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang. Infrastruktur penyeberangan tersebut sebelumnya runtuh total setelah terperosok kendaraan berat pembawa material bangunan. Menyikapi kondisi darurat tersebut, Dandim 0601 Pandeglang, Letkol Infantri Fajar Aulia Futra turun langsung ke lapangan untuk meninjau titik lokasi reruntuhan jembatan pada Jumat 28 Agustus 2026. Peninjauan ini dilakukan guna memetakan kebutuhan teknis penanganan infrastruktur secara komprehensif. Sekian kilas berita malam ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget, dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

Jalan kita masih panjang pendengar dari Dewa 19. Ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 9 malam lepas 14 menit waktu Indonesia Barat ya. Kalau yang dari tadi mikir kok lagunya lagu-lagu lawas ya, tapi enak-enak. Nah, betul sekali karena memang di malam hari ini di jam 9 sampai dengan jam 11 malam pendengar, kami hadirkan untuk Anda Ruang Rindu ya, ruang berbagi memori lewat lagu. Jadi untuk Anda semua pendengar yang memiliki memori-memori di masa lalu, di tahun 90-an, di tahun 80-an, memori di mana ada satu buah lagu mungkin atau ada banyak lagu gitu ya. Yang di mana lagu itu langsung bikin kita teringat sama sebuah momen. Nah, ini siapa yang punya lagunya gitu ya. Baru denger intronya aja tuh kayak kembali di masa lalu itu gitu. Ini silahkan yang mau request ya. Karena memang Ruang Rindu hadir untuk Anda setiap hari gitu ya, dari jam 9 malam sampai jam 11 malam. Sekali lagi untuk Anda yang mungkin saat ini sedang bersantai gitu ya, karena memang baru pulang atau baru selesai dari rutinitas bekerjanya gitu ya, akhirnya mau santai-santai sambil dengerin Ruang Rindu. Ini boleh banget yang mau request atau mungkin kirim-kirim salam juga boleh ya. Lagu-lagunya di tahun 90-an, di tahun 80-an gitu ya, di tahun 2000-an juga ada. Ternyata tahun 2000-an tuh udah 26 tahun lalu ya. Wow, tidak terasa ya. Nah, untuk Anda semua sekali lagi boleh ya pendengar ya, yang mau request ataupun kirim-kirim salam di 08111450949. Kita mungkin nostalgia sama Project Pop dulu nih. Pacaran atau enggak sih? 5 bulan.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Edin, kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
1: Iya, Karim. Ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
0: Oh ya? Emangnya apa aja?
1: Banyak loh. Pertama, jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin resiko penyakit jantung loh.
0: Wah, keren juga. Terus, apa lagi?
1: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
0: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
1: Iya dong, dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah, nggak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
0: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
1: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
0: Setuju. Mulai hari ini, aku bakal lebih rajin jalan kaki.
2: Langkah sehat, hidup lebih nikmat. Ayo, jadikan jalan

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. 50949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Ruang Rindu Penyiar, ruang berbagi memori lewat lagu ya. Yang punya memori di dalam sebuah lagu, boleh dikeluarkan lagi memorinya. Ini ada yang sudah bergabung ya. Ada Bapak Niko ya. Assalamualaikum dari Kalideres Teh Jakarta ya. Bapak Niko gabung lagi di RRI Pro 1 Banten di Ruang Rindu, berbagi memori lewat lagunya Iwan Fals featuring Noah yang terlupakan untuk penyiarnya malam ini. Sehat selalu, sekeluarga lancar segalanya. Makasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Niko sudah bergabung ya di Ruang Rindu malam hari ini. Mau bagi-bagi memori ya. Ada memori apa nih Bapak Niko ya, dari lagu yang terlupakan ini? Kita ada sih Iwan Fals dan Noah ya, yang terlupakan ini lagu di tahun 2015-an kalau gak salah ya Pak Niko ya. Nah ini untuk Bapak Niko juga mudah-mudahan sehat selalu, sekeluarga juga ya. Mudah-mudahan memorinya terbangkitkan lagi. Kalau ada memori bahagia, mudah-mudahan selalu bahagia gitu ya. Tapi kalau memorinya akhirnya bikin sedih ya, lo mudah-mudahan jadi lebih semangat deh untuk malam hari ini ya. Untuk semua pendengar Pro 1 juga, sekali lagi yang mau bergabung nih seperti Bapak Niko boleh banget ya, ditunggu di 0811 450 949. Kita nostalgia bareng Bapak Niko deh dengan yang terlupakan dari Iwan Fals featuring Noah.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai

0: besar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel. Tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan. Mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah. Sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia Merdeka, mediumnya mungkin berubah. Dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara. Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

ruang berbagi memori lewat lagu Peringgar. Wow, masih sampai jam 11 malam nih Peringgar. Untuk Anda yang mungkin ingin request lagu-lagu lawas gitu ya, masih dibolehkan. Jadi memang lagu-lagu di Ruang Rindu ini adalah lagu-lagu di tahun 90-an, di tahun 80-an, ataupun di tahun 2000-an ini juga bisa gitu ya. Dan ini boleh lagunya mancanegara ataupun Indonesia ya pendengar ya. Jadi boleh, silakan disampaikan untuk yang mau request. Ada yang bergabung juga dari Kavi. Selamat malam Teh Ruang Rindu, salam kenal Kavi di Serang. Mau minta lagu ada band ya Teh, judulnya Setengah Hati. Oke. Ada band judulnya Setengah Hati. Ya, ada hatinya kemana nih setengah lagi Kavi? Untuk Kavi nanti kita putarkan ya. Ada band kita ada nih untuk Kavi tentunya, dan untuk semua pendengar Pro 1 di Ruang Rindu malam hari ini yang mungkin ingin bergabung seperti Kavi gitu ya, boleh request ataupun kirim-kirim salam juga boleh ya. Ditunggu sekali lagi di 08111450949. Ada band dengan Setengah Hati menemani Anda untuk malam hari ini.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Kelihatan aurat kepada selain mahram.
1: Ialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pria ganda putra Indonesia Dexter Farrell dan Anselmo Freddy Prasetya ini mengamankan satu tempat di perempat final Polytron Pontianak International Challenge 2026, di mana Farrell dan Prasetya ini menang 17-21, 21-12, 21-19 atas Yi Xuan Chen dan juga Lu Chen dari Chinese Taipei, pendengar. Dan babak 16 besar ini berlangsung di Gor Terpadu Pontianak pada hari ini ya, Jumat 28 Agustus 2026, pendengar. Dan Farrell dan juga Prasetya ini menang dalam tempo 53 menit, pendengar. Wow, semakin banyak ya untuk ganda putra Indonesia ini. Mudah-mudahan regenerasi dari badminton ataupun bulu tangkis Indonesia semakin baik ke depannya, tidak hanya ganda putra Indonesia saja begitu pendengar, tapi juga ganda putri Indonesia, kemudian single putranya dan juga ganda campurannya gitu ya, single putrinya, pokoknya semuanya regenerasi dari pemain bulu tangkis Indonesia ini semakin baik lagi mudah-mudahan gitu ya, dan semakin banyak juara gitu ya. Satu informasi pendengar yang kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

Evakuasi bencana itu bukan tugas sekolah yang bisa kamu skip loh. Bukan juga buat gaya-gayaan atau bahkan cuma buat formalitas doang. Nah, yang namanya simulasi bencana itu adalah latihan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Semakin kamu tahu langkahnya, semakin kecil rasa panik saat bencana beneran datang. Jangan malu, apalagi malas ya. Kemampuan sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cara berlindung saat gempa. Selanjutnya, kemampuan sederhana kayak cara berlindung saat gempa, rute evakuasi yang aman, dan cara bantu orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Itu bisa jadi pembeda antara selamat dan celaka. Karena practice makes perfect, termasuk

0: gini, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Gak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
1: Iya juga sih. Aku juga gak tahu.

0: Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Banten, mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari, di hari Sabtu 29 Agustus 2026, dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Kos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali lagi bersama saya Lela Rahma ya di Banten pagi ini. Di hari ini di Sabtu 29 Agustus 2026 akan menemani Anda pendengar sampai pukul 11 siang nanti ya. Dan tentunya akan banyak informasi, berita dan musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin muslimat, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, semoga diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, yang indah ini, yang mulia ini, saya ingatkan kesama-sama kita mengkaji sebuah hadis yang begitu indah, menunjukkan kemuliaan majlis ilmu dan majlis zikir. Para pendengar, walaupun Anda tidak duduk di satu majlis atau sedang dalam kendaraan menuju tempat kerja atau beraktivitas, sambil Anda mendengar kajian ini, Anda sudah bisa disebutkan bergabung di majlis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmizi, "Ma jalasa qaumun fi majlisin أو في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده." نزلت عليهم السكينة غشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi menggambarkan keutamaan majlis ilmu dan majlis zikir. Tidak ada satu kaum duduk di satu majlis, di satu tempat, di masjid maupun di rumah, bisa disebutkan sekarang sebagai Anda mendengar Radio Republik Indonesia, bisa dikatakan walaupun Anda di dalam kendaraan, bisa bergabung di majlis ini yang mulia, majlis ilmu dan majlis zikir, Anda sudah mendapatkan 5 hadiah, 5 karunia dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan keutamaan majlis ilmu dan majlis zikir. Hadiah pertama, illa nazalat alaihimus sakina. Ketika kita duduk dan mendengar kajian ilmu, akan mendapatkan ketenangan, sakinah. Ketenangan ketika kita merasa lagi stres dalam menjalani kehidupan. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini tanpa bermasalah. Pasti punya masalah. Ada yang punya masalah dalam rumah tangga, ada yang punya masalah karena anaknya, ada yang punya masalah karena hutangnya, ada yang punya masalah karena kerjaannya. Masing-masing punya masalah. Supaya menatasi masalah ini perlu ketenangan, karena tidak mungkin mampu selesaikan sebuah masalah dan rasa galau dan rasa kacau pikirannya. Berarti kita butuh ketenangan. Bagaimana bisa kita mendapatkan ketenangan ini sedang saya sibuk menjalani kehidupan saya sehari-hari. Saya tidak berkesempatan bisa ke majlis ilmu yang ada di masjid maupun di rumah. Alhamdulillah anda bisa mendapatkan ilmu melalui Radio Republik Indonesia ini. Anda fahami, belajari, hayati dan amalkan supaya dapat yang anda cari, dapat yang anda inginkan adalah ketenangan, sakinah. Diartikan kata sakinah adalah menambah iman di atas iman kita. Artinya kalau kita memiliki iman kepada Allah, tapi kondisi keimanan kita stabil, ingin kita tambahkan, ingin kita naikkan, ingin kita tinggikan, itu melalui kajian ilmu, majlis ilmu. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. Allah menurunkan sakinah dalam hati dan jiwa orang-orang beriman untuk menambah keimanan mereka. Ini hadiah yang pertama. Hadiah yang kedua, وغشيتهم الرحمة. Kita jemaah sekalian mengharapkan kasih sayangnya Allah, rahmat Allah. Pernahkah ketika kita sedang makan, tanpa kita sadar, tanpa kita sengaja, gigit lidah sendiri? Pernah kan? Pasti pernah. Ada yang sekali, ada yang dua kali, ada yang sering, ada yang jarang. Tapi intinya pernah gigit lidah sendiri. Kok bisa salah gigit lidah sendiri? Sebenarnya di situ ada pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita makan dan tanpa disadari gigit lidah sendiri, di saat itu, di saat yang sama, Allah caput rahmahnya sebentar. Begitu kita kembali normal dan merasa sakit, bahkan ada yang merasa berdarah, Allah kembalikan rahmahnya. Allah ingin memberitahu kepada kita, sampai lidahnya sendiri kita tidak mampu kontrol, sampai gigit lidah sendiri. Berarti jamaah sekalian, kita manusia tidak bisa hidup tanpa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah lah yang melindungi kita. Rahmat Allah lah yang menjadi sebab kita bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari. Salah satu yang menjaminkan rahmat Allah selalu ada bersama kita dan tidak terlepas dan tidak dijauhkan adalah majlis ilmu dan majlis zikir. Ikut mengkaji, ikut belajar, ikut memahami agama kita sebagaimana kita di saat ini bersama-sama kita di dalam majlis belajar. Mudah-mudahan kita mendapatkan hadiah kedua, rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiah yang ketiga, majlis ilmu, majlis zikir itu dihadiri oleh malaika. Sambil malaika pun membutuhkan kaji, membutuhkan majlis ilmu, majlis zikir. Bahkan ketika ada seorang malaika melihat sebuah majlis ilmu dan majlis zikir, menajak malaika yang lain, ayu halummu ila hajatikum, halummu ila bughyatikum, inilah hajat kami, inilah kebutuhan kami, inilah yang kami inginkan. Ini malaika, apalagi kita manusia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam kita berduduk bersama mengaji, bersama kaji ilmu, kata Rasulullah, berarti anda bersama-sama di dalam taman-taman surga. إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق العلم وحلق الذكر. رسول الله صلى الله عليه وسلم sudah menggambarkan kepada sahabatnya, kalau kalian bertemu dengan taman-taman surga, mampirlah, duduklah di situ. Kata sahabat, ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah yang dimaksud? Rasulullah SAW bersabda, yang dimaksud taman surga adalah majlis ilmu dan majlis zikir. Kita sekarang bersama melalui radio yang kita cintai, Republik Indonesia. Kita bersama-sama juga kaji. Kita bersama-sama di majlis ilmu. Bersama-sama kita belajar. Berarti majlis kita sudah di dalam taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga Allah berada di dunia. Barang siapa yang masuk surga Allah di dunia, dijamin masuk surga Allah di akhirat. Sebagaimana dijelaskan oleh ulama, surga Allah di dunia apa? Inilah majlis ilmu dan majlis zikir. Oleh karena itu jamaah sekalian, terus istiqamah kaji, terus istiqamah belajar, terus istiqamah cinta majlis ilmu, makmurkan majlis-majlis ilmu dan majlis zikir, agar kita selalu mendapatkan karunia taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiah yang keempat, وذكرهم الله في من عنده. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nama kita satu persatu. Kalau ada seorang mulia, presiden atau seorang raja menyebut nama kita di depan rakyatnya, gimana perasaan kita? Pasti bahagia. Apalagi yang menyebut nama kita Allah yang Maha Raja, yang Maha Agung. Mengapa Allah berkenan menyebut nama kita? Karena kita juga berkenan duduk di majlis ilmu dan majlis zikir. Allah mau menyebut nama kita. Ulama menjelaskan kalau Allah berkenan menyebut nama kita, berarti Allah telah rida kepada kita. Kalau sudah Allah rida, berarti beres. Beres urusan kita. Allahu Akbar. Hadiah yang terakhir, yang kelima, sebagaimana di hadis yang lain yang disebutkan di riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, di ujung majlis Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena malaikat hadir di majlis itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum, saksikan wahai malaikatku, aku sudah menghapuskan dan mengampuni segala dosa-dosa hambaku yang hadir di majlis ilmu, yang hadir di majlis zikir itu. Mudah-mudahan para pendengar Radio Republik Indonesia, saat kita bersama kaji ilmu, saat kita bersama mengaji, saat kita bersama belajar agama, mudah-mudahan di ujung majlis ini kita termasuk seorang hamba yang disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga diampuni segala dosanya. Di akhir majlis diampuni dosa kita. Berarti kalau kita rutin ikuti majlis, rutin membelajar, rutin mengkaji ilmu, berarti berapa banyak kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan melalui majlis ilmu di pagi hari ini yang indah, melalui radio yang kita cintai, Radio Republik Indonesia, mudah-mudahan menjadi sebab kita bahagia selamat dunia akhirat dan menjadi sebab menantarkan kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi وبركاته.
0: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan update informasi terkini dalam Warta Berita Banten. Informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi RRI Banten.

0: Wah, ada pesan nawarin pinjaman online. Cair cuma dalam waktu 5 menit, tanpa syarat. Widih, menarik juga ya.
1: Jangan terburu-buru, bisa jadi itu pinjaman online ilegal loh.
0: Pinjaman online ilegal tuh maksudnya gimana ya?
1: Pinjaman online ilegal itu praktik penyediaan layanan pinjaman uang secara daring yang beroperasi tanpa izin resmi dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
0: Oh gitu. Terus gimana dong cara aman kita minjem uang secara online dan legal?
1: Iya, jadi jangan tergiur kemudahan tanpa mengecek legalitasnya. Pastikan layanan pinjaman online yang digunakan telah terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar.
2: Benar, ingat, pinjaman adalah tanggung jawab. Jangan sampai solusi sesaat menjadi masalah berkepanjangan. Cek legalitas sebelum meminjam, waspada pinjaman online ilegal. Bijak berutang, tenang di kemudian hari.
3: Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.
4: ...94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Sesaat lagi, kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Di akhir atau di Desember 2026. Dan di sana
3: masuk saya minta kepada pengasuh.

Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Lela Rahma. Sari berita penting. Pemprov Banten menargetkan DED pelebaran jalan rampung Desember 2026. Kementerian IMI pas galang dana untuk korban bencana NTT di Tangerang.

0: Berikut berita selengkapnya, Pemprov Banten menargetkan DED pelebaran jalan rampung Desember 2026, Fitria Aulia melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Banten menargetkan penyusunan detail engineering design, rencana pelebaran jalan di Bojonegara dan Pulau Ampel Kabupaten Serang, rampung Desember 2026. Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan hal tersebut saat ditemui di Pendopo Gubernur Banten pada Jumat 28 Agustus 2026. Andra Soni mengatakan penyusunan DED saat ini tengah berjalan sebagai tahapan awal sebelum pelebaran jalan direalisasikan. Dokumen tersebut akan menjadi dasar perencanaan teknis pembangunan di wilayah Bojonegara dan Pulau Ampel.
2: Dan di tahap pertama, insya Allah ini akan selesai DED-nya di akhir atau di Desember 2026. Nah, setelah itu tentu kesepakatan kami kemarin dengan Kabupaten Serang dalam hal ini kita harus bersama-sama menata dan kemudian harus bersama-sama mengupayakan adanya pelebaran jalan di Bojonegara dan Pulau Ampel.
1: Menurutnya, penyusunan DED diperlukan agar rencana pelebaran jalan memiliki perencanaan teknis yang jelas dan terukur. Pemerintah Provinsi Banten akan terus mengawal proses tersebut hingga selesai sesuai target. Setelah DED rampung, rencana pelebaran jalan akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya, sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah berharap proses tersebut dapat mendukung percepatan peningkatan infrastruktur di Bojonegara dan Pulau Ampel. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Kita beralih ke Tangerang, pendengar. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemimpas menggalang dana sebesar 1,84 miliar rupiah untuk membantu jajaran dan masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Penggalangan dana tersebut dilakukan dalam rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Semarang HUT ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan berlangsung di Kampus Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Kota Tangerang, Jumat 28 Agustus 2026 kemarin. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyebut dana tersebut akan diberikan kepada keluarga jajaran Kemimpas yang terdampak bencana serta masyarakat sekitar rumah tahanan di wilayah NTT. Kemimpas juga akan mengirimkan pejabat terkait ke lokasi bencana untuk memastikan kebutuhan tanggap darurat. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian keluarga besar Kemimpas terhadap korban bencana. Selain penggalangan dana, peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia turut dimeriahkan dengan berbagai perlombaan tradisional. Kegiatan melibatkan keluarga besar Kemimpas termasuk warga binaan pemasyarakatan. Perlombaan yang digelar antara lain balap karung, makan kerupuk, memasukkan paku ke botol, panjat pinang, gebuk bantal, dan memancing. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana mempererat kebersamaan dan semangat kemerdekaan. Masa pengenalan lingkungan sekolah bagi ratusan peserta didik baru di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Palembang resmi dimulai. Program pendidikan berasrama gratis ini disambut antusias tinggi oleh para orang tua guna meringankan beban biaya sekaligus melahirkan generasi unggul dan berkarakter. Ridwan Maulana melaporkan.
3: Wakil Gubernur Banten, Ahmad Dimyati Natakusuma, meresmikan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 1 Paneglang pada Jumat 28 Agustus 2026. Ribuan siswa dan orang tua pun membadati aula sekolah yang berlokasi di Desa Koranji, Kecamatan Cadasari tersebut dengan antusiasme tinggi untuk mengantarkan anaknya melanjutkan pendidikan. Wagub Banten Ahmad Dimyati Natakusuma menyatakan fasilitas megah tersebut merupakan hasil hibah tanah dari pemerintah daerah Paneglang serta dukungan anggaran ratusan miliar rupiah dari pemerintah pusat. Pihaknya meminta jajaran pengolah sekolah segera meningkatkan kualitas tenaga pengajar demi melahirkan generasi pemimpin bangsa yang handal. Kegiatan MPLS ini juga disambut penuh rasa syukur oleh para orang tua murid yang mendambakan pendidikan gratis berkualitas bagi anak-anak mereka. Kehadiran sekolah berasrama ini dinilai sangat membantu meringankan beban biaya pendidikan keluarga kurang mampu di daerah.
4: Maka oleh sebab itu ini memang harus dirawat dan disiapkan masuk. Saya minta kepada kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikannya dan guru-gurunya bagus dan guru-gurunya harus bagus. Saya minta kadis sosial dan bekerjasama dengan kadis dik untuk bagaimana sekolah terintegrasi ini bisa menghasilkan anak-anak yang hebat ke depan, yang menjadi pemimpin-pemimpin bangsa depan, yang bisa berguna bagi agama bangsa depan.
3: Orang tua siswa SRT 1 Paneglang asal Kecamatan Kaduhejo, Aryani mengaku sangat bersyukur anaknya bisa diterima bersekolah di lembaga pendidikan terintegrasi tersebut. Program asrama gratis ini dinilainya meringankan beban pengeluaran keluarga karena dirinya harus membiayai 4 orang anak sekaligus.
5: Rasanya senang, alhamdulillah, bersyukur. Itu ya bisa masuk ke sini, supaya anak saya jadi orang yang berguna nantinya. Bersyukur aja, soalnya saya kan anak 4 ya, jadi kayak dia ini sini jadi mengurangi biaya.
3: Pihak manajemen sekolah mencatat jumlah total peserta didik baru pada tahun ajaran perdana ini mencapai ratusan siswa yang berasal dari berbagai wilayah Banten dari jenjang pendidikan SD hingga SMA. Kepala Sekolah SRT 1 Paneglang, Siwi Astuti menjelaskan jumlah total siswa tahun pertama tercatat sebanyak 474 orang dari tingkat SD hingga SMA. Menurutnya, pelaksanaan orientasi nantinya akan dirancang secara komprehensif dengan melibatkan berbagai unsur pembinaan karakter serta kedisiplinan asrama. Rangkaian kegiatan orientasi dijadwalkan mulai berlangsung pada hari Senin, 31 Agustus mendatang. Proses MPLS pun disebutnya diperkuat dengan kehadiran tenaga pendidik tamu guna memaksimalkan pendampingan siswa baru selama masa adaptasi asrama berlangsung.
5: Baik, ada 474 dengan perincian, 131 siswa SRD, kemudian SRMP-nya ada 180, dan 163 adalah SRM. MPLS insya Allah kita akan mulai tanggal 31 Agustus ini di hari Senin yang akan datang.
3: Pihak sekolah berharap fasilitas pendidikan berasrama ini memberikan manfaat nyata bagi pembentukan karakter anak didik yang tangguh. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Sebanyak 133 siswa SRT 37 Kota Serang mengikuti MPLS di Paneglang dengan dukungan Pemkot dan harapan orang tua. Lusti Astari melaporkan.
6: Sebanyak 133 siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 37 Serang mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi Paneglang. Bagi sejumlah orang tua, sekolah rakyat menjadi pilihan untuk membantu anak tetap mendapatkan pendidikan di tengah keterbatasan ekonomi keluarga. Salah satunya Siti Sarah, warga Banten Girang, Kota Serang, yang mengantarkan putrinya Gezalia mengikuti pendidikan tingkat SMA di SRT 37. Sarah membesarkan dua anak seorang diri setelah suaminya meninggal ketika putrinya masih duduk di bangku sekolah dasar. Sehari-hari, ia bekerja sebagai pemulung untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bagi Sarah, kesempatan menyekolahkan putrinya di sekolah rakyat memberikan harapan agar Gezalia dapat melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi dan mengejar cita-citanya menjadi polisi wanita atau polwan.
7: Pak Prabowo, terima kasih banyak sudah menunjang mengadakan program ini ya untuk orang-orang kecil, orang-orang miskin seperti kami. Nah, pokoknya jangan ingat orang tua selalu berdoa yang terbaik untuk anak. Itu saya mencanangkan sama anak tuh. Makanya anak semangat. Tadi pagi juga dia nggak tidur dari jam 4 dia nggak tidur. Kapan waktu berangkat gitu ya. Terus ya udah bangun siap-siap mandi, bereskan apa yang mesti dibawa gitu. Semangat tadi dia.
6: Kepala Dinas Sosial Kota Serang, Kusna Ramdhani mengatakan, pemerintah Kota Serang memfasilitasi keberangkatan 133 siswa dan orang tua menuju Paneglang menggunakan 9 bus.
8: 5 untuk siswa, 4 untuk pengantar, orang tua. Karena orang tua yang mau ikut pengantar, maka pemerintah Kota Serang menyiapkan 4 bus untuk pengantar, orang tua.
6: Tahun ini peserta Sekolah Rakyat Terintegrasi 37 Serang terdiri dari 30 siswa sekolah dasar, 60 siswa SMP, dan 43 siswa jenjang SMA. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun lalu yang mencapai 118 siswa. Sementara itu, Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia mengatakan, pemerintah Kota Serang sedang menyiapkan lahan untuk membangun sekolah rakyat di Kota Serang. Kebutuhan lahan diperkirakan mencapai 4 hingga 8 hektar.
9: Kita sedang berusaha untuk menyiapkan lahan yang akan dibangun sekolah rakyat. Nah, ini nanti maksudnya, ini baru kita kaji lagi.
6: Sejumlah lokasi masih dikaji, termasuk aset milik negara dan tanah negara di sekitar Tembong. Dari Kota Serang, Lusi Astari melaporkan.
0: Pemkot Cilegon bakal putus kabel provider yang bandel. Rohmanuddin melaporkan.
10: Pemerintah Kota Cilegon bakal menindak tegas provider yang memasang kabel udara baru di jalur protokol Kota Cilegon. Kabel milik provider yang kedapatan kembali dipasang akan langsung diputus tanpa adanya surat peringatan. PLT Kepala Diskominfo Kota Cilegon Noviogi mengatakan, pemutusan kabel udara terus dilakukan pihaknya bersama Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau AFJATEL masih menemukan provider yang tetap melakukan pemasangan kabel di atas jalur protokol Kota Cilegon. Pemutusan kabel udara kali ini dilakukan tanpa adanya peringatan sebab kebijakan penataan kabel udara di jalan protokol sebelumnya telah disosialisasikan dan disampaikan melalui imbauan Wali Kota Cilegon.
11: Kalau ke depan kalau masih ada yang masalah ini jelas tuh Pak Sopat, tim lapangan putus Pak ya?
12: Putus
11: langsung. Ya, kecuali PLN ya, karena PLN kan memang dia punya
12: ada setrumnya.
11: Petani setrumnya kedua.
10: Noviogi menegaskan, kabel yang kembali dipasang di jalan protokol akan langsung diputus tanpa melihat siapa pemilik atau providernya. Langkah tersebut merupakan bentuk konsistensi pemerintah Kota Cilegon dalam menertibkan jaringan kabel di sepanjang jalan protokol. Namun, penataan kabel milik PLN akan diberlakukan berbeda selain memiliki jaringan tersendiri. Kabel PLN juga berkaitan langsung dengan instalasi listrik sehingga proses penataannya membutuhkan persiapan dan koordinasi yang lebih panjang. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmandin melaporkan.
0: Pencaksilat Banten Championship 2026 resmi dibuka. Ajang cetak atlet unggul tingkat nasional. Malika Cinta Melani melaporkan.
13: Indonesia Pencaksilat Banten Championship 2026 tingkat nasional resmi digelar di Gelanggang Remaja Cicari, Kota Serang, Banten, Jumat 28 Agustus 2026. Kejuaraan ini menjadi ajang festival sekaligus wadah bagi para pesilat dari berbagai daerah untuk mengasah kemampuan dan meningkatkan prestasi pencaksilat di tingkat nasional. Ketua IPSI Banten, Ajat Sudrajat, turut memberikan apresiasi kepada panitia yang telah menyelenggarakan kejuaraan tersebut. Menurutnya, pelaksanaan Indonesia Pencaksilat Banten Championship 2026 merupakan kegiatan yang sangat positif bagi perkembangan pencaksilat. Ia menyampaikan apresiasi tersebut baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari pengurus IPSI Banten. Ya, ingin selesai.

0: tepatnya di Cijeri Serang Stadion, dan ini adalah festival. Kalau kita ingin banyak mendapatkan atlet-atlet unggul, ya berbanyak festival. Yang kedua adalah banyakin latihan. Yang ketiga adalah tingkatkan ilmu dan strategi. Jangan punya ilmu-ilmu baru. Ini yang harus dilakukan oleh Zelda Silat. Mudah-mudahan dengan adanya festival ini akan meningkatkan prestasi silat di level Banten maupun Indonesia.
1: Sementara itu, kejuaraan tingkat nasional tersebut diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan atlet secara berkelanjutan. Selain mengejar prestasi, kegiatan ini juga menjadi sarana memperkenalkan dan melestarikan pencaksilat sebagai warisan budaya bangsa. Dengan semakin banyak festival dan kompetisi, para atlet diharapkan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengasah kemampuan, meningkatkan pengalaman bertanding, serta membangun mental dan sportivitas. Dari Serang, Malika Cinta Mailani melaporkan.
2: Minim anggaran ke Vietnam, IPSI Banten terima bantuan 10 juta rupiah dari Wakil Gubernur Banten Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
3: Pengurus Provinsi Ikatan Pencaksilat Indonesia, IPSI Banten, tengah menggalang dukungan dana untuk memberangkatkan atlet menuju kejuaraan internasional di Vietnam bulan depan. Biaya operasional yang dibutuhkan mencapai 35 juta rupiah per atlet untuk durasi 9 hari pertandingan. Tinggi operasional tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi kepengurusan daerah di tengah padatnya kalender kejuaraan. Berdasarkan catatan Sekretariat IPSI Banten, agenda kejuaraan dan pembinaan atlet berlangsung hingga 2 kali dalam sebulan. Ketua Umum IPSI Provinsi Banten, Haji Ajat Sudrajat, menyampaikan bahwa alokasi anggaran daerah untuk cabang olahraga pencaksilat tahun ini masih terbatas. Keterbatasan tersebut membuat pihak pengurus harus mencari sumber pendanaan mandiri dan donatur swasta.
4: Saya tanya begitu dari Pak Odin, katanya IPSI cuma 10 juta tahun ini Pak Ajat, jadi nggak bisa membiayai ke Vietnam. Yang satu orangnya itu 9 hari kita di sana sekitar 35 juta satu orang. Kita tapi akan berupaya mudah-mudahan ada donatur dari mana teman-teman yang bisa mewakili Banten berangkat ke Vietnam bulan depan.
3: Merespon kondisi tersebut, Wakil Gubernur Provinsi Banten Ahmad Dimyati Natakusuma menyerahkan bantuan dana pribadi sebesar 10 juta rupiah. Bantuan ini diberikan langsung di sela penyelenggaraan Banten Championship di Stadion Maulana Yusuf guna menstimulus persiapan kontingen. Dimyati mendorong IPSI Banten terus menggalang kolaborasi serta memperluas pembinaan seni bela diri lokal secara berjenjang. Ia menekankan pentingnya penguatan materi latihan, penguasaan strategi bertanding, hingga penerapan jurus-jurus baru bagi para pesilat daerah.
5: Saya ingin anak-anak kita itu bukan anak-anak yang cemen, anak-anak yang lemah, anak-anak yang pengatur, tapi saya ingin anak-anak kita anak-anak yang berani dan membela kebenaran, melawan yang batil dan membela kebenaran. Itu diantaranya. Kalau dia bisa silat, dia akan menjadi orang yang berani dan sukses.
3: Dukungan finansial dan arahan dari Pemprov Banten ini disambut positif oleh jajaran pengurus IPSI Banten. Pihaknya optimistis tambahan motivasi ini dapat memicu semangat para atlet untuk mencatatkan prestasi terbaik di kancah nasional maupun internasional. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
2: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, Persib Bandung terus mematangkan persiapan menghadapi Manila Digger FC pada laga pendahuluan ACL 2026-2027. Persib akan menjamu wakil Filipina tersebut di Stadion Sijalak Harupat Senin 31 Agustus 2026. Persiapan dilakukan selama 10 hari dengan intensitas latihan yang dinilai sangat baik. Kiper Persib Teja Faku Alam menilai Manila Digger bukan lawan yang dapat dipandang sebelah mata. Tim asal Filipina tersebut memiliki pemain dengan kecepatan serta kondisi fisik yang baik. Persib pun terus meningkatkan kesiapan tim untuk menghadapi pertandingan tersebut. Dan Teja memastikan dirinya siap memberikan penampilan terbaik untuk membantu Persib meraih hasil positif. Sementara itu penyerang anyar Persib Mariano Peralta juga menyatakan kesiapan menghadapi laga debutnya bersama Pangeran Biru. Pemain asal Argentina tersebut berada dalam kondisi terbaik dan bertekad tampil maksimal. Persib memiliki waktu persiapan tambahan untuk mematangkan strategi menghadapi Manila Digger. Laga tersebut menjadi kesempatan Persib untuk mengawali perjalanan di kompetisi Asia dengan hasil positif.

Kita saat ini, Pemprov Banten menargetkan DED pelebaran jalan rampung Desember 2026. Kementerian Imipas galang dana untuk korban bencana NTT di Tangerang. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Semangat pagi ya di hari ini, hari Sabtu 29 Agustus 2026 pendengar di weekend hari ini ya. Untuk Anda mungkin ya saat ini baru bangun, selamat pagi ya. Dan untuk Anda mungkin yang saat ini sudah berkegiatan ya di pagi hari ini, kemudian punya rencana-rencana yang ingin dilakukan, semoga rencananya berjalan dengan baik. Untuk Anda yang mau bepergian, tetap hati-hati di jalan pendengar. Dan yang mau berbagi kondisi cuaca di pagi hari ini seperti apa di lokasi Anda, karena kalau dari kantor RI Banten, matahari sangat bersinar ya di pagi hari ini, cuacanya sangat cerah pendengar. Nah, mau berbagi kondisi cuaca boleh, mau berbagi kondisi lalu lintas di hari ini juga bisa ya, melalui WhatsApp di 0811145094.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Untuk pendaftarannya nanti silakan buka website kami.
2: Ya, ya, lunasan haji ini belum ada keres.
3: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
4: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
5: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
6: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
7: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
8: 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Sembilan FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saat lagi kami akan informasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya. Hari ini di Sabtu 29 Agustus 2026 akan disampaikan oleh Mbak Septi. Ya, Mbak Septi, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Kabar baik hari ini ya, Mbak?
2: Kabar baik.
1: Silakan untuk laporan Anda.
2: Oke, selamat pagi untuk sobat pendengar RRI Banten. Berikut akan kami sampaikan perakiraan cuaca khususnya untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya untuk hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Untuk pagi hingga dini hari untuk hari ini cuaca cukup bersahabat yaitu antara cerah berawan hingga berawan. Dan untuk informasi suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 hingga 90%. Untuk angin bertiup dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Perlu diwaspadai untuk potensi angin kencang khususnya untuk wilayah Kabupaten Pandeglang bagian selatan, serta perlu diwaspadai untuk potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter dengan kategori sedang di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke RRI.
1: Baik, terima kasih Mbak Septi untuk informasinya. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Selamat pagi.
1: Dan pendengar, demikian untuk informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya. Namun kami informasikan kembali terkait untuk waspada potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian selatan. Waspada potensi tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Demikian untuk informasi perakiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya hari ini di Sabtu 29 Agustus 2026.
0: Perakiraan cuaca hari ini.

dengan satu informasi dari Pandeglang, pendengar Komando Distrik Militer Kodim 0601 Pandeglang ini mengambil langkah cepat menindaklanjuti putusnya akses vital warga akibat ambruknya jembatan penghubung di Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang. Pendengar, infrastruktur penyeberangan tersebut sebelumnya runtuh total setelah terperosok kendaraan berat pembawa material bangunan, pendengar. Dan kerusakan parah pada jembatan berdimensi panjang sekitar 24 meter itu membawa sempat terekam dan viral di media sosial karena melumpuhkan aktivitas harian masyarakat. Puluhan siswa sekolah dasar terpaksa mengurungkan niat berangkat belajar akibat terputusnya satu-satunya jalur penghubung utama menuju jalan raya, pendengar. Dan menyikapi kondisi tersebut, Dandim 0601 Pandeglang Letkol Infantri Fazar Aulia Putra turun langsung ke lapangan untuk meninjau titik lokasi reruntuhan jembatan pada Jumat 28 Agustus 2026 kemarin, pendengar. Kemudian pihak TNI memastikan akan segera mengajukan usulan pembangunan jembatan permanen langsung pada jajaran komando atas di Mabes TNI, pendengar. Dan disampaikan juga pembangunan jembatan konstruksi beton ini dinilainya sangat mendesak demi memulihkan roda perekonomian serta aktivitas pendidikan di kawasan pesisir tersebut. Dan menegaskan kehadiran jembatan beton permanen nantinya akan memberikan jaminan keamanan jangka panjang bagi seluruh warga sekitar.

0: menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Alam memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil, seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan, merupakan langkah yang sederhana, namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

Untuk informasi kali ini dari Kementerian Kesehatan Kemenkes, pendengar, ini mencatat ada 25 kabupaten kota di Indonesia, pendengar, yang mengalami kualitas udara tidak sehat akibat kebakaran hutan dan lahan, pendengar. Nah, kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena paparan asap karhutlah ini dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono mengatakan, pendengar, pemantauan kualitas udara terus dilakukan di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan. Data 27 Agustus 2026 ini menunjukkan sejumlah daerah masih mengalami kualitas udara tidak sehat hingga berbahaya akibat karhutla, pendengar. Kemudian Dante juga menjelaskan kadar PM2,5 di atas 300 ini menunjukkan kondisi udara yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Selain Pontianak, sejumlah daerah di Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat juga masih berada dalam kategori sangat tidak sehat, pendengar. Kemudian disampaikan juga ini, untuk Dante mengungkapkan PM2,5 akibat karhutla juga tidak hanya mengganggu pernapasan, pendengar, tetapi juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada mata dan kulit. Partikel tersebut juga mempengaruhi pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, terutama bagi kelompok rentan. Untuk informasi tersebut kami kutip, pendengar, dari rri.co.id.

pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang akan disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar. Dan setelah ini kami akan kembali menemani Anda tentunya dengan banyak informasi berita dan musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda.

Merpati pos itu diberikan penghargaan Letnan Anumerta. Jasad burung merpati pos berpangkat letnan ini pun diawetkan perwira pejuang kemerdekaan saat itu dan menyerahkannya ke Museum Brawijaya Malang. Dan sekarang, burung merpati pos ini dianggap sebagai salah satu pahlawan Indonesia karena pengorbanannya.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali pertama ini, kita berikan satu semester.
2: Program MBG ini sebagian masyarakat nilai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu.
0: Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan beasiswa diberikan untuk satu semester. Namun